hiasi suara kamu yang indah dari dulu dengan bacaan Al-Quran. Nyanyi yang gak berharga, saudara. Joget lagi buka aurat. Apanya yang mau Anda lihat? Manusia yang berakhlak seperti binatang telanjang atau setengah telanjang itu yang joget di muka Anda menjadi hiburan Anda. Anda sama binatangnya, ya Ikhwan. Tapi Anda sekarang diajak untuk kagum dengan seseorang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim, merenungi isi Al-Quran.

محمد خير الورى سرية، وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau.

wa ayatuha salas, yaitu surat yang bernama Al-Kautsar. Diturunkan surah ini di Makkah dan ayat-ayatnya berjumlah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

kebaikan yang sangat banyak. Sebagian daripada ulama tafsir menjelaskan sebab turun ini surah ialah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di kota Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut mereka abtar. Abtar artinya adalah orang yang terputus kebaikan. Mereka menyebut Rasulullah dengan abtar karena kejadian itu sesudah wafatnya putra beliau yang bernama Al-Qasim. Lalu mereka mengatakan bahwa sesudah Rasulullah ini wafat, tidak ada lagi penyambung generasi berikutnya karena anak laki-lakinya semua wafat sebelum beliau. Nah, oleh karena itu orang kafir Quraisy

karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau kebaikan yang sangat banyak. Para muhibbin rahimakumullah, di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haud fil jannah wa fil mauqif, telaga yang diberi nama dengan telaga Kautsar. Itu letaknya di dalam surga, ada telaga tersebut, dan telaga itu ada pula letaknya di padang mahsyar sebelum manusia menjalani proses timbang menimbang amal. Nah, ini salah satu kebaikan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Kautsar. Di dalam hadis disebutkan telaga Kautsar itu ma'uhu abyadu minas salji wa ahla minal asal, man syaribahu la yazma'u ba'dahu abada. Air telaga Kautsar itu lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum, dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Nah, itu telaga Kautsar, yang mana sesudah manusia bangkit dari kubur, mereka dihalau menuju tempat yang bernama mahsyar, maka di situ ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut telaga Kautsar. Dan di dalam surga nanti ada pula telaga Kautsar, yang mana telaga yang di padang mahsyar itu sumbernya adalah telaga Kautsar yang ada di dalam surga tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, namun tidak semua manusia yang bisa minum di telaga itu. Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak bisa meminum telaga Kautsar itu. Nah, orang yang tidak bisa minum telaga Kautsar itu, maka dia akan menemui dahaga yang luar biasa di padang mahsyar. Dan di sekitar telaga Kautsar itu ada 70 ribu malaikat yang di tangannya ada tungkat dari neraka yang khusus untuk menghalau orang-orang

dasar itu. Pertama, al-kufar, orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, orang-orang kafir, jelas mereka dilarang mendekat kepada telaga Kautsar. Yang kedua, al-murtaddun, orang-orang yang dulunya Islam namun pada akhirnya dia keluar dari Islam dan mati dalam keadaan demikian, murtaddun. Nah, mereka ini pun dilarang mendekat telaga Kautsar. Yang ketiga, ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang tidak dipraktikkan, yang tidak dianjurkan, yang tidak ada di masa Rasul dan masa sahabat, dia masukkan ke dalam ajaran agama. Istilah kasarnya, ma'ada-ada agama. Sesuatu yang bukan bagian agama dikatakannya bagian agama. Baik itu berupa i'tikad di dalam hati atau pekerjaan zahir. Nah, orang-orang yang semacam ini dilarang mendekat telaga Kautsar di padang mahsyar itu. Kita ambil contoh misalnya macam orang mati. Orang mati itu biasa kita ada menigah hari, ada menujuh hari, ada empat puluh hari, ada menyeratus terusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang bukan bagian agama. Artinya apa? Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu hanya merupakan adat, merupakan kebiasaan di negeri kita. Jadi orang menyeratus, empat puluh, mahaul, itu hanya adatun adat, kebiasaan. Jangan dikatakan itu bagian agama. Nah, sesuatu yang sifatnya adat, apabila di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah, maka itu menjadi pahala. Namun dalamnya itu bila mengandung hal-hal yang dilarang agama, maka itu menjadi hal yang diharamkan. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa bila kada menyeratus asa berdosa, jangan. Bila kada mahauli kuitan asa berdosa, jangan. Karena itu bukan ibadah. Itu hanya adat. Tergantung apa isinya adat itu. Kalau isinya kebaikan, jadi kebaikan. Isinya kejahatan, jadi kejahatan. Tidak ada hadis yang menyuruh kita menyeratus 40 hari. Atau para perkataan para sahabat. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang bukan ibadat dikatakan ibadat, nah maka itu adalah tergolong ahlul bidah. Yang keempat, al-mughridun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang marah, kada senang dengan keluarga Rasulullah, dengan zuriat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafa'ati mubahatun illa liman la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun illa zida anil haud yawmal qiyamah bisiyatin min nar. Tidaklah membenci akan kami, ujar Rasulullah, dan tidaklah dengki kepada kami keluarga oleh seseorang, melainkan dia akan dihalau
dijauhkan daripada telaga pada hari kiamat dengan tungkat-tungkat dari neraka. Orang-orang yang matinya dalam keadaan hatinya benci kepada keluarga Rasul, maka dia tidak akan dapat tempat di telaga Kausar untuk meminum airnya. Yang kelima, as-sabbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Dia kada senang dengan sahabat Nabi. Dia marah kepada sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, syafa'ati mubahatun illa liman sabba ashabi. Ujar Nabi kita, syafa'atku itu bebas. Syafa'atku siapapun bisa dapat, kecuali orang-orang yang mencaci maki, mencela sahabat-sahabatku. Nah, jadi orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak senang kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka dia akan ditegah untuk mendekat telaga tersebut. Jadi kalau kita berjumpa atau semajlis sekedudukan dengan orang yang mencaci maki sahabat Nabi, kalau kita diam di tempat itu mendengari, kita akan masuk dalam golongan itu. Hendaknya kita meninggalkan tempat tersebut. Atau ada tempat atau ada majlis di mana orang mencaci maki atau mencela keluarga Rasulullah SAW, kita duduk di tempat itu tidak meninggalkan, kita tergolong orang-orang yang mencaci maki keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

rakyatnya, pejabat-pejabat yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang zalim kepada anak buahnya, suami yang zalim kepada istrinya, orang tua yang zalim kepada anak-anaknya, ditegah daripada mendekat telaga Kautsar itu. Yang ketujuh, al-mu'alinun bil kabair, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Kadang malu-malu memperbuat dosa besar. Minum bir, minum arak, kadang malu-malu. Kadang sembahyang Jumat dudukan di warung, kadang malu-malu. Lelaki yang bebungil kayak bini-bini, termasuk dosa yang besar. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan demikian. Orang yang bertato, wah, arai menampakkan tatunya. Al-mu'alimun bil kabair, itu orang-orang yang menampakkan dengan dosa besar. Kalau dia tidak tobat dari yang demikian sampai dia mati, maka dia ditegah mendekat telaga Kautsar itu. Yang kedelapan, al-mustakhifun bil ma'asi, orang-orang yang meremehkan maksiat. Maksiat dianggapnya inting. Maksiat dipadahkannya boleh. Bahkan apa-apaan itu dosa halus, sekali-sekali biasa aja. Nah, meremehkan maksiat. Yang kesembilan, al-mu'inuna 'ala az-zalimin, orang-orang yang mendukung atas orang-orang yang zalim. Kita mendukung orang-orang yang zalim, siapapun itu orang, kelompok-kelompok yang sudah kita ketahui dengan jelas kezalimannya, kita dukung, termasuk dalam golongan itu, terdinding, tertegah daripada telaga Kautsar. Yang ke-10, al-musaddiqun 'alal umara'il kadzibin, orang yang membenarkan penguasa yang dusta. Di penguasanya sudah tahu pendusta, dibenarkannya aja. Nah, demikian disebutkan dalam kitab At-Tadzkirah lil-Qurtubi tentang golongan-golongan orang-orang yang tidak berhak untuk minum air telaga Kautsar yang berada di padang mahsyar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang dimaksudkan Al-Kautsar itu adalah kasratul ashab wal atba. Kami berikan kepada engkau wahai Rasul kebaikan yang sangat banyak. Pertama, telaga Kautsar. Yang kedua, banyak sahabat dan pengikut sampai hari kiamat. Di antara nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu, paling banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak umat, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, az-zurriyatul katsiratul mubarakah. Fala tajidu zurriyata ahad min al-khalqi mithla zurriyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil kathrah wala fil barakah ila yawmil qiyamah. Yang ketiga yang diberikan Allah kepada junjungan kita adalah zuriat yang banyak, yang diberkati. Tidak kamu jumpai zuriat seseorang daripada makhluk seperti zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik banyaknya atau barakahnya sampai hari kiamat. Yang keempat, rif'atul zikir. Kami berikan kepada engkau wahai Rasul ketinggian sebutan. Di mana orang menyebut Allah, disebut Muhammad Rasulullah. Di aras, di surga, di langit, di mana-mana, bila ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah.
Ma'rif atau zikir. Ini termasuk kausar kebaikan yang banyak yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, taysirus syariah, dimudahkannya syariat. Syariat umat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang paling mudah daripada syariat umat-umat yang lainnya. Dicontohkan kencing, kalau karena pakaian itu umat Nabi dahulu dipotong pakaiannya pada kalau dibasuh-basuh. Nah, sulit tekanan tapih, tatak tapihnya, tekanan tikar, tatak tikarnya. Itu syariat Nabi dahulu. Untuk Nabi kita dimudahkan, cukup dibasuh. Kemudian lagi masa tobat. Umat dahulu ada yang diterima tobat itu kalau dia setahun sebelum mati. Kalau ingat tobat kurang setahun sebelum mati, tobatnya tidak diterima. Ada umat yang diterima tobatnya sebulan sebelum mati. Misalnya tobat inya, tobat 10 hari mati, tobatnya sudah ditutup. Ini sebulan maka. Ada umat yang tobatnya itu sehari. Kalau ingat tobat sekarang 6 jam mati, tobatnya kada diterima. Ada umat yang tobatnya sejam sebelum mati hanya diterima. Nah, sedangkan untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tobat itu selalu terbuka untuk kita sampai roh ditenggorokan. Nah, ini kemudahan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak lagi hal-hal kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Rasul al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Jadi kada benar orang-orang kafir mengatakan bahwa engkau itu abtar, engkau terputus dari kebaikan, tidak benar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah kamu dan menyembelih untaklah kamu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak tadi.

unta itu adalah merupakan simbol hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau cukup seseorang itu hanya beribadah melulu, tapi kada tahu jiran kiri kanan muka belakang, kada cukup. Atau orang tahu mengurus tetangga, mengurus jiran, mengurus organisasi, tapi orang Tuhan kada ingat lagi, luput jua. Fasalli lirabbika wanhar. Sembahyanglah bagi Tuhan engkau dan menyembelih untalah. Artinya apa? Lakukanlah ibadah baik yang sifatnya langsung kepada Allah seperti sembahyang, dan ibadah-ibadah yang sifatnya kemanusiaan sosial. Nah, dengan demikian termasuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dapat rezeki, dapat satu kebaikan, kalau kita mengucap alhamdulillah, nah ini untuk Allah. Jadi kalau kita bagikan sebagian rezeki kepada tetangga, kepada orang yang menghajatkan, termasuk wanhar. Fasalli rabbika wanhar. Jadi tidak cukup mensyukuri nikmat itu hanya berterima kasih kepada Allah, tapi mesti kepada manusia-manusia yang lainnya. Salli rabbika wanhar, maka sembahyanglah engkau bagi Tuhan engkau. Wanhar, dan menyembelihlah kamu unta. Kenapa unta? Kada sapi, kada kambing. Karena unta itu merupakan binatang yang sangat berharga oleh bangsa Arab. Jadi memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain itu merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, yang ketiga, innasyani.

paling pengikut sama emak. Abdul Somad anak pertama, adik seorang laki-laki. Kemana jemaah tu pergi saya ikut. Makanya saya bisa marhaban, bisa lagu nasid, bisa bersanji, karena setiap emak ikut. Tak penting bagi saya pengajian itu, yang penting kulit kuning sama ayam panggang. Makanya kalau sudah saya tengok emak saya bawa gendang rebana, kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Bismillah, tawassalna, billah, la la la la la. Apa semua lagu-lagu nasid itu?

Bila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Ini lagu Nur Asiah Jamil, tahun yang lalu. Daripada

sebab itunya ibu-ibu zaman dulu, maka anak-anaknya pun tahan agama. Ibu-ibu zaman sekarang kiong racun kucing galau. Maka anak tu pun macam kucing aja lah bawaannya. Muka emaknya pun dicakar ya. Nah, ini pentingnya orang tua. Al-um, ibu. Al-madrasatul ula, guru pertama dalam kehidupan adalah ibu. Sebelum masuk ke sekolah, TK. Sebelum TK, PAUD dan BUUD. PAUD, pendidikan anak usia dini. Sebelum itu semua adalah ibu. Kenapa? Perutnya kita tumpang 9 bulan 10 hari. Ada di antara kalian nih yang tidak lewat rahim, langsung aja ke dunia ini. Ada? Yang tidak melalui rahim, langsung melompat ke bumi ini, namanya Mr. Bin. Tak ada mak ya Mr. Bin. Tapi kita tetap menginap 9 bulan 10 hari lamanya. Waiting room. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, sambil memasakkan sarapan pagi ayah, berselawat emak itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatul. Garamnya kan perlu juga. Ala yasin habibillah. Suaminya tenang minum, anaknya pun tenang di dalam. Ibu-ibu sekarang enggak ambil masa. Datang lakinya di belakang. Itulah maka anak itu bawaannya macam Sanjay Dutt aja. Bapak ibu yang baik melahirkan anak yang baik-baik. Di mana sekolahnya? Pesantren Al-Kautsar. Kok tahu Ustaz? Kan disebutkan tadi. Tapi sekarang orang malu anaknya di pesantren. Anak apa di mana? Pesantren. Kenapa tak pilih? Pesantren! Itu. Anak ibu di mana? Saya, anak saya Islamic boarding school. Isinya sama. Itu-itu juga. Orang ini kadang mau dibodoh-bodohi pakai bahasa Inggris. Sarapan apa tadi pagi? Ayam goreng. Orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama. Minyak-minyak jelantah. Yang penting isinya. Masalah dia pakai sarung, bajunya baju koko, pakai peci, kata orang kampungan, tapi di kepalanya, language is our crown. Luah tajul mahab. Pakai bahasa apapun bisa. Begitu sampai ibu-ibu ini banyak yang sepele sama anak pesantren. Alah, anak pesantren apa? Paling-paling pandai baca doa Rabbana Atina. Tapi pas sampai ke Mekah, ibu tu gelagapan, tak tahu cara mana hotel, mana hotel. Datanglah anak pesantren. Mau ke mana, bu? Ini enggak tahu kan, dia balik ke hotel gimana? Datang panggilnya polisi. Polsek. Polis, datang polisi. Istimewa, nanya turidu, what do you want? Diajarkan anak pesantren ni, bu, kalau ibu nanti tak tahu jalan, begini caranya, ngomong sama polisi. Dengar ya, ihdinas siratal hotel,

tunjukkan nombor di mana jalan ke hotel. Ada qarib, qarib, dia polisi, qarib. Nah, nanti ditanya, kalau ditanya nombor di lantai berapa, apa cara menjawab? Ibu lantai berapa? Lantai 3. Salasa raka'atin. Sudah kata nak pesantren. Kalau lantai 4, 4 raka'atin. Kalau lantai 7, ah itu agak payah sikit. 7 apa bahasa Arabnya? Al-Maghrib wal Isya. Payah-payah. Jadi jangan sepele sama anak pesantren. Dulu orang-orang kalau mau menikahkan anaknya, yang pertama ditanya dari pesantren mana? Dari pesantren Gontor, masuk. Dari pesantren Lirboyo, masuk. Dari pesantren Tambak Beras, masuk. Dari pesantren Tebu Ireng, melepu. Sekarang yang ditanya bukan itu, wani piro. Makanya musibah ini terjadi. Kenapa? Inilah pokok pangkal. Padahal doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan din agama duluan. Tapi kenapa agama tak diperhatikan? Dulu, ini cerita dulu. Orang kalau mau cari menantu dibuat tim fit and proper test. Ketua Pak RW, penasehat Abdul Somad LCMA, tim baca Quran Al-Mukarram Ustaz Imam Masjid Ar-Rahman, tim fit and proper test Ustaz Ahmadi. Penanya soal Abdul Somad, kamu mau nikah sama bapak ni? Iya pak. Apa yang mau kamu siapkan? Iman dan takwa kepada Allah. Oh, mantap nampaknya ni. Iyalah. Berapa hafal Quran? Adalah sikit pak. Nama kamu siapa? Nama saya Torik pak. Apa cewek was sama iwat Torik? Wasama wa tariq an najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Mantap tu kata calon mertuanya, rupanya MP3. Besok datang satu lagi, nama itu siapa? Nama saya Anas pak, abad saya kulon grup binas. Besok datang satu lagi, nama kamu siapa? Nama saya Imran pak. Itu agak panjang sikit, Surat Ali Imran, baca Ali Imran. Tapi panggilan saya dari Kulhu pak. Apa itu? Yang pertama ditanya itu Qurannya. Sekarang orang tak peduli lagi pandai mengaji apa tidak, sembahyang apa tidak, beribadah apa tidak, akidah apa tidak, pesantren apa tidak, tak penting apa tidak, itu semua. Akhirnya dibukalah gorden dari balik jendela menengok. Inilah dia yang nampakku waktu tahajud tadi malam bang. Memang ini yang nampakku dalam mimpiku waktu tadi malam solat istikharah. Apa yang kau nampak? Fortuner. Datanglah calon menantu tadi pakai fortun, pakai jas, pakai dasi, pakai tas, mengangguk-angguk, entah apa dianggu kan. Silakan calon menantu, silakan. Kata si suami, adinda, bagusnya kita tanya dulu calon menantu kita ini, nanti kita salah pilih tak usah bang. Masa mobil semahal itu abang ragu juga, kita terima aja. Nanti kalau ada apa-apa, tak ada apa-apa, langsung. Wah, akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Begitu selesai akad, mereka pun pergilah naik pesawat. Kemana? Honeymoon. Honey madu. Moon bulan. Honeymoon bulan madu. Berjemur di pantai Kuta. Orang barat boleh berjemur karena sudah putih, tak ada curaknya. Berjemur di biar agak hitam. Awak udah dah hitam berjemur, balik gelap lah. So minggu sesudah itu baliklah anak sendirian berurai air mata, tak berhenti menangis. Kenapa? Kata maknya, makin kuat dong. Kenapa? Rental. Rupanya jas tu pun rental, mobil tu rental. Pas giliran hutang ditransfernya, hutang harap ditagih ke alamat ini, blok ini, nomor ini. Datang debit kolektor, anda wajib membayar. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada asal usul tanah.
hanya asal muasal. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Makanya kalau datang anak-anak lajang sore Sabtu, malam Ahad, malam Minggu, dipakainya motor yang kenal potnya sudah disunat. Kalau ada orang tua mau sakaratul maut di pintu itu, begitu digasnya mati kontan. Sudah dibacakan Yasin 3 kali, tak mati-mati. Begitu dia datang, langsung. Pakji, yo, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak. Kejap aja pak, mutar-mutar di Sudirman aja. Tidak, sekali tidak aku katakan. Tidak, say no to bonceng. Tolonglah pak, tipis betul pergaulan bapak. Sebentar aja pak, tak ada tawar-menawar. Ustaz Soman sudah ceramah, katanya tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam di pasar Sail. Amu-amu. Begitu cepatnya kau berubah pikiran hanya karena semangkok mie ayam, kau gadaikan kehormatan anak. Kau kasih mie ayam satu truk pun aku tak akan melepas anak gadisku. Sekali tidak, tidak. Datang istri dari dapur, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari itu lagi. Nah, inilah yang merusak nih. Maka jangan sampai keledai masuk di lubang yang sama dua kali. Dibiarkan anak berjalan sama laki-laki tak mahram, tak jelas asal muasalnya. Lama-lama masuk angin gembung. Mau tak mau, malu tak malu, dinikahkanlah dengan gigi rapat. Kunikahkan dengan mahar. Itu akhirnya dinikahkan juga anak itu karena sudah marah. Tak berkesudahan, tapi marah tak menyelesaikan masalah. Bolak-balik HP berdering, pertanyaannya itu-itu juga. Ustaz Somad, apa hukumnya orang hamil menikah? Ustaz Somad, apa hukumnya orang hamil menikah? Nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Cici loro telu papat. Cici 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. His name? Wahid, Raka, Arba. Oh, bahasa Arabnya agak kurang lancar karena di depan santri-santri. Yang pertama, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin dan binti bapaknya, karena itu bukan nasab dia. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, adik lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, mati bapaknya, maka anak laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang ketiga, kalau bapak itu mati, si anak tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan darah. Yang keempat, kalau anak ini lahir perempuan, cantik, gadis, dipinang orang, si bapak tak bisa jadi walinya. Rambutnya, darahnya, air liurnya, sudah kami bawa ke rumah sakit Singapura. Ini hasil tes DNA, ini anak saya menurut DNA. DNA tak laku, mas bro. Apa salah saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Maka jaga, jaga kehormatan anak-anak kita. Nih, ini sudah dicopot ini. Ini kalau yang aslinya ada tulisan di atas. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Sedangkan botol harga 5.000 perak ini tak diterima karena segelnya rusak. Apalagi anak gadis kehormatan, kebanggaan kita. Maka jaga dengan sebaik-baiknya. Masukkan ke pondok pesantren, Islamic Boarding School, SD, IT, SMP, IT, SMA, IT. Tapi setelah itu nanti terserah dia mau jadi apa. Jangan anggap anak-anak ini kalau sudah pesantren nanti jadi ustaz semua. Enggak. Ibu jangan takut. Saya tak mau lah anak saya pesantrennya ini jadi ustaz kurus macam Ustaz Somad gitu. Mereka ini nanti ada yang jadi gubernur Riau, ada yang jadi bupati Pelalawan, ada yang jadi camat Sail. Nanti sampai masanya 2037 akan ada reuni santri-santri pondok pesantren Al-Kautsar. Lalu diundanglah Haji Abdul Somad LCMA berceramah. Siapa yang menelpon? Mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustaz datang ke pesantren Triami? I am coming.
acaranya ini? Acaranya ini Pak Ustadz, kami mengadakan reuni akbar santri Al-Kausar. Oke, saya akan datang. Tapi Ustadz mohon maaf ya, kami mau meyakinkan aja ini. Apa betul nih Ustadz? Iyalah, masih hidup Ustadz, masih lah. Belum ragu aku udah mati. Saya pun datanglah ke pesantren Al-Kausar.

sana tu. Itu setelah tamat dia tak kuliah, Pak Ustaz. Orang kuliah ke Mesir, kuliah ke Kairo, kuliah ke Madinah, dia tak kuliah. Terus pergi dia ke kampung, ditebasnya hutan tanam sawit. Apa kerja dia sekarang? Tak ada, ngontrol-ngontrol duit aja. Lebar kebun sawit dia? Tak banyak, Pak Ustaz. Ya, sejauh mata memandang. Ustaz tahu tak acara pagi makan bersama 1000 santri ini? Ya, dia yang nanggung itu, Pak Ustaz. Masya Allah, hebat anak-anak ini. Ya, jadi tidak semuanya jadi ustaz. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Maka tetap di kepalanya itu ada la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka dia selesai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammad rasulullah s.a.w. kalimatu haqqin alaiha naqya wa alaiha namutu wa bihanu ba'asu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Alaiha naqya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'asu, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Itu bukan asal sebut aja tu. Ini banyak orang zikir sekarang. Ya Allah, apa disebutnya? Tapi anak-anak ini paham. Pulang dia ke rumah. Ternyata setelah menjadi orang tua, yang kita inginkan itu bukan kita ingin anak kita kaya, tapi dia tak kenal Allah. Menjadi pejabat tinggi, tapi dia tak sembahyang. Tak ada gunanya. Ibu punya anak gadis, punya menantu tak sembahyang, sama dengan membiarkan anak tidur dengan berhutang. Tak ada gunanya. Yang kita inginkan itu apa dalam doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Menengok dia sejuk mata awak menengoknya. Sorry. Assalatu wassalamu alaika ya aman. Dia pun pakai sarung, pergi dia ke masjid. Apa tak sejuk hati kita menengoknya? Coba kalau dia tak di agama, orang salat di masjid, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ah, dia asyik pula. Bukan tahu dia ke masjid. Kita pula sudah tua, menengok dia begitu naik setan. Kau kenapa tak ke masjid? Mati. Kita mati. Mati di depan dia, bukan ditolongnya. Tekang kamu di terjunggang, bukan ditolongnya, bukan diangkatnya, diambilnya HP, difotonya. Ayahku sedang terjungkal, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin. Didik agama. Tapi kita kan tak sanggup mendidik anak-anak kita nih. Kita pergi pagi, pulang petang, peras minat, banting tulang, tunggang langgang, entang pukang. Kita tak sanggup, maka kita serahkan Pak Ustaz. Ku serahkan anakku ini kepada engkau, Pak Ustaz. Kau didik dia dunia akhirat. Nanti di akhirat aku tak sanggup menanggung ini, Pak Ustaz. Tolong kau didik anakku ini, Pak Ustaz. Orang tua partner kepada guru supaya mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang soleh. Semoga anak-anak kita soleh, solehah, insyaAllah. Saking inginnya dapat anak soleh, dikasihlah anak tadi namanya Muhammad Soleh. Muhammad, Nabi Muhammad Saleh, supaya dia saleh. Siapa nama anaknya? Muhammad Saleh. Siapa namanya? Muhammad Saleh. Tak didik dengan baik, jadi Bang Saleh. Salah rupanya Bang Saleh. Tak salah, tapi dia bencong. Upin Ipin baik, Meme baik, Bang Saleh ni. Bang Saleh ni tak betul. LGBT dia tu. Itu LGBT punya program untuk merusak. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika anak saya lahir 1 Muharram, maka setiap bulan Muharram saya ingat anak saya. Anak saya lahir 1 Muharram, menyambut tahun baru Islam 1439 Hijriah Muharram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad? Betul. Kami dari rumah sakit area Bunda. Ada apa? Ini istri Ustaz mau melahirkan. Waduh, saya sedang ceramah 1 Muharram di Siak Sri Indrapura, tak bisa pulang. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya lahir aja lah, masa nunggu saya pulang. Jam 9 pagi anak saya pun lahir. Selesai acara tablik akbar di Siak, saya pun pulang mandi.

kerusi, ganti baju, pakai kemeja, enggak pakai peci. Pergi ke rumah sakit. Masuk ke ruangan, ditanya sama bidan, "Abang cari siapa?" Disangkanya saya anak semester 7. "Saya mau cari anak saya," saya bilang. Dari raut wajahnya nampaknya dia kecewa. "Saya mau cari anak saya." Perasaan saya aja. "Ini anaknya, Pak," kata dia. "Merubah pula jadi bapak. Tadi apa?" "Nanti bapak pegang anaknya begini, kepalanya di sini. Nah, bapak pandai azan," kata dia. Dalam hati tak tahu. Kalau saya pegang anak saya tadi, saya pun azanlah ke telinganya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejutlah dia. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Meleleh air mata tak tahan. Apa yang Ustaz tangiskan? "Nah, saat kau lahir menengok dunia ini, aku yang membisikkan ke telinga engkau, la ilaha illallah. Yang ku minta tak banyak. Aku tak ingin kau belikan rumah besar. Nah, aku tak ingin kau belikan mobil besar. Tak perlu. Yang ku inginkan saat aku nanti menghadap Allah, terlujur kaku, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Datang engkau, kau bukakan Al-Quran, kau tengok aku sedang terbujur. Saat itu nafasku tak jelas lagi, kau membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kalau aku duluan, kau membisikkan. Kalau kau duluan, aku pula yang membisikkan. Tak pernah berhenti kami sayang pada kalian, anak-anak. Anak itu masih ada sekarang. Laki-laki. Mizyan Haziq Abdullah. Saya kasih namanya Mizyan. Bahasa Maroko, Mizyan artinya the best. Haziq, ilmu yang dalam. Abdullah, dia tetap menjadi hamba Allah. Ku kasih kau nama Abdullah, aku tak ingin kau jadi hamba setan. Ku kasih kau nama Abdullah, aku ingin kau jadi hamba Allah. Karena kata Nabimu 14 abad yang lalu, nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal saya adik beradik laki-laki. Saya laki-laki, adik laki-laki. Ingin punya anak perempuan. Saya tanya lah doktor. "Buat doktor, ya, anak saya laki-laki apa perempuan?" "Perempuan, selamat ya." Saya siapkanlah nama perempuan, Miziana. Miziana, kata orang Maroko. Baik. Begitu lahir, cap lonceng. "Dokter, anak saya perempuan, kenapa laki-laki?" "Pandai dia menyembunyikan." Banyak barulah saya paham, tak pintar betul dokter-dokter itu. Bisa juga ditipu bayi dalam. Tapi dia dimuliakan Allah. Artinya, betul. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Yang tahu apa yang di dalam rahim hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kecewakah? Tidak. Laki-laki mantap, perempuan mantap, tak ada beda. Ini banyak orang mendiskriminasi. Kalau anak perempuan, anak bapak gimana? Itulah Pak Ustaz, anak saya perempuan semua. Kenapa kau kecewa anak perempuan? Man ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa'adabahunna, dididik dengan baik. Wazawajahunna, nikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati. Fadahul jannah, surga baginya. Yang punya tiga anak perempuan, dididik dengan baik, masuk surga. Anak saya masih dua, Pak Ustaz. Tambah satu lagi. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Saya sudah ceramah dari mulai jam 5, sekarang 5.45. Pas 45 menit. Tadi katanya ada pertanyaan. Nampaknya pertanyaan tak ada. Kalau gitu saya lanjutkan. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, engkau yang membisikkan ke telinga ayah emak nanti, la ilaha illallah. Yang belum punya anak, kasih tahu ke istri. "Adinda, oh my dear, oh my darling, come here just a minute." "Ada apa bang?" "Enek apa rek?" "Kalau nampak kau nanti tanda-tanda aku mau mati sakratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah."
Ustaz ini boleh ceramah aja nih. Enggak, saya ngomong ke istri saya dulu gitu. Waktu pertama nikah, kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, kau bisikkan ke telinga. Sekarang banget, nantilah. Oh, cepat aja dia kena mati. Nanti. Kau lah yang membisikkan ke telinga. Kalau nampakmu tanda-tanda aku mau mati, kau bisikkan la ilaha illallah. Jangan takut suami cerita mati pada bini. Begitu saya cerita mati, nampak saya menggenang air matanya. Dia takut saya mati. Kau takut aku mati? Iya. Jadi kalau abang mati duluan, aku bisikkan. Iya. Kalau aku mati duluan, ah, kalau kau mati, aku bangun lagi lah. Gak payah. Oh, banyak rupanya. Mau lah Hasan Isya belum selesai ini. Tolong jelaskan tentang anak kecil yang belum akil baligh tapi ikut sholat berjamaah di sop paling depan. Anak kecil memutus sop. Ini orang besar, ini orang besar, tersumpil anak kecil di situ. Maka anak kecil ini memutus sop. Sebab anak kecil memutus sop dua. Yang pertama, ujung senapan belum dipotong, maka ada najis di situ. Yang kedua, anak-anak kecil ini wuduknya tak sempurna. Saya tengok anak MDA wuduknya tak betul. Dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja airnya. Itu yang menyebabkan dia memutus sop. Maka suruh sop di belakang. Nanti kalau disuruh di belakang, dia ribut Pak Ustaz, angkat satu Satpol PP Syariah. Di Masjid An-Nur kan ada satu, pakai seragam warna hijau, pakai rotan Ustaz. Begitu saya masuk, Pak Ustaz. Kau menjaga ini? Iya Pak Ustaz. Ini rotan ini kau pukul anaknya? Enggak, lantai ya Pak Ustaz. Kalau anaknya pukul, datanglah ayah yang bawa perang panjang. Apa hukum selfie dan mengunggahnya di FB? Kalau ramai-ramai tak apa-apa. Ibu ramai-ramai ini. Oh, tablik akbar di Masjid Ruhama. Bagi kalian yang mau buat acara, beginilah caranya. Buatkan ramai semuanya, undang santri-santri. Bagus untuk syiar. Tapi kalau sendirian, itu tak betul. Tahu arti ini, jadikan aku yang kedua. Ayah, jangan. Apa syarat menjadi imam sholat? 14. Sudah dikaji semua, videonya lengkap. Buka www.youtube.com. Tulis di situ, somat syarat sholat. Enter, download, 5 menit, dapat. Sudah kami download, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Apa ciri-ciri wanita calon penghuni surga? Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia menyenangkan hatimu. Asal ditengok dia senang. Saya ni Pak Ustaz, asal saya tengok dia senang hati saya. Siapa? Bini kawan saya. Dua. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia patuh. Nanti abang mau makan telur sapi, masakkan ya adinda. Terbertik di hatimu, sudah ada bang. Mau kau tanda tangani adinda? Boleh. Apa nih bang? Abang mau nikah sekali lagi. Yang ketiga, wa idza ghibta, kalau kau pergi keluar kota, dijaganya anak dan rumahmu. Masya Allah. Kalian yang mau menikah, syarat perempuan yang mau kalian nikahi 4. Turkahul mar'atul arba, 5 diha, kaya, suki, rich woman. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat beragama. Hilang konsen saya menengok ibu kena hujan ni. InsyaAllah, ibu yang kena hujan mendapat barokah insyaAllah. Karena hujan itu adalah barokah. Cuman geser juga lah, basah kuyup nanti balik. Tunggal maratul arba, 5 liha kena hartanya. Wali asabiha kena keturunannya, darah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha kena cantiknya. Wali diniha kena agamanya. Datanglah anak mahasiswa UIN jumpa saya. Ustaz Somad, ya, saya sudah selesai kuliah Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, na'udzubillah. Bisa Ustaz carikan saya perempuan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man
man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari bini yang sempurna seumur hidup akan melajang tua. Mencari perempuan bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu jelek, nanti malu kau bawa dia undangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah mukanya cantik, nampak dari jauh putih, rupanya bedak keli 3 inci. Yang penting itu bukan fisiknya, tapi apa yang penting, inner beauty, kecantikan dari dalam. Katanya suara perempuan itu aurat, Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat kalau mengajak berzina. La takhda'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Begitu didengarnya suara perempuan mendesah, dia langsung error. Nah, katanya ibu tak boleh bersuara mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Di sahil. Jangan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah sambung. Iya. Ya, tak boleh. Tapi kalau suara perempuan menyanyi bagaimana? Menyanyi mendesah-desah, meliuk-liuk, tak boleh. Tapi

Kira-kira ada tak laki-laki bersahwat mendengar lagu Bila Israel? Kalau ada, tolong ikat dia, ku bawa langsung ke kilometer seboleh. Kita ni langsung solat maghrib atau jamak takhir ke Isya? Saya ikut solat maghrib, selesai maghrib, mohon maaf, maaf betul, izin saya mau pengajian lagi di UKA. Jalan UKA, bukan UKA-UKA menanggap antu. Jalan UKA di Garuda Sakti. Dari UIN kemari, dari sini balik ke UIN balik. Ini Valentino Rossi. Nanti saya mohon izin, oh masih lama lagi. Maghrib kita awak jam 6.05 boleh? 6 lewat 5? Oh, 6 lewat 5. Ibu-ibu yang mau buka puasa, pegang memang kurma. Ada pun yang tak bawa air, menganggau kateh tumpah. Ketika sholat berjamaah, sholat jahar, mana yang lebih baik, pakai mic luar atau mic dalam? Pakai mic luar lah. Yang main-main gaplik di luar tu biar berhenti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kelopak. Eh, udah sholat. Eh, berhenti, berhenti kita, berhenti. Sholat kita, enggak, duduk aja sebentar. Apa hukumnya seorang suami diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri? Sah. Ini hukum kan? Ini hukum. Apa hukumnya seorang suami menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama? Sah. Tapi, ini ibu, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Menurut KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, laki-laki di seluruh Indonesia tidak boleh menikah kecuali atas izin pertama. Bagaimana cara mengurusnya? Laki-laki dengar baik-baik, begini cara mengurusnya. Pertama, di hari boli materai 6.000. Setelah dapat materai 6.000 tadi, tempelkan. Bawa ke biniawak tadi, tolong kau buat surat. Aku yang bertanda tangan di bawah ini, nama tempat tanggal lahir dengan ini, aku ikhlas suamiku menikah sekali lagi. Nah, setelah surat tadi siap, dibawalah ke kantor pengadilan agama. Letaknya di Jalan Sudirman. Sudirman terus, sebelum purna MTQ, ada gedung PGRI, belok kiri, Parit Indah. Terus, jumpa simpang Labersa, jangan belok kanan. Itu waterboom. Terus saja nanti jumpa kantor pengadilan agama, di situlah bawa. Nanti hakim akan bertanya, suami istri pertama, apakah ibu mau suami ibu menikah lagi? Mau, hakim. Benarkah surat ini ibu yang menandatangan? Ditengok oleh hakim, belubang tengok. Betul, Pak Hakim. Saya tanya sekali lagi, tidak ada paksaan dari pihak manapun, cokrek sama hakim. Kemudian Pak Hakim pun menjatuhkan palu, maka barulah Pak Kua bisa menikahkan. Jadi ibu jangan takut, selama tanda tangan tak jatuh. Cuman yang jadi masalah, ada nikah siri. Makanya saksikan Indonesian Liar Club, nikah siri. Kemarin, nonton enggak? Yang enggak nonton, bahaya. Di situ jurus-jurusnya dibuka. Katanya komunis akan bangkit lagi di Indonesia. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Komunis tak akan bangkit selama santri-santri masih gagah perkasa. Komunis paling takut sama dua. Pertama tentara, kedua santri. Tentara tak takut mati karena dia punya pistol api. Santri tak takut mati walaupun pakai pistol air. Karena teriakan mereka, Allahu Akbar. Mana ada berani PKI-PKI itu. Darah itu merah, jenderal. Apa kata santri? Bagaimana kami tahu? Kan dia takut. Saya pernah bermimpi berjumpa seseorang yang dipanggil Nabi Muhammad. Kami bersama-sama bergotong royong membersihkan Masjidil Haram dan sekeliling Ka'bah. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani li'anna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang menengok aku dalam mimpinya, maka akulah itu karena setan tak bisa menyerupai aku. Cuman yang jadi masalah, kok kenal Nabi dari mana? Datang orang ngaku, Ustaz Somad, aku sudah berjumpa dengan Nabi. Macam mana bentuknya? Rambutnya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih semua. Itu yang kau tengok adalah Jet Li. Karena Nabi Muhammad itu dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah, rambut dan jenggotnya yang beruban hanya 20 saja. Sisanya hitam.
maka orang yang nampak Nabi itu berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukanlah selasar. Nabi rong Nabi ngali. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita bernazar membelikan sesuatu kepada orang tua, tapi nazar itu belum dapat dipenuhi karena belum dapat? Tak apa-apa, tunggu sampai dapat. Tulis besar-besar pakai spidol, kalau aku dapat kerja nanti mak, akan kubelikan berikut ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, A, bingkai. Supaya jangan lupa, kalau tidak orang mengobrol-obrol janji aja kerjanya. Apa yang menjadi motivasi agar tetap istiqomah, Pak Ustaz? Pertama, tengok orang sakit. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit Arifin Ahmad. Nanti kalau security bertanya, mau nengok siapa? Nengok orang sakit. Siapa yang mau ditengok? Semua yang sakit mau kutengok. Menengok orang sakit, bangkit istiqomah. Yang kedua, iringi orang mati. Menengok orang mati, terbujur kaku. Sadarlah kita. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Minta doanya agar kami diberi keturunan soleh dan solihah. Terima kasih. Ada tanda senyum. Nanti di akhir majlis kita berdoa sama-sama, insya Allah. Apa ancaman bagi orang yang memakan riba? 5. Yang pertama, allazina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan, kesambet, kesapu gitu. Yang kedua, dimakanlah itu riba, masuk ke dalam mulut, lidah, tak dikabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kau tak dikabulkan, mat'amuhu haram, makanan kau haram. Yang ketiga, masuk darah haram ke tangkai jantung, jantung menyemburkan naik ke otak, otak isinya haram. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otak kau haram gara-gara anak disuap makan haram. Yang keempat, darah daging tumbuh dari yang haram. Fannaru awla bih. Darah daging tumbuh haram, haram, haram. Neraka jahanam tempatnya. Yang kelima, dibawa duit riba ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sahbaik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba. Terakhir, habis ini kita berdoa. Sisa-sisanya entah kapan datang sekali lagi kemari, entah tahun muka, entah bilo lah. Saya pernah membaca suatu hadis, akan datang suatu zaman dua golongan, ulama su' dan ulama yang baik. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ulama su' menjual fatwa untuk kepentingan orang banyak, karena kepentingan dunia. Man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu. Mimani betapa bihi wajuhullah, yang mestinya mencari ridha Allah, tapi dipakainya untuk liujari bihi ulama, liumari bihi sufaha, untuk mendebat ulama, untuk membodoh-bodohi orang jahil. Lam yajin irfal jannah, tak mencium bau surga. Saya pernah mendapat keterangan bahwa zakat itu tak boleh diberikan pada beberapa asnaf dengan alasan karena tidak solat berjamaah. Apakah ada dalil menjelaskan itu Pak Ustaz? Solat berjamaah fardu ain menurut mazhab Hambali, tapi tidak menyebabkan orang tak dapat zakat karena tak sholat berjamaah. Tapi kalau tak sholat bisa jadi kafir. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafir ya dia secara nyata. Bagaimana menjelaskan menegur kalau itu tidak ada, karena yang berfatwa itu ustaz-ustaz biasa. Apakah itu termasuk kepada ulama su'? Mungkin dia semangatnya terlalu berapi-api. Ajak dia duduk dialog, Ustaz. Saya bukan mau menguji-uji ustaznya, tapi mau nanya aja, kira-kira yang ustaz sampaikan kemarin itu dalilnya apa? Dengan cara yang santun, jangan depan orang banyak diginikan, jatuhlah marwahnya. Terakhir, apa ada dalil yang menjelaskan bahwa sholat sunat boleh dikerjakan dengan 4 rakaat satu salam? Menurut mazhab Syafi'i, 4 rakaat satu salam batal. Nama kitabnya fikih 4 mazhab Al-Jazairi. Adapun menurut Hambali Maliki Hanafi sah, tapi makruh karena terlalu panjang. Salat tarawih 4 rakaat satu salam. Ala hadzihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Amin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, beri taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'da al maut, beri ampunan sesudah mati. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu melewati sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wa afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami saleh dan salihah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna, kedua orang tua kami, wa limasyayikhina, ustaz-ustaz guru-guru kami, wa liman sabaqana, yang sudah mendahului kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan dosanya ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Rohingya, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya ya Allah. Allahumma alaika bil yahudi wa man walahum, engkau lah segala yang bisa menuntaskan segalanya. Ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun, kalau kau berkehendak cukup kau katakan kun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La tad'alana dhanban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan salihah. Wala maridan illa syafaita, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh soleh dan salihah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, laka ridha wa lana fiha salah, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak silap salah. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sudah nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini, yang tak kesudahan maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttalin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tablik Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

memang terasa sangat berat bagi seseorang untuk memberikan hartanya atau mencurahkan tenaganya dan yang semisalnya tanpa ada imbal balik. Namun lain halnya dengan seorang mukmin. Sifat egois tercela itu bisa disingkirkannya. Hal itu karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari pembalasan. Dia menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak tujuannya, sedangkan dunia beserta perhiasannya sebagai penopang dalam ketaatan kepadanya. Dia yakin bahwa kemanfaatan yang dia suguhkan kepada orang lain niscaya akan mendapatkan pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang budiman, pengajaran Islam yang diserapnya mampu membentuk kepribadiannya sebagai muslim yang mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bila dia melihat di sana ada ruang untuk melebihkan orang lain, maka dia pun melebihkannya atas dirinya. Terkadang dia lapar agar orang lain kenyang. Ada kalanya dia harus dahaga agar orang lain tidak kehausan. Bahkan dia siap untuk mati agar orang lain hidup. Inilah seorang mukmin sejati. Dia bersenang hati bila mampu menyuguhkan yang terbaik untuk orang lain. Masa hidupnya yang indah dilalui dengan pendekatan yang tulus terhadap Allah dan pengorbanan demi maslahat kemanusiaan. Orang seperti ini adalah orang yang paling baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Daruqutni. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling berguna bagi orang lain. Pendengar yang budiman, iman tidaklah dinyatakan dengan lisan belaka, namun juga harus tercermin dalam amaliah keseharian. Seseorang tidaklah dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya bila bersikap acuh terhadap saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai dia cinta bagi saudaranya apa yang ia cinta bagi dirinya. Ingatlah pendengar, kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka organ tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Oleh karenanya, derita yang dialami oleh saudara kita adalah derita kita semua, sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan mereka adalah kebahagiaan kita. Semangat kebersamaan dan jiwa kesetiakawanan harus selalu ditumbuh kembangkan. Akankah seorang tega bila dia kenyang sementara saudaranya kelaparan? Berkenaan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya lapar. Orang yang tidak peduli terhadap kondisi orang lain tak ubahnya seperti binatang. Dia tahu temannya sakit atau mati, namun dia tidak menghiraukannya karena di benaknya hanyalah bagaimana perutnya kenyang dan syahwatnya tersalurkan. Pendengar yang budiman, al-ithar adalah melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar karena mereka memiliki sifat-sifat kemuliaan, di antaranya adalah sifat ithar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sangat membutuhkan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pendengar, orang-orang Ansar

termasuk pendahulu umat ini yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sifat-sifat mereka telah diabadikan dalam Al-Quran, seperti cintanya mereka terhadap orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Hal ini karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka cinta kepada para kekasihnya dan pembela agamanya. Orang Ansar tidak dihinggapi kedengkian terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Demikian pula di antara sifat mereka yang berbeda dengan selainnya adalah melebihkan orang lain di atas diri mereka. Ini bentuk kedermawanan yang paling tinggi, mengutamakan orang lain pada sesuatu yang jiwa ini sebenarnya menyukainya, bahkan sangat membutuhkannya. Tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh orang yang bersih akhlaknya. Kencintaan kepada Allah Subhanahu wa taala didahulukan di atas kecintaannya kepada apa yang disenangi oleh dirinya. Orang yang seperti ini telah terhindar dari kebakhilan yang dengannya dia meraih predikat orang yang beruntung. Bila seseorang dijauhkan dari sifat bakhil, maka dia akan bermurah hati untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, serta mudah mencurahkan harta dan tenaganya kepada orang lain. Pendengar yang budiman, manakala iman seseorang telah mengakar, niscaya akan memunculkan berbagai keajaiban. Dengan bermodalkan iman yang tulus, seorang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh para raja, hartawan, dan orang yang kuat lagi perkasa sekalipun. Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat Nabi. Mereka tulus berhijrah meninggalkan Mekah, tempat tumpah darahnya dan harta bendanya, menuju Madinah demi mempertahankan agamanya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada malam hijrah, dia rela tidur di atas ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal rumah tersebut telah dikepung oleh para musuh. Ali rela mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 18 Hijriah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi kekeringan dan paceklik yang dahsyat di wilayah Hijaz, yaitu daerah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Umar mengulurkan bantuan kepada orang-orang Badui berupa unta, gandum dan minyak sehingga apa yang ada di Baitul Mal habis. Beliau berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonannya. Umar berkata, "Alhamdulillah demi Allah. Seandainya dia tidak melepaskan musibah kekeringan ini, niscaya aku tidak membiarkan keluarga suatu rumah kaum muslimin yang mempunyai keluasan rezeki kecuali aku akan memasukkan bersama mereka sejumlah mereka dari orang-orang fakir. Karena tidak akan binasa dua orang apabila memakan makanan yang mencukupi satu orang." Kebijakan Umar ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfis tsamaniyah. Makanan satu orang mencukupi dua orang, makanan dua orang mencukupi empat orang, dan makanan empat orang mencukupi delapan orang. Pendengar yang budiman, melebihkan orang lain atas diri sendiri dianjurkan pada perkara duniawi. Adapun dalam masalah ketaatan, maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, "Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, "Seandainya manusia tahu keutamaan besar yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka niscaya mereka akan berundi." Oleh karena itu pendengar, melebihkan orang lain atas dirinya sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama dilarang. Hal ini seperti Anda mengutamakan orang lain pada perkara yang syariat mewajibkan atas Anda. Misalnya Anda dan teman Anda dalam keadaan batal wudunya. Anda mempunyai air yang hanya cukup untuk berwudu satu orang. Bila Anda berikan kepada teman Anda, maka Anda tidak punya air untuk berwudu dan terpaksa tayamum. Dalam keadaan seperti ini, tidak boleh memberikan
air itu kepadanya. Karena Anda mendapatkan air dan air itu milik Anda, maka melebihkan orang lain pada perkara yang diwajibkan oleh syariat adalah haram hukumnya. Karena hal tersebut berakibat menggugurkan kewajiban yang dibebankan atas Anda. Kemudian yang kedua, makruh, yaitu melebihkan orang lain pada perkara sunnah. Misalnya Anda mampu berdiri di saf pertama dalam sholat, namun Anda justru mempersilahkan orang lain untuk menempatinya. Hal ini makruh karena menandakan Anda kurang bersemangat terhadap kebaikan. Padahal berdiri di saf pertama dalam sholat sangat besar keutamaannya. Maka bagaimana Anda mendahulukan orang lain padahal Anda berhak mendapatkan keutamaan itu? Dan yang ketiga, boleh dan terkadang dianjurkan, yaitu melebihkan orang lain pada perkara yang bukan ibadah. Seperti Anda memberikan makanan kepada orang lain yang lapar, padahal Anda sendiri juga lapar. Perbuatan ini sangatlah terpuji. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah agar Ia menjadikan kita semua sebagai seorang yang senantiasa memiliki sifat mulia, yaitu sifat ithar terhadap saudara sama muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor, tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan,

di Thailand atau di kamar mandi atau di WC. Tapi kalau untuk di kamar mandi, Thailand atau WC, jaga adabnya. Apa adabnya itu? S1, jangan membaca asma Allah, cukup dibaca di dalam. Terus bagaimana dengan doa setelah wudhu? Ya doanya dibaca di luar kamar mandi. Jadi selesai wudhu langsung keluar baca doa setelah wudhu. Atau bismillahnya dibaca di luar dulu. Bismillahirrahmanirrahim masuk langsung wudhu juga. Nah dengan begitu maka sunnahnya tidak hilang. Tetap bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

0: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lamnaku minal musallin, karena tak sholat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: واذكروا نعمة الله

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa sharafa wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah, wa ba'asi Allahumma maqaman mahfudan illadhi wa'adtah. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Bekerja

perusahaan dan menurut

orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan

mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyembah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Azkar ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhul afat. Ada seseorang yang mengadu kepada Nabi kita bahwasanya dirinya sering ditimpa bermacam-macam penyakit, bahwa dirinya sering ditimpa atau diserang bermacam-macam penyakit. Keadaan inilah yang dikeluhkan atau disampaikan kepada Nabi kita. Maksudnya mungkin mau bertanya bagaimana caranya supaya tidak lagi mengalami seperti keadaan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda atau berkata kepada orang tersebut, kul, bacalah olehmu, idza asbahta, di waktu pagi hari, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Itu kata Nabi, baca bacaan ini di pagi hari. Dalam hadis ini tidak disebutkan berapa kalinya. Tidak ada kalimat harus 3 kali, 7 kali, tidak ada. Pokoknya baca kalimat ini di waktu pagi. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Dengan bacaan itu nanti tidak ada lagi yang akan hilang dari dirimu. Mungkin sakit, mungkin kehilangan barang, macam-macam musibah yang dialaminya sebelumnya. Nah, Nabi memberikan jalan keluar dengan petunjuk seperti tadi. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dengan nama Allah atas diriku dan keluargaku dan hartaku. Nah, ternyata kalimat itu kalimat perlindungan terhadap diri yang bersangkutan, juga keluarga yang bersangkutan, juga harta yang bersangkutan. Faqalahunna rajulu, lalu diamalkan oleh orang tersebut. Fadhahabat anhul afatu, maka hilanglah segala hal-hal yang tidak nyaman tadi dari orang tersebut. Nah, artinya keluhannya di awal sudah tidak ada lagi. Setelah mengamalkan bacaan yang menurut ulun sangat mudah, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Dengan menyebut nama Allah atas diriku, keluargaku, dan hartaku. Nabi jamin, fa innahu la yadhhabu laka syai'un, tidak ada yang hilang dari dirimu. Dengan bacaan itu tidak ada yang hilang dari dirimu, yang artinya harta tidak ada yang hilang. Nah, setelah diamalkan orang ini, betul, fadhahabat anhul afatu, hilang sudah segala hal-hal yang tidak nyaman tadi itu. Orangnya sehat, keluarganya selamat, harta juga terjaga oleh Allah, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sedikit barangkali bisa menjadi tambahan doa kita, doa keselamatan untuk diri kita, keluarga, dan harta kita. Mungkin saja ada orang yang berniat jahat, kita terjaga, tapi ketika kita lupa menjaga anggota keluarga kita, serangan itu pindah kepada keluarga kita. Dengan bacaan ini, kita selamat, keluarga kita selamat, harta kita juga selamat. Ulun-ulang bacaannya, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dibaca di pagi hari. Dalam hadis ini tidak disebutkan berapa, mungkin yang paling umum 3 kali di pagi hari. Inilah kira-kira yang bisa ulun sampaikan, bacakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatul wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah enggak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu.
2: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya dia mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya, susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak. Kasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang bukan kewajiban saya. Lalu saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib, ya sudah. Kan tidak enak. Anda hidupnya tidak begitu.

Ada Islami. Ada pria seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Ada Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab terhadap suami istri. Pendengar yang budiman, seorang muslim meyakini adanya adab timbal balik antara suami dan istri, dan adab tersebut adalah hak atas pasangannya yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang mulia tersebut menegaskan bahwa tiap suami istri mempunyai hak atas pasangannya, dan suami diberi tambahan derajat atas istri karena adanya alasan-alasan khusus. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak-hak atas istri-istri kalian, dan sesungguhnya istri-istri kalian mempunyai hak-hak atas kalian. Hak-hak ini sebagiannya sama di antara suami istri dan sebagiannya lagi tidak sama. Adapun adab-adab yang menjadi hak masing-masing pasangan di antara suami istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, amanah. Masing-masing suami istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya dan tidak mengkhianatinya sedikit atau banyak, karena suami istri adalah laksana dua mitra yang keduanya harus ada sifat amanah atau terpercaya, saling menasihati, jujur, dan ikhlas baik dalam semua urusan pribadi keduanya maupun urusan umum keduanya. Yang kedua, adanya cinta dan kasih sayang. Maksudnya adalah masing-masing suami

istri harus mempercayai pasangannya dan tidak boleh meragukan kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah memperhatikan etika umum seperti lemah lembut dalam pergaulan sehari-hari, menampakkan wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, penghargaan, dan penghormatan. Itulah pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, itulah pendengar, sebagian adab yang menjadi hak-hak bersama antara suami istri dan masing-masing dari keduanya harus memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak khusus dan adab-adab yang harus dikerjakan masing-masing suami istri terhadap pasangannya adalah sebagai berikut. Adab terhadap istrinya. Maka seorang suami harus menjalankan adab-adab berikut ini. Yang pertama, memperlakukan istri dengan baik. Pendengar, mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yakni suami memberi istrinya nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, seperti memberinya makan, pakaian, dan mendidiknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada orang yang bertanya kepada beliau tentang hak istri atas dirinya, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Kemudian yang kedua, mengajarkan persoalan-persoalan yang penting dalam agama kepada istri jika belum mengetahuinya, atau mengizinkannya menghadiri kajian ilmiah untuk belajar di dalamnya. Sebab kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama dan mensucikan jiwanya itu sangat penting. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan pendengar, wanita termasuk bagian dari keluarga laki-laki, sehingga wajib bagi suami untuk menjaganya dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Adapun penjagaan istri dari api neraka adalah dengan iman dan amal salih. Amal salih harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan sehingga ia bisa mengerjakannya seperti yang diperintahkan syariat. Selanjutnya, yang ketiga adalah mewajibkan istri melaksanakan ajaran-ajaran Islam beserta etika-etikanya, memberikan perlindungan yang memadai kepadanya dengan tidak mengizinkannya merusak akhlak atau agamanya, dan tidak membuka kesempatan baginya untuk menjadi wanita fasik yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, adab yang keempat adalah berlaku adil terhadap istrinya dan terhadap istri-istrinya yang lain jika ia mempunyai istri lebih dari satu. Suami berbuat adil terhadap mereka dalam makan, minum, pakaian, rumah, dan tidur di ranjang. Suami tidak boleh bersikap curang dalam hal-hal tersebut,

atau bertindak zalim karena hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ketiga yang artinya, kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Dan adab yang kelima bagi seorang suami terhadap istrinya adalah tidak membuka rahasia istrinya dan tidak membeberkan aibnya, sebab ia orang yang diberi kepercayaan terhadapnya, dituntut menjaga dan melindunginya. Mengenai hal ini, ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi suami yang membeberkan rahasia istrinya. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah ialah suami yang menggauli istrinya dan istrinya bergaul dengannya, kemudian ia membeberkan rahasia hubungan suami istri tersebut. Nah, itulah pendengar beberapa adab bagi suami terhadap istrinya. Selanjutnya akan kita bahas di antara adab-adab bagi seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama, seorang istri wajib taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya tidak datang kepadanya dan suaminya pun marah kepadanya pada malam itu, maka istrinya dilaknat para malaikat hingga pagi harinya. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama bukan dalam perkara maksiat, karena ada larangan secara umum dari syariat untuk menaati perintah dalam maksiat meskipun itu dari orang tua atau suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suaminya, kemuliaannya, hartanya, anak-anaknya, dan urusan rumah tangga lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah tetap berada di rumah suami, dalam arti tidak keluar kecuali atas izin dan keridhaannya, menahan pandangan dan merendahkan suaranya, menjaga tangannya dari kejahatan, dan menjaga mulutnya dari perkataan kotor yang bisa melukai kedua orang tua suaminya atau sanak keluarganya. Hal ini adalah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat ke-33 yang artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31 yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka
Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, istri terbaik ialah jika engkau melihat kepadanya ia menyenangkanmu, jika engkau menyuruhnya ia taat kepadamu, jika engkau pergi darinya ia menjagamu dengan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah di antara beberapa adab dan etika antara suami dan istri yang menjadi hak dan kewajiban pada masing-masing pasangannya. Semoga setelah mengetahui adab-adab ini, kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah sekaligus menghormati ciptaan Allah.

0: Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Mari bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim pada malam hari ini. Telah hadir guru kita Ustaz Haji Ahmad Faiz Hosin, LC MPDI. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Samarinda. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bidurikum kepada beliau. Kembali dapat bersilaturahim dan nantinya kita dengarkan tausiah-tausiah dan nasihat-nasihat beliau. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kajian seputar fadilah keutamaan bulan Muharram bagi umat Islam. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahdadiya lawla an hadana Allah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم وكرم وتفضل على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب مسجد إسلامك سنتر yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dan bertemu dengan tahun baru Hijriah 1448. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kehidupan kita dalam perjalanan yang amat sangat panjang. Dikatakan dalam pepatah Arab, man 'arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap diri, bersiap-siap dengan segala keperluan dan perlengkapannya untuk menyambut datangnya perjalanan yang sangat panjang. Terlebih perjalanan hidup manusia antara kita sekarang dengan alam mahsyar, dengan alam hisab, mizan dan suratul mustaqim mungkin masih miliaran tahun. Maka sungguh beruntung orang yang mengetahui jauhnya perjalanan, dia jauh-jauh hari menyiapkan dirinya dengan bekal sebanyak-banyaknya. Terlebih kita sekarang berada di salah satu rumah Allah, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak kebajikan dan kebaikan. Di antaranya yang kita hadiri saat ini adalah menuntut ilmu. Dan keutamaan yang lainnya, orang yang menunggu datangnya waktu, Rasulullah memberikan julukan fadhalikumur ribat, orang-orang yang habis sholat maghrib duduk dan tidak ada lain tujuan kecuali untuk menunggu datangnya waktu selanjutnya, yaitu waktu isya. Rasul mengatakan fadhalikumur ribat, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang jihad fi sabilillah dan berada di front yang paling depan, yang paling besar pahalanya. Subhanallah. Dan orang yang sedang menunggu waktu sholat, maka dihitung seperti ia sedang sholat terus menerus sampai datangnya waktu. Dan yang ketiga, orang yang menunggu waktu sholat, maka selama itu malaikat mendoakan orang tadi, ya Allah ampuni dosanya, sejak maghrib tadi sampai masuk waktu isya nanti, malaikat mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal ibadah kita. Dan salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Jurrahmah, Nabi yang diutus menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua makhluk Allah mendapatkan bagian daripada rahmatnya, diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita umatnya, umat yang amat sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu berjalan demikian cepat, walaupun jalannya sebenarnya lambat, detik demi detik, menit demi menit, terhimpun jam, jam demi jam, terhimpun hari, hari demi hari, terhimpun sepekan, sepekan ketemu sepekan, empat kali satu bulan kita dapatkan, bulan berjalan demi bulan, setahun. Dan ingat, Rasulullah sudah menyampaikan 15 abad yang lalu, apabila satu tahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa satu jam saja, saatan, satu jam serasa waktu yang demikian cepat. Ini kata Rasulullah sudah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Banyak tanda-tanda yang kita sudah dapatkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umat muslim harus mengimani bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah satu kebenaran. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang itu bukan ramalan. Kalau ramalan, bisa suatu hal terjadi, bisa suatu hal tidak terjadi. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW disebut dengan nubuah. Nubuah, bukan ramalan. Jadi bukan Rasulullah meramal, tapi Rasulullah menyampaikan nubuah, berita kebenaran yang langsung datangnya dari Allah yang terjadi di masa yang akan datang. Pun demikian dengan waktu yang berjalan demikian lambat, tapi kita merasakannya demikian cepat. Rasa-rasanya baru kemarin kita masuk bulan Ramadan, rasa-rasanya baru kemarin kita masuk bulan Dzulhijjah, tiba-tiba kita sudah memasuki bulan Muharram. Dan Muharram pertanda masuknya tahun baru Hijriah. Seperti adat dan tradisi kita umat Islam, khususnya di Samarinda ini, apabila meninggalkan akhir tahun, khususnya tahun Hijriah, dan menyambut tahun baru Hijriah, kita tutup dengan doa. Di akhir tahun 1447 kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima amal-amal kami di bulan, di tahun 1447. Ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dan Engkau adalah Zat yang mampu untuk mengadzab kami seandainya kami berbuat dosa, dan saat itu juga Engkau mampu, tapi Engkau masih mengundur, memberi waktu kepada kami untuk minta ampun kepada-Mu. Ini isi inti daripada doa akhir tahun. Masuk satu Muharram kita berdoa kembali dengan doa awal tahun, yang intinya kita memohon kepada Allah dengan rahmat, hidayah dan taufiknya, ya Allah, bimbing kami di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tidak ada kemampuan kami untuk beramal kecuali dengan taufikmu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbinganmu, ya Allah, hidayahmu, agar kami selamat dari nafsu yang senantiasa berontak dalam jiwa kami untuk selalu berbuat hal-hal yang jauh dari kebaikan. Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguh nafsu tabiatnya senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Ya Allah, bahkan terhadap nafsu yang itu adalah yang ada dalam jiwa kami, sering kami tidak mampu untuk mengendalikannya. Ya Allah, kalau bukan karena taufikmu, ya Allah, terlebih dari godaan setan dan bala tentaranya. Nah, ini isi daripada doa awal tahun kemarin. Intinya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Manusia lemah, mudah tergoda. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami di tahun baru ini dan tahun-tahun yang akan datang untuk dapat mengemban amanat-Mu dengan sebaik-baiknya, dapat berbuat kebaikan, menjauhi segala larangan-larangan-Mu, dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan bimbingan-Mu. Dan alhamdulillah, kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, tinggal menjalankan, dan kita sudah memasuki tahun baru 1448 Hijriah yang dimulai dengan bulan Muharram. Nah, tema yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini terkait dengan keutamaan bulan Muharram. Mumpung kita masih di tanggal 8 Muharram, ini kesempatan untuk saling mengingatkan. Apa keutamaan dan kelebihan Muharram? Yang pertama, bulan Muharram adalah satu-satunya bulan yang pemberian namanya langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi bulan-bulan yang kita kenal dengan Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, ini bukan hanya dikenal di zaman Islam. Bahkan masyarakat Arab Jahiliyah sudah mengenalnya dengan sebaik-baik pengenalan. Tahu mereka bulan-bulan apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram. Mereka sudah mengenal jauh, tapi ingat, satu-satunya dari nama-nama bulan yang 12 tadi, nanti kita mengenal Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hanya satu yang namanya kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat kata kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan satu-satunya bulan yang diberi nama langsung oleh Rasulullah yang beliau ganti dari 12 bulan tadi adalah Muharram. Dulu di zaman jahiliyah apa namanya Muharram? Muharram dahulu namanya Shofar Awal. Nah, kita tahu bahwasanya nama-nama Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya ini nama-nama yang sudah dikenal oleh bangsa Arab, bahkan dari nenek moyang mereka yang sumbernya tentu kepada Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Jadi bangsa Arab khususnya bangsa Quraisy ini adalah keturunan langsung dari Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ilmu tentang bulan setahun ini sudah mereka ketahui. Jadi ingat, jadi pemberian satu-satunya nama pemberian bulan dalam setahun 12 yang langsung diberi nama oleh Rasulullah SAW yang tadinya Shofar Awal, kemudian Rasulullah mengganti dengan Muharram. Jadi dahulu orang-orang Arab yang mereka kenal bukan Muharram tetapi Shofar Awal, Shofar yang pertama, baru Shofar yang kedua yang sekarang kita kenal dengan Shofar saja. Karena Shofar Awal diganti dengan Muharram, maka Shofar Tsani maka otomatis berubah menjadi Shofar saja. Jadi keutamaan di antara keutamaan bulan-bulan Hijriah dari 12 bulan tadi yang pemberian namanya langsung oleh Rasulullah hanya satu, yaitu Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani tidak berubah sejak zaman dahulu. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Ramadan, orang Arab jahiliyah pun mengenal Ramadan, Syawal mereka mengenal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi mereka hanya mengenal Shofar Awal yang kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Muharram. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Muharram adalah salah satu bulan haram yang empat. Nah, Allah berfirman dalam ayatnya, inna iddatus syuhur indallahi isna asara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan ada 12 bulan jadi ketentuan satu tahun 12 bulan sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak Allah perintahkan kolam menulis di lauh mahfud Hei kolam, tulis di Lauh Mahfud. Apa ya Allah, tulis 1 tahun 12 bulan. Hanya yang menjadi pertanyaan, karena tidak diterangkan dalam Al-Quran, 12 bulan tadi bulan-bulan apa saja. Kemudian Allah memberikan tempat khusus kepada 12 bulan tadi, ada 4 diantaranya Allah beri kekhususan sebagai bulan-bulan haram. Apa maksudnya bulan-bulan haram? Artinya bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Siapa yang menghormati? Allah. Karena Allah dalam firman-Nya, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, Allah pilih 4 diantaranya sebagai bulan-bulan yang memiliki keistimewaan, bulan-bulan yang memiliki kehormatan lebih dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Apakah yang dimaksud oleh Allah 4 bulan atau 12 bulan, bulan-bulan Masehi ataukah bulan Qomariyah atau Hijriyah? Baru kemudian Rasulullah SAW menerangkan yang dimaksud dengan bulan-bulan yang 12 tadi, yang 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, ternyata adalah bulan-bulan Qomariyah yang kita kenal sekarang dengan istilah bulan Hijriyah dalam kalender Islam. Baru kemudian Rasulullah menerangkan 4 bulan yang dimaksud oleh Allah bulan-bulan haram, 3 diantaranya adalah bulan-bulan haram yang berkelanjutan. 3 diantaranya datangnya berkelanjutan. Apa saja 3 bulan yang berturut-turut tadi yang berkelanjutan datangnya? Kata Rasulullah, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Baru yang keempat terpisah dari yang 3 ini. Kalau yang 3 tadi berurutan, Dzulqa'dah sebulan, bulan haram. Habis bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, bulan haram yang kedua. Habis bulan Dzulhijjah, masuk bulan Muharram, dan ia adalah bulan haram yang ketiga yang datangnya berturut-turut tadi, dan yang satu terpisah. Apakah teruslah yang tentu terpisah adalah Rajab Mudhor, bulan Rajab. Kenapa Rasulullah menyebut dengan Mudhor? Mudhor itu adalah salah satu suku yang ada di Jazirah Arab sana. Seolah-olah Rasulullah mengatakan Rajab Mudhor, seolah-olah Rajab ini bulan miliknya bangsa Mudhor. Padahal Rajab adalah bulan di antara 12 bulan tadi yang milik semua umat. Tapi ternyata rahasianya kena, karena suku Mudhor ini penghormatannya kepada bulan Rajab sungguh luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah menisbahkan Rajab miliknya bulan Mudhor, seolah-olah Rajab ini miliknya bulan Mudhor, karena pengagungan mereka kepada bulan Rajab sungguh amat luar biasa, melebihi suku-suku bangsa yang lainnya, bangsa yang ada di Jazirah Arab, bahkan termasuk suku Quraisy yang paling besar. Seolah-olah Rajab ini miliknya Mudhor. Nah, di bulan-bulan haram ini ada apa? Apa kelebihannya bulan-bulan haram? Kalau dari arti dari bahasanya, bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Sebenarnya dengan pembahasan dengan menyematkan nama-nama bulan haram ini sudah merupakan satu keistimewaan. Dari 12 bulan Allah pilih 4 diantaranya bulan-bulan haram, bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Ini sebenarnya sudah cukup menjadi dalil bagi kita untuk mengetahui bahwasanya bulan-bulan haram memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai Allah berfirman dalam ayat yang kita baca tadi, di akhir ayat Allah berpesan kepada kita umat Nabi Muhammad, fala tadlimu fihinna anfusakum, Maka ketika kalian berada di bulan-bulan yang empat ini, bulan-bulan haram, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Apakah artinya di bulan-bulan lain boleh kita mendolimi diri kita? Sebenarnya mendolimi diri kita sendiri di bulan apapun suatu hal yang dilarang oleh agama. Tetapi Allah lebih menekankan ketika kalian, hei umat Muhammad, berada di bulan-bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Maksudnya ulama menafsirkan arti daripada fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian engkau biarkan bulan-bulan haram datang kepadamu dan engkau tidak melakukan kebaikan apapun. Padahal bulan tadi adalah bulan yang memiliki kehormatan. Maka bulan yang penuh kehormatan, jika kita melakukan suatu hal yang baik, maka kebaikan kita bernilai kehormatan yang lebih dibanding dengan amal-amal kita di luar bulan-bulan haram. Dan ini ditekankan oleh Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, murid Rasulullah, dan satu-satunya orang yang pernah dipegang oleh Rasul dadanya sambil didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wil wa tafsir, ya Allah ajarkan kepada anak muda ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, putra dari Abbas, saudara daripada Abdullah ayah Rasulullah, beliau mendoakan, ya Allah berilah kepada Abdullah ibnu Abbas ini pemahaman tentang ilmu tafsir dan ta'wil. Apa kaitannya dengan Abdullah ibnu Abbas dengan bulan-bulan haram? Beliau yang berani memberi komentar. Apa kata beliau? Fa'addomahunna faja'allahunna haroman. Allah agungkan bulan-bulan haram yang empat ini. Maka Allah jadikan empat bulan ini adalah bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Nah, kita dengarkan apa kata Abdullah ibn Abbas selanjutnya. Wadambu fihinna a'dom. Maka barang siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram seperti ini, maka Allah besarkan dosanya. Barang siapa berbuat maksiat di bulan-bulan haram seperti ini, Allah besarkan dosanya. Ya, sebenarnya mirip-mirip juga dengan Ramadan. Kalau Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. Yang wajib 70 lipat dari yang wajib di luar bulan Ramadan. Yang sunnah menyamai yang wajib di luar bulan Ramadan, dilipat gandakan. Tapi kalau bulan-bulan haram, dibesarkan. Maka orang yang berbuat maksiat di bulan haram, Allah besarkan dosanya. Saya dapat permisalan dari seorang ulama. Umpamanya ada orang berbuat dosa, kalau di bulan biasa dipukul sekali saja, tapi mukulnya pakai rotan. Tapi ketika dia mengumpamakan, mengkiaskan orang yang berbuat maksiat di bulan haram, ia ibaratkan dipukulnya walaupun sama-sama satu kali, tapi dengan besi. Berbeda. Luar biasa. Saya baru dapat pemahaman. Iya, sama-sama sekali pukulan, tapi berbeda. Yang satu dipukul dengan kayu, yang satu dipukul dengan besi, tentu beda, beda rasanya. Maka itulah kata Abdullah ibn Abbas, maka barang siapa berbuat maksiat di bulan-bulan haram, dan Muharram adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang empat. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-8 bulan haram. Masih ada kurang lebih 3 pekan lagi kita berada di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan sebaliknya kata beliau, wal amalus soleh, dan orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan haram, wal ajru a'dom, maka pahalanya pun juga demikian Allah besarkan. Dua sudah keistimewaan. Dan yang ketiga, di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan haram, khususnya bulan Muharram, Rasulullah SAW, Abdul Siyam ba'da Ramadan.

disebutkan sebuah nama bulan langsung kepada disebutkan kepada Allah kecuali bulan Muharram. Kata Rasulullah, afdol afdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Padahal 12 bulan semuanya adalah bulannya Allah. Tapi Allah lebih mengkhususkan bulan Muharram dengan bulannya Allah. Rasulullah mengatakan Syahrullah Muharram, yaitu bulan Allah yang kita kenal dengan bulan Muharram. Jadi 12 bulan tadi Allah spesialkan 4 diantaranya ada bulan-bulan haram, dan dari 12 bulan tadi Allah pilih satu yang Rasulullah sematkan bulan tadi dengan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebaik-baik puasa, ini kesempatan bagi yang mau menambah kebaikan-kebaikan khususnya di bulan haram, terlebih di bulan Muharram seperti ini, dengan memperbanyak puasa sunnah. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ini kalau kita mungkin bisa ngambil kesimpulan nanti, ini sudah tanggal 8 nah hari Rabu, berarti Selasa besok kita 8, Rabu nanti udah masuk 9, Kamis masuk tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Nah, yang ketiga tadi Allah menisbatkan dirinya seolah-olah Muharram adalah bulannya Allah. Dan yang keempat, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa seorang hamba di bulan Muharram. Dan yang kelima, nah, tolong diingatkan, watawasobil hak, watawasobil sober, tanggal 10 Muharram jatuh insya Allah lusa pada hari Kamis. Kita ingatkan semua keluarga kita, tetangga-tetangga, jiran-jiran kita, ingat, jangan sampai kita kalah dengan orang Yahudi. Kemarin ada di satu podcast ada yang bertanya, kenapa kita puasa Asyura? Itu kan puasanya orang Yahudi. Ini orang yang belum pernah membaca sejarah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, dan beliau dapatkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi kenapa orang-orang Yahudi sudah dahulu sebelum Rasulullah hijrah, mereka sudah lama, ada beberapa suku daripada suku Yahudi yang sudah lama tinggal di kota Madinah. Sebenarnya kita tidak heran, mereka punya kitab Taurat. Dalam kitab Taurat mereka sudah mendapatkan petunjuk bahwasanya nabi akhir zaman nanti itu akan dilahirkan dan ada di Jazirah Arab. Maka orang-orang Yahudi sudah jauh hari, bahkan mungkin ratusan tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka sudah menetap di kota Madinah. Karena mereka melalui kitab Tauratnya, mereka mengetahui tentang sifat-sifat dan tanda-tanda nabi akhir zaman. Dia akan lahir di kota Mekah, artinya ciri-ciri kota Mekah sudah diketahui oleh mereka. Dan mereka tahu akhirnya di kota Mekah nabi ini akan diusir oleh kaumnya sendiri, dan akhirnya pindah dan hijrah ke kota Madinah atau Yasrib waktu itu. Dan tanda-tanda yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat sudah sangat jelas kotanya, tanda-tandanya, ciri-cirinya ada pada kota Yasrib waktu itu sebelum diganti Rasulullah menjadi kota Madinatul Munawwarah. Maka di sana beberapa kabilah dari bangsa Yahudi sudah menetap di kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa Asyura. Tahu dari mana Rasulullah menyuruh? Lihat, perhatikan orang Yahudi di Madinah, apa yang mereka lakukan tanggal Asyura. Maka sahabat mencari tahu, dan akhirnya mereka mendapatkan kabar bahwasanya orang

terbesar di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, Hamam dan bala tentaranya. Yang kemudian kita kenal peristiwa Laut Merah, yang kemudian Allah firman kepada Musa, hey Musa, fadrib bi asokal bahar, pukul oleh kamu Laut Merah ini, maka terbelah, maka orang-orang Bani Israel pun bisa menyeberang dari tanah Mesir ke daratan si Sinai. Ketika semua Bani Israel sudah menyeberang di daratan Sinai, maka Fir'aun mengejar dari belakangnya, dan ketika awal tentara Fir'aun dan akhir Fir'aun sudah berada di tengah lautan, maka Allah firmankan kembali kepada Musa, hey Musa, pukul kembali ke leher kamu Laut Merah ini. Maka dipukul kembali, maka laut menyatu kembali, dan tidak ada satupun dari bala tentara Fir'aun, Hamam yang selamat dari laut yang sudah menyatu kembali tadi. Semuanya tewas. Nah, sebagai kesyukuran, maka sejak itu orang-orang Bani Israel apa? Berpuasa Asyura. Tapi kata Rasulullah, supaya kita berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka saya juga anjurkan, bahkan di awal hukum Allah wajibkan puasa Muharram kepada umat Nabi Muhammad sebelum turunnya wahyu wajibnya puasa Ramadan. Jadi sebelum wajibnya puasa Ramadan, dahulu umat ini pernah diwajibkan puasa Asyura. Baru kemudian turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, baru kemudian hukum puasa Asyura menjadi sunnah mu'akkad. Maka Rasulullah katakan, untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka kata beliau, seandainya aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa Asyura dan Tasu'a. Asyura dan Tasu'a. Apa artinya? Asyura 10, Tasu'a 9. Jadi Rasulullah sudah berazam, sudah mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun depan, bukan hanya Asyura yang aku puasai, tapi juga aku akan berpuasa Asyura dan tanggal 9-nya. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad setelah itu, kita dianjurkan setiap datang bulan Muharram agar berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Walaupun kita sama-sama berpuasa tanggal 10-nya dengan orang Yahudi, perbedaan kita tambahi satu. Atau kalau mungkin tanggal 9-nya tidak sempat, boleh diundur tanggal 11-nya. Yang sempurna silakan tanggal 10 puasa, 9-nya puasa, tanggal 11-nya puasa. Jadi nanti insya Allah Asyura tahun ini akan jatuh pada hari Kamis lusa. Jadi boleh, karena sama-sama sunnah, kita di samping puasa Asyura, kita juga sunnah untuk berniat puasa hari Kamis. Nah, hari Rabunya tanggal 9-nya kita juga disunahkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah katakan tadi, seandainya aku hidup tahun depan, aku bukan hanya puasa 10 Muharram saja, tetapi juga aku akan puasa sehari sebelumnya. Jadi perlu kita ingatkan kepada keluarga kita bahwasanya puasa bulan Muharram secara umum, silakan yang mampu setiap hari selama sebulan, itu boleh saja. Atau kita ambil yang mana kita mungkin mudah untuk berpuasa dalamnya, mungkin kita ambil Senin, Kamisnya, atau hari-hari yang lainnya yang mudah baginya untuk berpuasa. Rasulullah SAW menyampaikan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi secara khusus yang Rasulullah sampaikan keutamaan dan pahalanya, ahtasibu saumu Asyura yukaffiru sanah qablahu, bahwasanya puasa tanggal 10 Muharram fadilah dan keutamanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rawahu Muslim. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama nanti hari Rebunya

0: Karena Rasulullah sudah menyampaikan jelas hukumnya, apalagi tadi bulan Muharram secara umum saja Rasulullah katakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di hari-hari di bulan Muharram, dan secara khusus Rasulullah menyebutnya apa? Agar kita umat beliau berpuasa di setiap bulan Muharram tanggal 10 ditambah satu harinya sebelum atau setelahnya, untuk supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi yang juga di tanggal 10 setiap bulan Muharram mereka berpuasa sebagai kesyukuran mereka nenek moyangnya dahulu selamat dari kejaran Fir'aun ketika Allah juga tenggelamkan di hari itu juga Fir'aun, Hamam dan bala tentaranya di Laut Merah, dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Adapun Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel semuanya selamat tanpa ada satupun yang tersisa, yang tenggelam di Laut Merah. Semuanya selamat sampai ke daratan Sinai. Maka sebagai wujud kesyukuran mereka, mereka berpuasa di hari itu. Kalau sebagian orang mengatakan kenapa kita berpuasa di hari puasanya orang Yahudi, Rasulullah sudah mengingatkan, kalian hei umatku lebih berhak atas Musa dibanding dengan orang Yahudi. Kalian lebih berhak, karena orang Yahudi jelas akidahnya sudah menyimpang. Waqalatil Yahud Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, berarti akidahnya sudah menyimpang. Akidah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka juga berpuasa Asyura, sudah jauh dari tuntunan ajaran nenek moyangnya, yaitu ajaran tauhid. Maka kita umat Rasulullah yang berasaskan akidah kita tauhid itu lebih berhak untuk apa? Mengagungkan Asyura sebagai hari keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel, karena kita sama-sama satu akidah, yaitu akidah tauhid. Karena tidak ada satupun nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kecuali semuanya berakidah tauhid. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita dengarkan hari ini tentang keutamaan fadilah tentang bulan Muharram, terlebih nanti hari Rabu dan hari Kamis kita bersama-sama menghidupkan siang harinya dengan berpuasa sebagaimana sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 10 Asyura, 10 Muharram disunahkan untuk berpuasa, yang fadilah dan keutamanya dapat menghapuskan setahun dosa yang lalu. Al-Fatihah. Ya kana umma ya kana sunna surah mustaqim surah alladziina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى، ونسألك العفا والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله موافق الأقوام الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: خصوص untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11,

0: bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu Allahi ayyukafiru sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus lihat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudariku, saudaraku dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita, menjaga kita dalam ketaatan, dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita yang menuntun seluruh sifat dan sikap berkehidupan kita kepada segala kebaikan yang diridhai oleh Allah sampai kita berpulang kepadanya. Teman-teman dimanapun berada, dalam rangka menjalani kehidupan itu dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya banyak beragam tantangan yang kita hadapi, tidak mudah untuk dilalui, dan seringkali membelokkan kita semua dari jalur-jalur kebaikan itu menuju hal-hal yang tidak positif. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih yang sangat mendalam, dengan perhatian yang begitu luas menjangkau seluruh hamba-Nya, Rahman dan Rahimnya, memberikan kita kesempatan yang tiada terbatas untuk kembali mengoreksi keadaan diri kita, mengevaluasi diri, meninggalkan segala jenis yang dilarang, yang mengakibatkan pada kerendahan harkat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ajal menjelang tentunya, sampai nafas berada di tenggorokan, semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmat-Nya demi mengampuni kita sebagai hamba-Nya. Demikian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53 itu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh hamba-hambaku, duhai seluruh hambaku yang terkadang ia melakukan dosa-dosa yang begitu melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, yang kadang-kadang tidak berbilang. Bila engkau berpikir untuk kembali menjadi lebih baik, ada kilatan di hatimu untuk berubah, maka jangan pernah engkau menyimpulkan putusnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau kerjakan itu. Maka jangan pernah kau berputus asa untuk mengharapkan, memohon rahmat Allah, kasih Allah yang begitu dalam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berpeluang mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Teman-teman, demikianlah sifat kasih Allah ditampilkan dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar memberikan harapan kita untuk kembali pada jalan kebaikan, tapi betul-betul menuntun kita menuju jalan perubahan yang lebih mulia. Dari sekian waktu yang kita lalui, ada hari-hari, waktu-waktu yang memang secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan waktu-waktu itu untuk menyentuh hati kita agar kembali merenungkan, mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara sekian waktu itu, ada yang dikenal dengan bulan-bulan terhormat, bulan-bulan hurum. Ada 4 bulan dimaksud, dan keempatnya disatukan dalam informasi secara umum di Quran surah ke-9 ayat 36. At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi yang mengiringi kehidupan itu ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. 4 bulan yang menjaga kehormatan kita untuk mengevaluasi diri agar senantiasa menjaga seluruh bagian tubuh kita supaya tidak bertindak berperilaku yang menyimpang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dicipta untuk melihat yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, itu penyimpangan. Lisan dicipta untuk berkata yang baik. Ketika bertutur yang tidak baik, itu penyimpangan. Demikian sampai ke tangan hingga ke ujung kaki. Maka khususnya di 4 bulan ini ada ketentuan agama yang lurus, ada ketentuan syariat yang benar yang menyentuh kedalaman kalbu kita untuk mengevaluasi apakah memang selamanya akan menjadi tidak baik. Sementara Allah memberi kesempatan pada kita sebelum wafat untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Maka 4 ini dijelaskan oleh Nabi. Thalatsah mutawaliyat, 3 bulan itu rangkai berurutan. Yaitu bulan ke-11, Dzulqa'dah, bulan ke-12, Dzulhijjah, dan bulan yang pertama, Al-Muharram. Lalu baru yang keempat adalah Rajab Mudar, bulan yang ke-7 itu. Ma baina Jumadah wa Sya'ban, yang terletak antara bulan ke-6, Jumadal Akhirah, dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8. Sekarang, kita berada dalam rangkaian bulan terhormat itu, bulan Al-Muharram, yang mengawali penanggalan di tahun Hijriah, tahun untuk komitmen berubah pada yang lebih baik, ditandai dengan Al-Muharram. Waktunya berusaha mengevaluasi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan kita untuk bertekad meninggalkan yang dilarang itu bisa kita tempuh dengan menunaikan ibadah puasa. Karena di antara hikmah puasa itu adalah upaya untuk melatih diri kita agar mampu mengendalikan nafsu, sumber yang senantiasa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh setan untuk berbuat tindakan-tindakan menyimpang. Dengan puasa kita berusaha kendalikan. Dengan puasa kita berusaha arahkan pada hal yang lebih baik. Di antara penanggalan di bulan Al-Muharram itu ada hari-hari tertentu yang ditekankan sunnahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya informasi yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang tersambung sanadnya bahkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi mulia Sayyidah Aisyah ibunda kita insan beriman. Beliau menyampaikan informasi yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelak informasi ini pun dikuatkan diantaranya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah melihat orang-orang Yahudi menunaikan puasa. Lalu beliau mengkonfirmasi puasa apa yang dikerjakan. Mereka mengatakan ini adalah puasa yang ditunaikan sebagai bentuk syukur atas terbebasnya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan komentar, wa ana ahakku bi Musa, dan saya lebih berhak dengan Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi menunaikan puasa dan meminta kepada sahabatnya, umatnya untuk menunaikan puasa. Itulah di hari ke-10 bulan Al-Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ternyata Di tanggal 10 Al-Muharram ini, menurut penelusuran beberapa ahli sejarah, para ulama juga menemukan satu informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ketika menerima dari Allah satu kalimat evaluasi, kalimat tobat, kalimat yang dibimbingkan untuk anak cucunya kembali pada jalan yang benar, itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kalimat yang sangat viral, bahkan dicantumkan dalam satu firman Allah di Quran Surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ternyata ada juga yang menelusuri informasi bahwa kapal besarnya, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendarat pasca musibah besar, banjir besar itu terjadinya di 10 Al-Muharram. Peristiwa-peristiwa penting yang menandai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, mengevaluasi dari keburukan menjadi awal kebaikan. Fir'aun buruk, ditenggelamkan, muncul baiknya tuntunan Musa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah izin sebagai petunjuk kepada anak cucunya untuk berubah dari salah menjadi baik. Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan kondisi umatnya yang tidak baik menjadi baik. Terjadinya 10 Al-Muharram. Jadi ada nilai evaluatif di dalamnya. Ada nilai muhasabah, koreksi di dalamnya. Untuk itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar. Yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini, didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, saat Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu ala Allah, aku berharap di antara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffir as-sana allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil. Malam takumil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya, saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni. Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Untuk itu teman-teman, esok hari, bagi yang menilai bahwa hari Ahad yang telah lalu adalah tanggal 1, maka esok hari, hari Selasa, sudah masuk 10 Al-Muharram. Bagi yang menetapkan Seninnya tanggal 1, maka besoknya 9. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 taswa'nya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Walaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, kalaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran, Al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10, itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya. Di poin terbesarnya, sudah tiba waktunya bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri, merenungkan jalan hidup, dan memilih jalan yang benar sebagai bekal kembali yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon kepada kita semua dan juga untuk saling mendoakan sekaligus mengevaluasi diri kami, untuk kita semuanya letak kebaikan bukan pada tingginya ilmu, tingginya jabatan, banyaknya harta, tapi letak kebaikan pada bersihnya hati yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang baik. Bukan hanya ibadah ritualnya, tapi juga ada muamalahnya, ada akhlaknya. Tauhid, bukti kebenarannya, ada pada ibadah. Ibadah, bukti kebenarannya, ada pada akhlak. Akhlak disertakan pada muamalah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tauhid la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah. Di antara jenisnya, salat wa aqimis salata li dzikri. Fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlak kapan diterapkan? Dalam konteks muamalah, pergaulan, kehidupan kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah, ibadah dan akhlak pada praktek muamalah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu saling mendukung, mendoakan dan mengingatkan dalam kebaikan, meninggalkan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Semoga negara kita dilindungi, disatukan, dijauhkan dari perpecahan, ditanamkan rasa saling mencintai dalam diri kita yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendam, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau

0: Sholat Bakar jadi sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
2: Allah nggak adil, Umit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki terus, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.
1: Karena Allah bukan dia yang tidak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Oh,

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

0: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Dia Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh."

Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
3: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

حي على الصلاة، حي

قال الله أكبر الله أكبر. رأينا

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Itu dengan doa wasilah Allah marabbi da'wati taqwati wassalati qa'imah hadhihi muhammadatin wasilati wal fadilah syarafa wa darajatul aliyatul rafi'ah wa ba'asul Allahumma maqaman mahfudan izzati wa antah titik. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ah halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah la ya'ya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

gitu. Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli kalamis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: pendapat pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها والصغيرها الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمشايخنا العلماء في هذه المنطقة قطع سمرندا ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحضرنا في هذا المحضر. الحمد لله الذي وفقنا لصلاة المغرب جماعة. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا والنبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، para ayahanda, para bunda jamaah salat fardu maghrib masjid Baitul Muttaqin kota Samarinda Kalimantan Timur, serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center kota Samarinda Kalimantan Timur, Republik Indonesia Merdeka. Di mana saja berada, yang mudah-mudahan kesemuanya pada malam hari ini hingga malam-malam berikutnya kita senantiasa dihujani dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini meskipun disertai dengan derasnya hujan, kita bisa kembali mengikuti sebuah rangkaian salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan kita bersama ini secara berjamaah. Selagi kita berada di bawah naungan masjid yang mulia ini, tidak ada salahnya kita sertakan duduknya kita ini dengan niat itikaf, dengan lafal bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala, pula untuk menyempurnakan ibadah kita pada malam hari ini kita sertakan niat menuntut ilmu. selagi kita berada di majlis ilmu, di rumah Allah, di majlis ilmu, dengan lafal bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma wa ta'lim lillahi ta'ala. Sengaja aku ya Allah menuntut ilmu, belajar ilmu di majlis ilmu ini karenamu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pula kita sisipkan niat nantinya akan melaksanakan sholat fardul isya dengan secara berjamaah, yang mudah-mudahan dengan beberapa niat kita pasang di dalam hati kita, sanubari kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala, harapan kita semoga semua yang menjadi amal ibadah kita mulai dari pagi tadi sampai dengan detik ini dan seterusnya, kesemuanya itu semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikannya sebagai bentuk amal ibadah yang sempurna, yang diterima oleh Allah dengan sempurna, amal ibadah yang dibalas oleh Allah dengan balasan berupa kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan, serta pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan dan kita curahkan pula kehadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, bahkan pemimpin yang abadi barang tentunya, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat nanti, sampai nanti dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, beliaulah pemimpin kita yang hakiki, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga besar beliau, juga para sahabat beliau, tak lupa pengikut beliau, umat beliau, pecinta beliau yang mengidolakan beliau, sampai dengan kita semua dan regenerasi kita, barang tentunya harapan kita sampai akhir zaman nanti. Kembali malam Selasa yang penuh dengan curahan rahmat ini, di tempat yang mulia ini, di hadapan zat yang maha mulia ini, saya ingin menyampaikan yang merupakan pelajaran bagi kita, pelajaran rutin di setiap dua minggu sekali, ya, yaitu pelajaran yang bersumber dari kitab Nasuhul Ibad, nasihat-nasihat bagi manusia sekalian. Termasuk saya sendiri mengharap banyak sekali nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat agama agar hidup kita terbimbing, terarah menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu di sini saya tidak menasihati antum dan siapa saja, melainkan kita menerima nasihat dari para ulama, kita menerima nasihat dari para tuan guru, kita menerima nasihat daripada para asatidz, ya, terutama ulama yang kita pelajari kitabnya ini, itu diantaranya ya Nasuhul Ibad ini. Dan mereka juga menghimpun beberapa hadis dalam kitabnya ini, yang diantaranya hadis berikutnya adalah di mana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arshih yawma la zilla illa zilluh al-mutawaddi'u fil makarih wal-mashi ila al-masajid fi al-zulami wa mut'imul ja'i." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu nafarin, ada tiga golongan, yuzilluhumullahu tahta zilli arshih, akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungan arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la zilla illa zilluh, di saat tiada tempat naungan selain daripada naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutawaddi'u, yaitu orang yang berwudu, fil makarih, pada waktu yang dibenci. Wal mashi ilal masajid fi dhulami, dan orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap. Wa mut'imul ja'i, kemudian yang terakhir adalah orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Ya, tiga hal ini yang apabila dilakukan maka yang menjadi balasannya itu adalah satu keistimewaan, keistimewaannya berupa naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di saat tidak ada naungan pada waktu itu hanya naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini balasan yang sebujurnya kalau kita tangati tidak ada bandingannya dengan suatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Ya. Bila itu nanti fil mahsyar. Ya, di dalam mahsyar. Manusia ini setelah fase kuburan, barzakh. Ya. Nanti kan di dunia, dari dunia kita menuju alam barzakh. Dari alam barzakh itu nanti akan digiring menuju mahsyar. Nah, di mahsyar itulah kita akan mendapatkan banyak hal yang hal tersebut berkaitan dengan perbuatan kita. Amunnya perbuatan kita baik, meskipun banyak orang yang menyatakan pada saat itu payah sekali, pada saat itu susah sekali, pada saat itu mengerikan. Tidak sedikit mereka menyatakan tidak mengerikan, tidak payah, melainkan nyaman. Jadi tergantung daripada amal perbuatannya. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya baik, dia akan menjadi orang yang baik di sana dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Baik. Akan tetapi jika tidak baik perbuatannya, dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya di sana. Dengan itu kita mengantisipasi dari jauh-jauh hari, jangan sampai hal-hal yang tidak baik kita dapatkan di sana. Kita dapat menunjukkan kalau kita umat Nabi Muhammad yang konon banyak mendapatkan kebaikan pada saat yang membutuhkan kebaikan itu tidak didapati oleh semua orang, yang didapati oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita di saat ya, dinampakkan oleh Allah kemuliaan umat Nabi Muhammad, tidak ada kemuliaan bagi diri kita. Jadi perbuatan tiga hal ini diantaranya yang akan mengangkat derajat kita, sehingga pada saat di mahsyar tersebut kita tidak mendapatkan kesedihan, tidak mendapatkan kekurangan suatu apapun, melainkan di situ kita justru malah senang dan bahagia. Karena apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ya, pada saat itu kita akan mengalami ya panas yang dahsyat sekali. Karena konon matahari itu di atas kepala kita satu kilang. Ya, maksudnya satu kilang itu bukan satu jenggal begini, diumpamakan satu kilang. Ya, tapi maksudnya dekat lah. Ya, enggak sekilang begini di sini matahari, enggak. Ya, dekat. Ya, dari dekatnya matahari tadi itu sehingga semua manusia merasakan begitu panasnya. Dan tidak sedikit pada saat itu mereka mencerit, merengek kepada Allah, bahkan ada yang putus asa. Duhai Allah, kalau memang engkau ingin memasukkan aku ke dalam neraka, masukkanlah wahai ini juga. Saking mereka tidak ya merasakan nyamannya di tempat itu. Padahal dia tidak tahu di neraka jauh lebih dahsyat lagi, dia malah memilih neraka. Di mahsyar aja sudah tidak sanggup dia. Iya, hendak ke level berikutnya pulang yang lebih dahsyat. Nah, ketahuan kebodohannya itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa abih. Yauma yafirru mar'u min akhih. Ya. Mereka akan menjadi masing-masing, saudara kita akan lari dari kita. Saudara kita akan lari dari kita. Ibu kita akan meninggalkan kita. Ayah kita akan jauh dari kita. Nafsi-nafsi, sorangan-sorangan. Ya, yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Ya. Jadi semuanya masing-masing. Ya. Kita sendirian, kita cari orang tua kita, kita cari istri kita, cari anak kita, semuanya masing-masing, dan pada saat itu telanjang semuanya. Kita telanjang. Ya. Teman-teman kita telanjang, yang di sekitar kita telanjang, tapi mereka tidak ada kesempatan untuk dapat memperhatikan kemaluannya mereka. Tidak peduli lagi, saking dahsyatnya pada saat itu. Sampai tidak sedikit mereka menyatakan, kami tidak pernah merasakan masa-masa dahsyat seperti mana masa dahsyat pada saat ini. Kami tidak pernah merasakan murka Allah yang begitu dahsyat seperti mana murka Allah kami rasakan pada saat ini. Sangat dahsyat sekali, jangan dianggap remeh. Allahu Akbar. Ini yaumil mahsyar, harus diimani. Sekalipun tidak mengimani, bakalan terjadi. Ya, rugi kalau kita tidak mengimani. Kenapa? Tidak ada mengantisipasi, tidak ada evaluasi, tidak ada membenah diri. Kalau kita mengimani, paling tidak kita akan bersiap-siap untuk hari itu. Karena mereka yang mengimani juga akan terjadi, mereka yang tidak mengimani juga akan terjadi. Ini sudah ketentuan Allah, tidak peduli dengan kita. Ujar Allah, aku tidak peduli dengan ikam. Ikam percaya dengan aku, tidak percaya dengan aku, mahsyar tetap ada. Ikam percaya dengan aku, ikam tidak percaya dengan aku, sorga dan neraka pasti ada. Ikam maksiat, siakan maksiat, aku tidak peduli dengan ikam, ujar Allah. Ikam mendustakan aku, silakan dustakan aku, aku tidak peduli dengan ikam. Sudah aku berikan jalan, ingin selamat ini jalannya, ingin celaka ini jalannya, terserah ikam aja lagi. Iya, mencermatinya. Nah, mana ikam hendak telusuri jalan tersebut? Amunnya ikam menggunakan akal fikiran yang baik, ikam gunakan sebaik-baiknya dengan menjalankan perintah aku. Iya, meskipun tidak optimal, disitulah ada titik-titik aku akan mengampuni anda. Jika tidak, malah mendustakan aku. Ingat. Amal wa ammal ladina fasaku pamawahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Sekarang engkau merengek, sekarang engkau baru tahu dengan aku, sekarang engkau baru manggil aku, padahal di dunia engkau tertawa dengan terbahak-bahak, lupa dengan aku, bahkan mendustakan aku. Sekarang engkau baru sadar ya kalau Tuhan itu ada, kalau aku Allah itu ada. Baru sadar kamu, kata Allah. Zuku ada benar, rasakan siksaan aku. Allah, dahsyat. Jangan sampai itu terjadi dengan diri kita. Jangan sampai dengan gara-gara jabatan, gara-gara politik, gara-gara uang, gara-gara ya, bisnis, lupa Allah. Ya, gara-gara harta, mendustakan Allah. Gara-gara jabatan, menyanyiakan perintah Allah. Jangan sampai, yang rugi kita sendiri. Yang kita rebutkan itu bagi Allah tidak berharga, tidak ada nilainya bagi Allah. Kita berebut harta, tidak ada nilainya bagi Allah. Iya, lebih berharga lagi dua rakaat sebelum fajar bagi Allah itu daripada dunia berikut isi-isinya. Kita cuma dapat ratusan juta, miliaran, hanya untuk digunakan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah. Enggak ada apa-apanya bagi aku itu. Jangan macam-macam ikam. Ya, dua rakaat ikam itu lebih berharga biat bagi aku daripada ikam punya setumpuk bahkan segudang duit. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah, ini sedikit kita berbuat tapi bernilai bagi Allah dan satu kemuliaan buat kita. Bentuk daripada balasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya, dikembalikan lagi kepada kita. Ya, bujurkah itu hari mahsyar terjadi? Bujur. Ada masa mahsyar setelah masa barzah. orang tidak mengimani kematian, toh pada akhirnya mati juga. Ya, aku enggak percaya dengan kematian. Silakan. Ya. Anda lari daripada kematian itu, silakan, ujar Allah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Silakan kamu lari dari kematian itu. Enggak percaya dengan kematian, silakan. No problem bagi aku. Silakan kamu lari dari kematian. Tutup-tutupi itu kematian yang selalu mengintai kamu. Tapi ingat kata Allah, fa innahu mulaqikum, dia akan selalu menjemputmu dimanapun kamu berada. Dia akan pasti datang menjemputmu, entah di dalam WC, entah di dalam diskotik, entah di dalam masjid, entah di perjalanan. Kalau kamu ketika dijemputnya ada di atas sajadah, maka keberuntungan bagi kamu. Tapi di saat dijemput oleh malaikat anak buahku, ya, untuk menjemput rohmu itu dalam keadaan kamu di diskotik, lagi minum-minuman keras, lagi berduaan sama si cewek, waduh, hati-hati itu. La haula wala quwata illa billah. Hal-hal tersebut jangan dianggap remeh. Ya, boleh kita beraktivitas, tapi jangan sampai menyia-nyiakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan ketergiuran kita terhadap dunia lupa dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan menjadi ancaman buat kita semuanya. Yaumul mahsyar. Telanjang semuanya tidak peduli. Siapa yang peduli pada saat itu? Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad, orang yang paling sibuk di alam mahsyar itu adalah Sayyiduna Muhammad. Ya, pertama bangkit di mahsyar itu adalah Sayyiduna Muhammad. Yang pertama dikiau oleh Sayyiduna Muhammad adalah umatnya. Aina ummati? Mana umatku? Mana pengikutku? Mana pecintaku? Mana yang mengidolakan aku? Mana yang iman kepadaku? Oh. Itu dicari oleh Nabi Muhammad. Bini kita boro-boro nyari kita. Inya seorang ya ketakutan. Anak kita boro-boro cari kita, inya seorang ketakutan. Kuitan kita ginang kaya itu juga boro-boro mencari kita, inya seorang ketakutan. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi kita datengin, mereka menyatakan nafsi-nafsi. Di sini kita tahu keagungan Sayyiduna Muhammad. Makanya jangan sesekali kita ini menghina Nabi Muhammad. Hei, sadar kalian. Boleh kalian sibuk dengan usaha dan bisnis kalian, tapi jangan sesekali bawa-bawa Nabi Muhammad di dalam kesibukan Anda dengan menghina beliau. Saking Anda dimuliakan oleh manusia, Anda menghina Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking Anda dimuliakannya sama manusia, sampai ke WC Anda diantar sama manusia. Ketika Anda dalam WC, di luar WC pakai prajurit, dengan merasa Anda mulia menghina Nabi Muhammad, ingat, hati-hati dengan sikap tersebut. Nanti di sana yang akan nolongi kita siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain semuanya nafsi-nafsi, sorangan-sorangan, seorang-seorang. Maaf, aku tidak bisa memberikan bantuan kepada kalian. Masya Allah. Coba kita lihat di sini kemuliaan Sayyiduna Muhammad ditampakkan oleh Allah. Ya, mulai daripada Nabi Allah Adam kita datengin. Ya, kita datengin. Semuanya nyatakan nafsi-nafsi, seorang-seorang. Ya, ikam-ikam, aku hanya bisa memberikan pertolongan bagi diriku sendiri. Maaf, untuk Anda tidak bisa. Coba Anda datang ke Nabi Fulan, datang ke Nabi Fulan, datang ke Nabi Fulan. Pada akhirnya Anda datang kepada Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah. Pada saat inilah yang menjadi idola kita adalah Sayyiduna Muhammad. Di saat ini Allah sedang murka dengan kita, tapi Allah sedang sayang dengan Sayyiduna Muhammad. Allah sedang jatuh cinta dengan Sayyiduna Muhammad. Allah dekat dengan Sayyiduna Muhammad. Ayo, mari sama-sama kita datengin Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak saltu ta isfa' tu syafa'. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Ikam hendak minta apa? Sofa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang kau hendaki akan aku beriakan. Ikam hendak memberikan pertolongan kepada orang di sekitar ikam, isfa' tu syafa', akan aku berikan mandat kepada Anda untuk memberikan syafaat kepada semua yang engkau hendaki. Allahu Akbar, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar-besaran di situ. Tidak sedikit orang beramal sedikit dipandang oleh Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, selamat. Ya, banyak dosa karena cinta kepada Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad tidak mendustakan Nabi Muhammad, tidak mengkriminalisasi ulama dan Nabi Muhammad. Ya, sama Nabi Muhammad dipandang, diberikan syafaat, selamat orang tadi itu dari ancaman Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad diberikan oleh Allah. Andai orang itu bawa dosa hanya sedikit, dia beramal, ujar Nabi Muhammad, ya Allah, aku hendak orang ini diselamatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syafaat, syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang istimewa. Dari siapa itu kalau bukan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallam. Di situ kita akan tahu jati diri Sayyidina Muhammad, kemuliaan, keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di sorga, yang menjadi idola di sorga itu adalah Sayyidina Muhammad. Semua orang ingin dekat dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Bahkan para salafuna soleh, para ulama kita, mereka menyatakan, aku tidak memohon masuk sorga, melainkan memohon berkumpul dengan Nabi Muhammad meskipun di neraka. Masya Allah, apa arti aku mendapatkan sorga kalau tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Karena bintang filmnya adalah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Rugi kita kalau tidak dapat Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi luar biasa. Disinilah keagungan Nabi Muhammad. Nampak betul. Ya. Dan dengan nampaknya keagungan Nabi Muhammad juga akan nampak keagungan umat Nabi Muhammad. Tapi umat nang yang kaya apa? Ya, barang tentu umat yang apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dari umatku, mereka yang taat kepada saya berarti dia masuk surga, yang menikam saya, maaf, jangan harap dia akan masuk surga, karena dia sendiri yang tidak mau masuk surga. Sudah aku selamatkan di dunia dengan cara aku berikan jalan menuju surga, dia tidak mau menempuh jalan tersebut, malah memilih jalan seorang, akhirnya masuk neraka. Maaf, bukan salah aku, ujar Nabi Muhammad, bukan aku tidak memberikan syafaat, karena mereka tidak mau diberikan syafaat. Memilih seorang hendak neraka, silakan, monggo, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asani faqad aba. Siapa yang tidak mau masuk surga? Mereka orang yang membelakangi syariat Nabi Muhammad. Yang sok tahu, ya, yang sok tahu dengan agamanya, yang sok tahu dengan ajarannya. Ajaran syariat Nabi Muhammad dicelak, dihina, diintimidasi, dilecehkan. Dihinakan, silakan kau hinakan sunnah Nabi Muhammad, tapi ingat kau akan menyesal seumuran hidup, bahkan sampai nanti di akhirat. Selama-lamanya anda akan menyesal. Tidak rugi bagi Nabi Muhammad, maqaman mahmuda. Nabi Muhammad sudah mulia, meskipun tidak dimuliakan sama kita. Kita memuliakan Nabi Muhammad, hey, bukan Nabi Muhammad yang perlu dengan kita, tapi kita perlu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallim. Kita yang perlu, bukan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sudah agung selama-lamanya. Kita ini belum tentu akan masuk surga, apalagi mendapatkan keagungan, kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Takut apa yang telah disampaikan oleh Nabi, waman asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepada aku, dia berarti sama dengan menolak ditawarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan kami dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal tersebut. Itu perihal mahsyar. Sampai diceritakan Nabi Muhammad itu mencari-cari satu persatu umatnya. Sampai diceritakan Nabi Muhammad mencarikan air diminumkan ke mulut umatnya. Allahu Akbar. Diambilkan air dari telaga Kausar diminumkan kepada

saudara. Allahu Akbar, sallu ala Muhammad. Saking istimewanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang paling sibuk pokoknya di mahsyar nanti adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan pada saat itu tidak ada naungan melainkan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan bentuk naungan seperti payung begitu, tidak. Orang merasakan panas, panas, panas, duhai Allah, panas benar ini. Ada beberapa orang yang tidak merasakan panas. Aku sejuk aja. Aku nyaman aja, ikan panasan gak, kesiannya. Aku tidak merasa panas, aku merasa nyaman aja. Ya, itu dia tidak sadar kalau itu balasan Allah, perhatian Allah, door face-nya Allah bagi orang tersebut, dikarenakan dia semasa di dunianya apa yang dia lakukan itu adalah yang pertama al-mutawaddi'u fil makarih. Meskipun di musim dingin dia tetap berwudu. Ya. Di musim dingin tetap berwudu. Kalau kita cerita musim dingin di tempat kita ini tempatnya yang sedang tropis. Artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sadang-sadang aja. Itu Indonesia. Ya kala kita hari ini panas benar kala. Aduh bibajer panas benar ini, panas ya Allah, panas. Kita kalau ke Mekah takuni dengan orang-orang yang haji itu ada beberapa ya kawalan ulun hanya datang haji itu panas kok, wih panasnya ini dengan panasnya ini kalah dah kada papanya bebaik dibanding dengan panas di sana itu. Kalau sudah panas, panas bujuran pian ya, kita ini panasnya kita masih termasuk nyaman aja tuh panasnya, artinya masih sanggup kita berjalan tanpa alas sendal tuh, masih sanggup aja, masih bisa aja. Panasnya kita nih coba aja kita berjalan batis tanpa menggunakan alas kaki, masih sanggup gak? Masih sanggup, kita bisa aja, masih nyaman berarti. Tapi kalau sudah di Arab sana, di Mekah ya, pas musim panas itu jangan sesekali melapas sandal ya, kalau kada hancur kaki itu, hancur kaki itu, panas kada seberapa itu, dingin nangka itu juga. Kalau kena kipas sedikit kayak gini aja sudah kayak merinding, sampai pecah-pecah nih cobaan dinginnya itu. Allah, makanya ibadah di saat musim dingin berbeda di saat ibadah dengan musim panas. Musim semi beribadah berbeda dengan di saat musim panas. Amun kita ini tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin, sama aja podoai. Ini tempat kita ini podoai, sama aja. Masya Allah, pada semeduranya. Sama-sama artinya. Masya Allah. Nah di saat dingin, atau mungkin kita ini kalau kita cerita masalah dingin dan tidak ada terlalu dingin tempat kita, ya pada apa namanya, mungkin susah hendak berwudu ini, kadang kebiasaan tidak berwudu. Pas kita ini memaksakan diri untuk kita ini bisa selalu berwudu, gitu aja sudah bahasanya. Iya, kita terbiasa enggak wudu, kemudian kita paksakan untuk ngambil wudu. Nah kan ini antara ada yang memerintahkan dengan ada yang melarang. Kada usahin, udah wudu aja, kada usahin, wudu aja, kada usahin. Kita wudu di situ. Nah di saat kita menangkan perintah untuk berwudu, nah di sini manfaatnya besar kita. Manfaatnya besar. Ya. Apa itu manfaatnya? Mendapatkan naungan Allah pada saat ya tidak ada naungan selain daripada naungannya. Kemudian wal mashi ilal masajid fi dhulam. Ya, tulak dari rumah ke masjid di tengah malam atau di gelapnya malam. Maksudnya salat subuh. Oh ya, basyiril masyaina ilal masajid fi dhulami bin nuri tami yawmal qiyamah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei, kabar gembira buat anda-anda orang yang telah membuka pintunya melihat kegelapan di depan pintu anda dan anda menelusuri jalan menuju masjid dalam kegelapan, di situ basyiril masyaid, kabar gembira buat mereka masyaid yang berjalan menuju apa?

0: masjidnya Allah dalam keadaan gelap gulita. Untuk apa melaksanakan solat di masjid? Apa kabar gembiranya bin Nurit Tam yaumul kiamah, dia akan mendapatkan penerang pada hari kiamat. Ya, di saat nanti gelap gulita di barzah, di alam kubur, dia tidak merasakan ada gelap gulita di alam barzah. Sempit di alam kubur, tidak merasakan sempit di dalam kubur. Ya, dia akan merasakan terang, merasakan luas. Itu sebagai balasannya. Belum lagi nanti di mahsyar, di saat orang kepanasan, dia tidak merasakan panas karena dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesejukan. Tidak seperti mana orang pada umumnya merasakan. Allahu Akbar. Spesial. Ya. Makanya jangan koler-koler kita. Yang parak-parak masjid ini, ya, terutama ada hujan, ini cobaan buat kita. Wah, mau tulak ke masjid nih, pas turun hujan macam tadi maghrib. Bah, kerja dir. Kenapa hujan lebat? Nyaman di rumah aja, mamahnya buatkan sanggar. Loh, ngapain anak ke masjid, kerja di ke masjidnya? Nyaman di rumah aja kita. Hujan lebat dir. Nah, dipakai alasan hujan lebat. Kalau nya tidak ada sebuah oto, ada apa-apa. Ya, kalau masih ada otak, kalau bisa tulak aja ke masjid, kalahkan sanggar, kalahkan teh manis, kalahkan kopi, kalahkan susu, kalahkan bini, ayo tulak ke masjid demi untuk mendapatkan prestasi nanti di akhirat. Dan gitu. Kemudian yang terakhir, wa muti'imul ja'i', ya, orang yang selalu perhatian dengan orang yang lapar, ya, orang yang selalu ju', jarang tersentuh makanan parutnya. Ini kita perhatikan. Yang bagi mereka sesuap nasi itu berharga, itu kita bantu. Ya, muti'imul ja'i, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ya, demi Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu selalu menolong saudara-saudaranya. Cari, terutama ini bulan Muharram. Hari Kamis nanti tanggal 10 Muharram. Iya, kita punya kelebihan uang berbagi dengan anak-anak yatim. Iya, dan kita puasa di situ. Puasa di 10 Muharram itu iya dapat yukafir dzunuba sanati madiyah. Iya, satu tahun yang lampau itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Iya, kemudian berbagi dengan anak-anak yatim. Iya. Mereka kita kasih nasi kotak yang isinya daging, yang isinya ada lauk pauk yang mewah, biar senang mereka. Mungkin kalau kita, apalagi yang ya sugih lah artinya, makannya sudah nyaman tiap hari. Anak-anak yatim belum tentu setiap hari makan nyaman seperti mana kita. Nah, paling tidak kita memberikan sewaktu-waktu lah, bukan setahun sekali kalau bisa itu. Ya, kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa lagi ya seminggu sekali, kalau bisa lagi setiap hari. Bantu mereka anak yatim. Jangan seumur hidup sekali aja, ya. Jangan seumur hidup sekali. Bantu mereka anak-anak yatim semampu kita. Ya, kesenangan mereka anak yatim adalah kesenangan Sayyidina Muhammad. Karena ujar Nabi Muhammad, mereka anak-anak yatim itu adalah ya anak-anakku, anak abuhum. Saya orang tuanya mereka. Saya ya kuitannya mereka. Ya, man ahabbahum faqad ahabbani wa man abghadahum faqad abghadani. Siapa mencintai mereka anak yatim berarti mencintai saya, membenci mereka anak yatim berarti membenci saya. Sampai Rasulullah ya sampaikan, ana waqafilul aitam. Saya beserta orang yang memelihara anak yatim. Bukan yang memberi tapi memelihara, membantu, memfasilitasi. Ya, biaya sekolahnya, baju sekolahnya, tas sekolahnya, buku sekolahnya, semuanya. Nanti fil jannah seperti dua jari ini. Nah, jangan nunggu-nunggu nanti bulan Muharram tanggal 10. Ya, kalau bisa ya sekarang, besok, lusa dan seterusnya kita bantu. Ya, kalau memang tidak bisa ya ya pas tanggal 10 enggak apa-apa juga. Jangan terprovokasi dengan orang, wah apa itu memberi anak yatim cuma sekali aja, jar. Cuma tanggal 10 aja. Kan bisa aja di hari-hari yang lain. Ya, daripada kada sama sekali memberi macam ikam, bukannya memberi malah memprovokasi, ya lebih baik kita memberi alhamdulillah, meskipun hanya tanggal 10 saja alhamdulillah, daripada kada sama sekali memberi. Kalau bisa memang setiap bulan boleh, setiap minggu boleh, setiap hari boleh. Ya, muliakan mereka anak-anak yatim. Ya, maka sama dengan muliakan Sayyidina Muhammad, kesenangannya mereka anak yatim adalah kesenangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan tiga hal ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya, al-hadini wa ala kullin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسألك يا الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لا نسألك علما لدني والمشرف صافي الهنية وهب يا غني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qurannya surah 9 ayat 36. Inna iddat ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurm. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna kamalan ni'mati wal iman. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi ursila rahmatan lil alamin bil hanan. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد من بين أيد الرحمن وبعد. Dan yang paling spesial, keluarga saya yang hadir saat ini, seluruh lapisan masyarakat, jemaah yang saya cintai, semoga kehadiran Bapak Ibu saat ini tanpa kecuali dimasukkan dalam golongan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, jangan dulu amin. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dimasukkan oleh Imam Besar Ibnu Majah dalam salah satu dalam kitab sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna tullabal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hittan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya' wa innal anbiya' lam yurithu dinaran wala dirhama fahadduhu bihadin wafir. Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk pada setiap personnya, setiap orangnya, tapi maknanya umum. Jadi kalau ada ayat di Quran, ada hadis Nabi dibuka dengan kata man, artinya Nabi ingin mengajak bicara pada setiap kita. Karena itu kata para ulama, posisikanlah sabda Nabi itu untuk kita sebagai pribadi. Apapun jabatannya, apapun statusnya, ini Nabi sedang bicara secara personal dengan kita. Saya mau tanya pada ibu, bapak jangan dulu, karena bupatinya perempuan. Ibu kalau diajak bicara berdua dengan ibu bupati, senang tidak? Oh. Diberikan hadiah oleh ibu bupati secara personal, senang tidak? Ini Nabi ngajak bicara langsung kepada kita secara personal dan memberikan hadiah melebihi hadiah-hadiah dunia. Kata Nabi, man salaka tariqa, siapapun fulan, fulana, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status apapun, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan walau tidak mudah. Bukan syariah tapi tariq. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang berlubang, kadang macet, kadang sampai ke tujuan tidak semudah apa yang dibayangkan. Itu tariq. Sifatnya disebut dengan tariqah. Karena itu orang ikut tariqah tidak mudah, ada perjuangannya. Jangan dikira datang ke tempat ini begitu mudah sampai, tidak. Pun demikian dengan kami, terbang dulu naik pesawat, ganti kendaraan, sampai dengan di sini. Anda pun yang datang ke sini belum tentu sampai dengan mudah. Mungkin ada yang menunggu dari sejak ba'da subuh. Ada yang sudah siap-siap ingin dapat shot pertama. Ada yang sudah pengen nyiapkan kamera, dapat spot yang paling bagus buat konten. Banyak hal. Tidak mudah. Nah, setiap perjuangan merangkak tapak kakinya itu dijamin langsung di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Kalau benar niatnya kata Nabi, kalau benar tujuannya datang betul-betul untuk mendekat kepada Allah, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin dengan syafaat Rasulullah saat di yaumil hisab, langkahnya akan diringankan langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata, dan sejak orang itu berangkat, kalau niatnya benar, betul-betul untuk mendekati Allah, berhijrah mendekat pada Rasulullah, itu malaikat diperintahkan oleh Allah langsung, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Bentangan sayap malaikat inilah yang menghasilkan tiga hal. Satu, diperintahkan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Karena itu jangan sepi dari doa. Sejak berangkat berdoa, di jalan berzikir, datang menunggu momennya berdoa, Itulah sebabnya di akhir ta'lim pun, akhir pengajian pun kita membiasakan berdoa. Karena hadisnya sahih. Kapan lagi doa dinaungi malaikat? Kapan lagi doa langsung diaminkan malaikat? Majlis ilmu itu peluangnya tinggi. Yang kedua, la ta'lu ajnihata haridan li talibil ilmi, makna kedua memohonkan ampunan kepada Allah. Ini yang menyebabkan satu ayat itu viral turun. Seorang pembunuh sudah membunuh puluhan orang, ketiba kemudian ada sentuhan hidayah Allah dalam kalbunya. Allah itu begitu rahman dan lembut kepada hambanya, walaupun dosa itu bergumul tapi nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan haknya untuk mendapatkan hidayah. Kenal Firaun? Kenal di mana? Kecil-kecil udah kenal Firaun. Cuma di Bengkalis ada anak kecil kenal Firaun. Alhamdulillah. Artinya ngaji nih. Ngaji. Firaun tuh jahatnya luar biasa. Hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling keren ngaku nabi. Mudah-mudahan di Bengkalis tidak ada ya, Bu ya. Jawa Barat itu ada satu kabupaten, AM dulu pemain bulu tangkis, ngaku nabi. Dibawa sama polisi kita tuh, ditanya, bagaimana bisa jadi nabi? Dia bilang, saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu nih. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Rekor paling tinggi di Jakarta pernah. Ya, ada LE. Ngaku malaikat. Dan minta izin kepada gubernur pada masa itu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Pernah kejadian. Ya, tangkap mah polisi kita tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris malaikat tangkap tuh. Alhamdulillah kita dukung yang demikian. Tapi Firaun ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, kata-kata kasar. Itu yang menyebabkan Nabi Musa alaihi salam sebelum berangkat mohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya agar tidak tersinggung dengan kata-kata Firaun. Firaun itu kalau sudah berkata dia jengkel, itu taruhannya nyawa. Anda kalau hidup zaman Firaun, Firaun tidak suka rambutnya, itu bukan disuruh cukur. Tolong pisahkan kepala dari badannya deh. Firaun. Karena itu Nabi Musa berdoa sebelum berangkat, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi sebelum doa itu dilakukan, turun perintah Allah di surah Taha ayat 43 sampai 44. Perhatikan, sefir'aun-fir'aunnya, catat ini. Sefir'aun-fir'aunnya itu tidak menutup haknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan sifat rahmannya Allah langsung berfirman, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun enggak tanggung, dua nabi ditugaskan hanya untuk memberikan hak hidayah pada orang yang telah menyimpang. Pergilah kepada Firaun, dia sudah keluar dari kewenangan jabatannya. Izin Bu, itu sebabnya enggak disebut namanya, tapi disebut dengan gelarnya. Ada rumus dalam tafsir, kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya secara langsung tapi disebutkan gelar atau sifatnya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi lagi di masa depan oleh orang-orang yang punya gelar-gelar serupa. Karena itulah datang hidayah untuk meluruskan supaya tidak terjadi di masa depan. Firaun dari kata faraoh artinya raja, yang punya kedudukan, yang memimpin. Maka pesan di ayat ini, hati-hati. Kalau sudah jadi pimpinan, jadi pemimpin, akan ada potensi-potensi godaan untuk keluar dari kewenangan-kewenangan. Kalau menemukan yang seperti itu, bukan dicela, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Dahsyatnya Al-Quran mengajarkan, katakan dengan kelembutan. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ingatkan itu raja dengan lembut, dengan halus. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Mungkin dengan kelembutan dan kehalusan itu, dia sadar ada sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi yang mau saya katakan, sefiraun-firaunnya masih dapat hidayah. Cuma sayang, dikasih tidak diambil. Itulah manusia. Nasib pemuda ini, membunuh puluhan orang, menghunjam hidayah dalam kalbunya, lalu dia memutuskan untuk mencari ketenangan mendekat kepada Allah. Konsultasi pada seorang kiai, tuan guru pada masa itu, Maka disampaikan oleh tuan guru itu, yang bisa membimbing Anda bukan saya, tapi syekh di tempat fulan. Maka berangkatlah orang itu, diisi di perjalanan dengan memohon ampunan kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Baru di pertengahan dari jaraknya lebih sejengkal, belum sampai ke tujuan, tiba malaikat maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Maka wafatlah di perjalanan itu hanya modal istighfar untuk menuntut ilmu, istighfar untuk taubat, berada di pertengahan jarak lebih sejengkal. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, taubatnya saya terima. Amalan sejengkal itulah amalan pertama yang dia lakukan setelah taubat, yang mengantarkan dia pada ridha dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100 untuk memberikan motivasi, termasuk penjabaran dari kisah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasul. Perhatikan kalimatnya. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat mengikuti spirit hijrah. Spirit hijrah bahasa Arabnya disebut hijriyah. Iyanya untuk ikut, taknya untuk sifat. Hijrah itu peristiwanya. Saya ulangi, hijrah peristiwanya. Karakternya, sifatnya, tuntunannya itu tambah tak di ujungnya setelah ya nisbah. Kalau kita ingin ikuti spiritnya, membawa pedomannya, kita terapkan dalam kehidupan, maka rubah kalimatnya dari kata hijrah menjadi hijriyah. Kenapa kalender Islam disebutnya dengan hijriyah? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan dievaluasi setiap berganti tahun, usahakan orang-orang Islam itu selalu mengambil, belajar, dan mempraktekkan spirit-spirit hijrah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya kenapa disebut hijriyah. Jadi kalau mau lebih tepat kalimatnya, 1445 hijriyah. Itu lebih tepatnya. Saya kembalikan terlebih dahulu, siapa yang mau belajar dari spirit hijrah ini dan dia mau menaati Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, kalau masih ajal ada untuk berkehidupan, masih belum tiba wafatnya, akan dirubah keadaannya menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera dalam kehidupannya. Nanti saya berikan rahasia kenapa Nabi Muhammad diperintahkan hijrahnya dari Mekah ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Dan itu pembuktian dari spirit hijrah. Tapi kalau ada yang berangkat sampai di sini, kemudian pulang ke rumah, belum sempat melihat hari esok, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan niatnya saja, kata Allah, saking dahsyatnya kita berkumpul hari ini. Apalagi niat kita meneladani sifat hijrah, saking dahsyatnya. Kalau benar niatnya, betul tujuannya, dia wafat, diterima oleh Allah taubatnya, digugurkan dosanya, dan berpotensi dicatatkan amalannya untuk mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Qur'annya. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Apa sajakah spirit-spirit hijrah itu? Bagaimana bisa kita terapkan minimal di wilayah Kabupaten Bengkalis ini dengan 11 kecamatan, 200 ribu jiwa kurang lebih, potensi zakat malnya bisa 700 sampai 800 juta per bulan ini. Seperti apa kita kemas itu melalui spirit hijrah? Ini yang akan kita mulai pembahasannya di pagi hari ini insyaallah. Jadi yang tadi mukadimah itu. Baik. Saya mau tanya sebentar, Bu. Bu. Nabi hijrah dari Mekah ke mana? Ya, salah. Kompak jawabannya, tapi salah. Pak. Nabi hijrah dari Mekah ke mana? Yathrib. Ini yang benar. Jadi selama ini kita mendengarnya, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu jadi setelah Nabi ada di sana. Sebelumnya bukan Madinah. Sebelumnya Yathrib. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam yang mengembara sampai di wilayah itu masih kosong, maka pada masa itu orang pertama yang menemukan tempat dinamai dengan nama orangnya. Sebabnya kita menemukan di Palestina ada wilayah Kanaan. Ya. Kemudian di wilayah yang tadi disebutkan 400 km dari Mekah kita temukan nama Yathrib, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nanti nasabnya sejajar dengan Nabi Muhammad yang juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dari jalurnya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Nura bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Lu'ay bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nabur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabib bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ketemu di situ. Bin Mihlail bin Matushana bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Ayo. Nah, Yathrib ini kemudian menemukan tempat itu, lalu berkumpullah orang-orang. Yang datang duluan itu banyak yang datang dari Yaman awal-awal ke situ. Makanya Yaman kata Nabi itu punya karakteristik pada umumnya lembut karena daerah pegunungan dan banyak pertanian. Memberikan pengaruh secara psikologi, orangnya lembut, ramah. Terbawalah ke daerah Yathrib, ramah. Ada viral-viral di era setelah Nabi Musa alaihissalam, akan ada Nabi terakhir, orang hebat, orang ramah, orang lembut, orang toleran, yang kelak akan mulai berdagang, datang pertamanya ke wilayah Yathrib juga, dan kelak hijrah ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi pun datang ke wilayah itu. Salinglah kemudian berkumpul, dan muncul sifat keyahudiannya. Dimonopoli ekonominya, pasar dikuasai, riba muncul, ketimpangan muncul. Maka yang terjadi apa? Maaf, tidak stabil ekonominya. Dua, konflik muncul, fitnah muncul, pertikaian muncul. Suku besar Aus dan Khazraj diadu domba, 600 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi kalau di Aus, kecamatan Aus ini ada yang meninggal, di Khazraj pun harus ada yang wafat. Ekonomi tidak stabil, konflik sosial tinggi, kriminal banyak. Sampai orang Arab menyimpulkan, kalau Anda ingin lihat sejelek-jeleknya pasar setelah pasar yang di Irak itu, maka pasar yang paling jelek di wilayah Arab, wilayahnya Yathrib. Nggak ideal. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Yathrib? Padahal Taif sudah maju. Taif itu maju, buah-buahannya banyak, kotanya bagus. Tapi qadarullah, begitu masuk Taif kok dilempari, jangan masuk sini. Itu ada hikmahnya. Itulah sebabnya ketika malaikat penjaga dua gunung turun mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujadaika ila sama'a kama qala, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat dua bukit ini untuk menghimpit semua orang Taif itu yang telah melemparimu. Kata Nabi, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'damun, karena mereka cuma kaum masyarakat yang belum paham saja, belum tahu. Ini manhaj dari Nabi, kalau ada orang belum tahu jangan dicela, tapi minimal didoakan lantas diberitahu. Mungkin dengan doa itu dia menjadi tahu dan menjadi baik di kemudian hari. Maka kata Nabi, kelak insyaallah aku bermohon pada Allah, akan muncul di bumi Taif laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak kecilnya, yang mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Singkatnya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj, setahun setelah itu langsung berangkat ke Yathrib. Ini yang akan kita terangkan, ini yang akan kita bahas. Nabi dalam waktu singkat, kalau sekarang dibawa ke Indonesia dua periode kepemimpinan lah Bu ya. Ya, 5x2 10 tahun itu. Cuma 10 tahun yang tadinya terbelakang, tidak punya peradaban, konfliknya tinggi, ekonomi tertinggal, segalanya enggak nampak ideal, tiba-tiba berubah jadi suasana kota yang mencerahkan dan viral di antara Arab. Kalau mereka bertanya, mana pasar yang paling bagus? Itu tuh Madinah. Suasananya sudah berubah jadi kota. Mana orang yang paling jujur? Ada di sana, Madinah. Dari suasana terbelakang jadi suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Mudawwarah. Itulah sebabnya diabadikan nama ini sampai dengan saat ini untuk memberikan pesan. Siapa yang ingin belajar menata kota yang tadinya terbelakang, mungkin tidak dikenal, mungkin belum ada pengetahuan yang hebat, mungkin belum stabil ekonominya, maka belajar dari spirit hijrah. Kalau benar dipraktikkan, maka dia bisa menjadi seperti kota-kota yang pernah dijelajahi oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang belajar dari kurikulum ini, menginjakkan tapak kaki di setiap tempat kecuali tempat itu maju. Lihat Andalus, Iberia, Spanyol, Portugal, itu sebelum Ronaldo lahir. Benfica muncul, Xavi muncul, Barcelona, Real Madrid, Sevilla muncul semua. Itu gak ada apa-apanya terbelakang. Kapan jadi maju punya peradaban 7 abad? Ketika seorang gubernur namanya Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad, pangdam, panglima wilayah provinsi Afrika Utara pada masa itu, berangkat ke Iberia. Rakyat Andalusia meminta untuk membawa nilai-nilai keislaman dipraktikkan di sana. Gak nunggu waktu lama, selang beberapa waktu, langsung jadi kota berperadaban. Peradaban Islam di Andalus. Eropa yang sekarang maju, dapat dari mana pedomannya? Dapat dari mana tuntunannya? Yang Anda lihat sekarang Amerika, Eropa, ada Inggris kemudian, ada Belanda kemudian, ada Jerman kemudian, sampai bahkan ke Pasifik, ke Jepang. Dari mana semua tuntunan itu? Kalau jujur mau belajar sejarah, semua turunannya akan mengerucut kepada masa-masa keemasan di Spanyol yang terhubung nasabnya kepada nilai-nilai keislaman dalam hijrah. Cepat. Ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Yang paling pokok, yang bila ini dilakukan dan diterapkan di setiap daerah manapun, akan merubah daerah itu secara otomatis menjadi suasana kota yang mencerahkan. Bengkali siap? Bengkali siap? Takdir. Satu. Tidaklah Nabi datang ke Yathrib sebelumnya beliau telah melakukan mitigasi dan riset, bahkan dibimbing oleh wahyu. Ini Bu, yang paling penting ketika diangkat menjadi bupati, berpartner kemudian juga dengan DPRD-nya, Forkompindanya, diriset mitigasi. Bagaimana karakter wilayahnya 11 kecamatan 200 ribu? Apa kecenderungannya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana interaksi sosialnya? Maka ketika Nabi menemukan ada konflik yang dengan konflik itu tidak pernah menyebabkan stabilitas, sulit melakukan pembangunan, yang pertama dilakukan mempersaudarakan semua elemen yang ada di Yathrib itu sehingga semuanya mendapatkan suasana tenang, bahagia dan cahaya. Maka yang beliau lakukan dan tercatat dalam sejarah, akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Ternyata di Madinah ada pribumi, ada pendatang. Saya tanya, di Bengkalis ada pribumi tidak? Ada. Ada pendatang tidak? Jangan ada kesenjangan. Karena setelah Nabi datang, tidak ada lagi istilah ini muhajirin, ini ansar. Cuma sifat saja. Yang ada adalah ahlul Madinah. Baik ada pendatang, bagus. Baik ada pribumi, bagus. Ketika kemudian keduanya dipersaudarakan dan sepakat dengan visi yang sama, bangun Bengkalis, makmurkan Bengkalis, sejahterakan Bengkalis, dan niatkan dengan niat yang benar, itu modal dasar untuk membangun suasana kota. Dan hebatnya orang pribumi sampai disebut ansor pada masa itu, ini dahsyatnya. Ansor itu mau menolong sedalam-dalamnya, saking dalamnya, yang dimiliki pun bisa dibagi. Yang dimiliki bisa dibagi. Nih Pak, tidak ada sahabat Nabi dari Mekah datang kehausan kecuali dijemput oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar, dijemputnya oleh orang yang bawa makanan. Yang dahsyat apa? Ini saya mau cerita sedikit saja. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi deh. Saya tanya di antum yang ikhwan, Abdurrahman bin Auf itu kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat, tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1, kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saya bulan lalu qadarullah dianugerahi honoris causa. Itu honoris causa yang paling serius, makanya saya terima. Beberapa negara banyak menawarkan, saya tidak menerima. Tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, itu begitu ketat, begitu menantang, sehingga sepanjang perjalanan sejarah kampus cuma dua orang yang dapat honoris causa. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Yang kedua Adi Hidayat. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. Mesti dilihat kualifikasinya, mesti bikin karya ilmiah. Karya ilmiahnya diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Di antara riset yang saya lakukan adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan, menjadikan pendidikan itu bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya, meriset tentang perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya, kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya sekitar 72 ribu triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72 ribu triliun. Kebangetan gak tuh? Uthman bin Affan itu hampir 50 ribu triliun. Bahkan diantara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat, insya Allah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Tapi ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Uthman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad orang yang enggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun, diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel, hasilnya disimpan di tabungan atas nama Uthman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orang yang gak ada punya tabungan di bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan gak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya, baru kaya, baru kaya. Ya. OKB orang kaya, baru. OBK orang baru kayanya. Kaget jadinya. Ya, itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan. Itu belum apa-apa, Bu. Dicek imitasi. Pakai mobil kayak yang bagus, Lamborghini, dicek minjem. Ya, cuman endorse. Itu belum masuk ke levelnya yang dulu kaya beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah. Nah, yang ingin saya ceritakan, itu beliau itu saat memilih hijrah, enggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya, kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju, silakan berangkat. Kami enggak akan ganggu, enggak akan persekusi bahasa sekarang ya, enggak akan eksekusi. Cuma harta yang ada di kamu sekarang, kami rampas. Silakan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat, kalau hijrah itu jatuh fakir, hijrah itu terhina. Hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib. Jalan kaki, jangan harap ada kendaraan seperti sekarang. Bentur selamat. Saya tanya bapak dah. Bapak kalau disampaikan, pilih mana? Hijrah berangkat dari sini, misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini, di Kecamatan Mandau, dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi. Pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang gak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil. Lewat semua. Kuncinya tiga. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya, Bu. Karena memang kalau masalah hijrah, suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang, Bu. Maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja, silakan berangkat, belum tentu selamat. Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahan ini. Tenang ya Pak, tenang. Bu, anggap suami Bapak gak ikut saat ini. Kalau Ibu ditawari seperti itu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat ikut suami, atau tinggal di Bengkalis ini, semua harta suami diberikan, difasilitasi, boleh nikah manapun pria yang diinginkan difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Ibu kalau ditanya demikian, saya tanya, ikut suami atau tinggal? Jujur. Masa? Aduh. Kemarin uang bulanan telat aja langsung bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira, gitu ya. Nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya, ya ini belum selesai kisahnya. Nih, Ansor bu, Pak Ansor. Nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral sampai ke Yasrib. Dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yasrib, yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput kemudian ditawari karena beliau menyimpulkan belum tahu nih punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya. Karena umumnya apa yang dimiliki seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawaduk, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda. Buka pintu aja udah gak bisa. Udah lain. Nah itu rumusnya dalam fisika bab gaya, F1 sama dengan F2. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi kan belum selesai, ada namanya hukum Pascal. Hukum tekanan, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu yang menyebabkan orang banyak gaya itu banyak tekanannya, padahal kredit mobilnya. Ya. Itu yang menyebabkan goncangan di kehidupan public figure. Ya, kalau nggak ada bimbingan yang tadi, disimpulkan jangan-jangan sahabat saya begini, sahabat. Tawarannya sederhana. Akhil Karim. Saudaraku yang mulia wa kamaqala, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khuznis samali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yasrib ini, sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya, Bu. Tenang. Ini wajahnya udah nunggu masalahnya. Kalau antum para ikhwan ditawari demikian, ketemu orang mengatakan, kalau pengen kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau pengen nikah lagi, saya fasilitasi dengan siapapun dan pilih yang paling sesuai menurut Anda. Pertanyaan saya, anggap istri gak ikut. Kalau antum ditawari demikian di posisi Abdurrahman bin Auf, antum memilih diterima atau tidak ditolak sama sekali? Sebab saya percuma tawarin ditolak juga, saya tahu jawabannya. Karena belum mantap nih yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu dalam jiwanya, yang dilatih oleh Nabi, yang nanti kita akan bahas. Begitu ditawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu akhir, atau kama kala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini aynal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yasrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yasrib dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi mempersaudarakan itu, Bu, Pak. Maka bagaimana cara prakteknya? Saya pernah menyampaikan rumusan ini di beberapa kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Dan hasilnya cukup signifikan. Bu, Pak, pemangku kepentingan, ada hadis Nabi memberikan isyarat akan tiba satu masa pasar-pasar itu diaksesnya akan sangat cepat sekali. Bahasa kitanya akan muncul era digitalisasi. Pada masa itulah terjadi, kata Nabi, taqarrubuz zaman. Masa itu begitu singkat, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehingga semua cepat mudah diakses. Sekarang saya ceramah, sekarang bisa diakses di Amerika, sekarang bisa diakses di Saudi Arabia. Cepat sekali. Maka manfaatkanlah teknologi itu buat program. Contohnya Amin Ansor Muhajirin. Mitigasikan 11 kecamatan siapa yang sudah matang masuk kualifikasi Ansor. Klasifikasikan kelas menengah ke bawah itu dalam klasifikasi Muhajirin. Bikin aplikasi, masa gak ada yang bisa satupun 200 ribu orang? Hire seorang datang. Bikinkan aplikasi. Dari situ buatkan tagline-nya Amin Ansor Muhajirin. Masukkan ke aplikasinya, jadikan kemudian persaudaraan setiap kecamatan itu. Kalau ada satu desa membutuhkan sesuatu, tinggal masukkan aplikasi, di sini butuh pengeboran air. Siapa dari kalangan Ansor yang kira-kira ingin terlibat di dalamnya? Itu tanpa harus menggunakan anggaran belanja daerahnya, setiap orang bisa tergerak untuk membantunya. Karena semua manusia punya fitrah. Jadi kalau satu butuh kompor, tidak harus minta bupati. Begitu viral, muncul, akan datang yang lain. Saya bagian kompornya. Yang satu mengatakan, saya bagian berasnya. Itu rumahnya akan rubuh. Kita ingin punya gerakan untuk perbaikan rumah. Viral kan? Sebengkalis muncul. Jadi, Ansor Muhajirin. Kalau semua ini dipersaudarakan dan dilatih dalam sholat berjamaah. Dilatih dalam sholat berjamaah. Demi Allah saya katakan, kuat safnya itu. Itulah hijriah. Jadi satu al-muharram itu bukan datang. Undang penceramah kadang-kadang yang kondang, ceramah, dengar, pulang. Bukan sekedar itu. Begitu banyak yang dikeluarkan, persiapan, kadang anggaran, kadang biaya, kadang fikiran. Kalau kita gak dapat apa-apa, rugi. Pulang dari sini siap bersaudara? Awas jangan sampai sholat tapi gak kenal siapa yang ada di sampingnya. Itu gak diinginkan. Makanya disebut jamaah. Jamaah. Gak jamaah itu apa? Jamaah itu sifatnya disebut al-jumu'ah. Akar katanya al-jam'u. Al-jam'u itu duduk, kenal antar yang duduk, saling memperhatikan di antara yang duduk. Itulah al-jam'u. Kumpulannya disebut jamaah. Makanya gak ada di zaman Nabi orang datang ke masjid dengan jamaah, sholat jamaah, mengaji jamaah. Itu kecuali kenal siapa yang datang, tahu kebutuhannya. Gak ada orang ke masjid kehausan, ketika pulang itu selesai dahaganya. Gak ada orang lapar masuk masjid, ketika pulang selesai urusan dapurnya. Itulah jamaah.
1: Saya membayangkan kalau ada dalam satu masjid setiap pekan bahkan Jumatan, setiap hari bahkan kemudian berangkat, di situ ada dokter, di situ ada jamaah yang lain. Ketika ada satu pasien merasakan sakit pada antara keluarganya, gak sanggup ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep saat itu juga. Selesai.
0: Ada orang gak punya pekerjaan, datang kemudian orang yang Allah berikan amanah kepadanya, kelebihan dari usahanya, konsultasi, diberikan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itulah jamaah. Itulah sebabnya setelah dipersaudarakan, Nabi menerapkan hukum kedua. Bangun tempat persatuan yang bernama masjid. Apa namanya? Maka disinilah perannya datang. BMI, MUI, Basnas. Datang semuanya. Buat mitigasi, jangan sekedar jadikan masjid hanya untuk tempat sholat saja. Zaman Nabi, masjid tempat solusi, tempat bersatu, tempat ta'aruf, kenal, jadi tahu siapa yang hadir di sampingnya. Jangan sampai jamaah tapi gak kenal siapa yang di sampingnya. Gak tahu siapa yang datang, gak kenal tetangganya, itu bukan jamaah namanya. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan dahsyatnya setelah itu, muncul yang ketiga. Ini akan saya percepat. Nabi perhatikan bagaimana caranya supaya masyarakat tidak gelisah urusan dapur. Allazi at'amahum min ju'. Rakyat itu semangat membangun, kompak dengan pemerintahannya kalau urusan dapurnya terpenuhi. Gimana caranya ekonominya stabil? Maka Nabi stabilkan urusan ekonomi dan

mana lokasinya? Maka fasilitasi sekarang eranya era digital. Aplikasi yang tadi, masukkanlah kemudian usaha UMKM di dalamnya. Jadi masyarakat tahu, kalau pesan beras, oh ini di Kecamatan Mando ada berasnya. Belanjanya di situ. Siapa yang ngantarkan? Bikin program namanya Ojek Soleh. Yang pakai Gojek, berikan aplikasi lokal. Itu yang ngantarkan. Biaya dari mana? ASN tiap bulan belanjanya lewat situ. Konfirmasikan lewat Basnas. Masukkan ke dalam masjid, kotak infaknya pakai, modalnya nol, nggak pakai APBD. Saya bukan sekedar teori, kami sudah praktekan di Bekasi. Kita bikin program Ojek Soleh, di mana absensinya? Di masjid, pakai fingerprint. Ojek Soleh pakai fingerprint, klik, bunyi. Kalau bukan bagian dari Ojek Soleh, klik, saya ustadz, saya kiai, saya cek, klik, silahkan coba lagi. Tukang ojek, klik, masuk. Kapan absensinya dimulai? Subuh. Jamaah. Konsisten sebulan, aman urusan sembako. Nggak perlu pikirin di rumah. Sudah dikalkulasikan dari ZIS-nya, zakat, infak, sedekah. Berapa banyak orangnya? Ini bagiannya. Hasil yang didapatkan 70%, ambil 30% tabung. Dibantu progresnya. Dikumpulkan, support yang lain lagi. Kalau yang lain sudah bagus, jadikan beasiswa. Berikan tabungan umrah. Tukang ojek yang tadinya ngojek, kebutuhannya terpenuhi, bisa umrah, bisa beasiswa anaknya. Itu spirit hijrah. Dan itulah perubahan yang kita siapkan saat Muharram ini. Kalau bisa kita siapkan demikian, akur tempatnya, demi Allah saya katakan, apa yang terjadi di tempat lain, kegelisahan-kegelisahan. Maaf, coba cek berita tiap hari sekarang. Tiap hari. Kumpulkan, bandingkan setiap portal berita. Demi Allah saya yakin, 85% isinya kriminal semua. Tanya sama teman-teman polisi kita tuh, tentara kita. Saya kalau buka berita, yang terlihat pertama kali, korupsi. Pencurian. Penjamretan, pembegalan, zina, perkosaan, puncaknya pembunuhan. Ini gak pernah terjadi. Yang dahsyat itu, yang tadinya jahiliyah, semua khatam perbuatan tadi, khatam. Zina semua jenisnya, khatam. Mabuk paling amatir 5 kali dalam sehari, paling amatir. Pembunuhan hampir tiap hari. Tapi setelah peristiwa hijrah, semua aman, damai, tentram. Tingkat kriminalitas nyaris 0,sekian% saja. Selesai. Maka berubahlah kemudian kota Bengkalis ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Baik. Bagian penutup di praktiknya. Saya mau tanya, apakah semua yang di Bengkalis ini muslim saja? Tidak. Ada non-muslimnya? Apa semua yang tinggal di Madinah itu hanya semuanya muslim? Tidak. Ada Yahudinya? Ada. Ada non-muslimnya? Kok bisa kompak? Kok bisa rukun? Kok bisa maju? Di antara faktornya, Nabi menanamkan nilai-nilai toleransi yang luar biasa yang langsung dicontohkan oleh umat Islamnya. Apa di antara prakteknya? Yuk kita lihat contohnya. Saya berikan dua saja. Ibu ada yang suka masak, Bu? Ada yang suka masak? Alhamdulillah. Lihat, masih ingat hadis Nabi ini? Jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun ibu hafal hanya kuahnya. Jadi ibulah yang masak opor, ibu makan ayamnya, ibu bagi kuahnya ke tetangga, gitu kan? Saat ibu bagi, tetangga tanya, kenapa cuma kuahnya, Bu? Hadis Nabi. Gitu ya? Itu maksudnya, kalaupun ada bumbu-bumbu yang kadang orang salah paham karena mencium bau tak sesuai masakannya. Sekarang ada bumbu rendang yang dimasak tempe. Bumbu opor yang dimasak singkong. Supaya tak salah paham, kirimkan keadaannya supaya dia mengerti apa yang dimasak itu. Tapi saat dikirimkan itu, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda orang Islam saja? Tidak. Betapa banyak non-muslim dikirimkan. Allahu Akbar. Dan yang paling indah itu ketika diberikan, bertanya, Anda baik sekali. Perhatikan jawabannya. Bukan, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Kenal Allah. Anda masak, tetangganya mungkin bukan yang muslim saja. Ada yang Kristen, mungkin Hindu, mungkin Buddha. Masak. Datangi. Anda sampaikan begitu keluar, pagi-pagi Bu, ini kebetulan saya masak rendang. Satu panci. Ibu baik sekali. Bukan, Allah yang memerintahkan saya berbagi. Maka selama hidup dia kenal kalimat Allah dari lisan ibu. Besoknya dia kembalikan panci, Bu, yakin saya. Dia

0: bisa mengucapkan assalamualaikum tuh. Ibu keluar, waalaikumsalam. Ibu mau membalikan panci, iya. Sekaligus nanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi enggak? Antum pernah dengar hadis tentang tanaman? Kalau Anda punya tanaman, buahnya kemudian ya merayap ke wilayah tetangga, maka hakun mushtarak, buahnya milik bersama. Pertanyaan saya, dipraktikkan enggak? Hah? Punya mangga, bagian buahnya itu sebagian ke tetangga. Itu hak Anda dan hak tetangga. Kalaupun dia non muslim, datangi, sampaikan, ketuk pintunya. Saya mau ngasih tahu, apa Pak? Itu ada buah mangga. Oh iya, punya Bapak kan? Betul, saya yang punya pohonnya. Tapi buahnya itu kebagian wilayah pekarangan Anda. Daunnya jatuh ke tempat Anda, Anda yang melihat matangnya. Jangan sampai Anda membersihkan daunnya, kami yang matang buahnya. Itu adalah hak kita bersama. Kalau ingin ambil, ambil. Jangan pernah bertanya pada saya, karena itu hak Bapak dan Ibu juga. Dia tanya, dari mana ketentuan itu? Allah yang memerintahkan kami berbagi. Kenal Allah, nikmat. Tapi kadang dia gak tahu kalau tumbuhan beda dengan hewan. Besoknya ayam Bapak main ke pekarangan dia. Dia datang siang-siang ketemu Bapak, masya Allah Pak, Tuhan Bapak itu luar biasa katanya. Kemarin kami dikirim mangga, sekarang dikirim ayam. Itulah keinginan. Baik, saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang penting poin-poin hijrahnya yang kita siapkan. Jadi sekarang saya ingin membawa resolusi, kesepakatan bersama demi Bengkalis yang kita cintai ini. Satu, siap bersaudara? Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang bertikai di Bengkalis ini. Ada orang yang mengambil hak orang lain. Ada pembegalan di Bengkalis ini. Kalau kita sudah kompak menyiapkan persaudaraan, tunjukkan, berikan inspirasi lewat kegiatan di pagi hari ini ke seluruh wilayah Indonesia, bahwa Bengkalis akan memancarkan cahaya-cahaya kemuliaan sehingga menjadi suasana kota yang menginspirasi dan mendapatkan satu predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dua, pemerintah dan masyarakat kompak. Hadis Muslim nomor hadis 1855, perawinya namanya Auf bin Malik al-Ashja'i, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicantumkan dalam salah satu kitab sahihnya. Kalau ingin kompak, maka kata Nabi, rumusnya sederhana, hadisnya sahih. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalau Anda ingin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik, bupatinya baik, wakilnya baik, DPRD-nya baik, ya, kemudian apalagi Kapolresnya kemudian baik, Polseknya baik, kemudian di TNI-nya, Kodimnya, kemudian Danramilnya, baik sampai ke bawahnya. Kuncinya satu. Kata Nabi, berusahalah untuk saling mendoakan sehingga tertanam rasa cinta di dalamnya. Doakan beliau-beliau ini. Karena hisabnya tidak mudah. Tidak ringan, Bu. Ada orang kepleset di salah satu kecamatan yang dihisab Pak Camat, laporannya Bu Bupati. Tidak mudah. Didoakan. Dan ketika doa disampaikan oleh jamaah, sampaikan jamaah, hidayah Allah diturunkan. Datang ulama-ulama yang baik dari MUI-nya, DMI-nya, Basnas-nya, duduk sama-sama bagaimana caranya memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Ibu pun mendoakan, Bapak mendoakan. Kalau sudah saling mencintai, maka dilanjutkan. Itulah yang akan menjadikan semua dikumpulkan dalam kebaikan, yang bahkan doa pemimpinnya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kembali, ada masjid, ini sebelum saya tutup, ada masjid tapi gak ada jamaahnya, tolong data siapa saja tetangga-tetangga muslim yang muslim. Siapa-siapa saja tetangga masjid yang muslim. Tidak usah diceramahi, tidak usah dimarahi. Sabtu habis subuhan, sebelumnya beli buah, jangan banyak-banyak, 5 aja, masukin kresek plastik. Habis subuh jamaahnya tengok ke rumahnya, datangi, assalamualaikum Pak. Salam, sehat Bapak, sehat. Kami kira sakit Pak, tadi gak kelihatan di masjid. Ini kami bawakan buah. Itu insya Allah duhur dia ke masjid duluan sebelum Anda datang. Penuh. Setelah itu kerjasama, kuatkan ukhuwah, seimbangkan pasar, kompak kita praktekkan. Semoga menjadikan Bengkalis ini insya Allah sebagai kabupaten menuju kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kira itu yang bisa disampaikan, yang menjadikan kita menutup dengan doa di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang datang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai, disehatkan, dikuatkan dan diberkahi kota ini dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. يا الله kalau ada pendosa hadir di sekitaran masjid ini, di dalam majlis ini, jangan biarkan dia pulang sebelum kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah hadir dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau Allah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yasartah, ya Allah engkau maha mengetahui, boleh jadi ada satu di antara kami yang akan membawa kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya, mohon jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik ya Allah hadhil muhafazah baldatan tayyibatan tardaha hadhil baladiyah ya arhamar rahimin kama tuhibbu wa tardah. Ya Allah mohon berkahi kota Bengkalis ini, kabupaten ini ya Allah, dengan seluruh penduduknya, para pemimpinnya. Berikan keberkahan yang sempurna yang mendekatkan masyarakat ini kepadamu dengan kedekatan terbaik ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha anif baina qulubina wa jannibna min at-tafarruq. Ya Allah lembutkan hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Mohon jaga negara kami Indonesia ya Allah dalam keadaan bersatu, baik, tercerahkan, makmur seperti yang kau ridai. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah yang menuju pada keterpurukan. Ihfaz ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad-din. Ya Allah mohon jaga dan berikan hidayah pada para ulama kami, tuan guru kami adalah ikhlas dalam berdakwah, mencerahkan, menyatukan umat, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kepadamu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ibu tadi menutup dengan pantun, maka saya harus jawab pantunnya. Bilang cakep ya. Alhamdulillah. Aura kasih jalan-jalan beli kuah lapis. Terima kasih sudah diberi kesempatan hadir di Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata lati qablah. Aku berharap dengan puasa di satu di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Katanya dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak, bukan dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus lihat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia, maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 10 nya buka. Ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10 nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa.

kerja, pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezeki. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alif.

0: dia.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
0: Fad

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
1: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkit.

wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?" Qul amara rabbi bil qist wa

0: Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.
1: Fariqan hada wa fariqan haqq.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

0: دعوة تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati taqbal wa salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Center rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

السلام عليكم. لا لا لا الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kembali kita bersama hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita dengarkan kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah dan disampaikan guru kita Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LSMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana Kalimantan Timur. Dan kajian sirah kita pada malam hari ini membahas tentang syariat, perintah, zakat, puasa, dan pemindahan arah kiblat. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita menyimak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bahasan baru di kajian Sirah Nabawiyah kali ini. Dan insyaAllah kita akan membahas tentang tema bahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Kayubi, yaitu sejarah pemindahan kiblat. Dan kemudian jika waktu kita cukup, kita masuk ke bahasan turunnya syariat puasa Ramadan dan syariat zakat. Karena memang para ulama menjelaskan ada empat syariat yang merupakan saudara kembar yang Allah turunkan di tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yang empat-empatnya ini berkaitan erat, dan uniknya empat-empatnya juga menjadi pondasi dari dibangunnya negara Madinah. Yang empat itu adalah, satu telah kita bahas, syariat jihad. Dan yang kedua adalah pemindahan kiblat, dan yang selanjutnya adalah puasa Ramadan dan syariat zakat mal. Kenapa empat-empatnya berkaitan dan kenapa berkaitan dengan negara? Karena negara hanya mungkin bisa tegak jika dibela dan dijaga dengan kekuatan militer sekaligus politik dan ekonomi. Maka dengan diturunkannya syariat jihad, Rasul dan para sahabat sudah diizinkan untuk mempertahankan eksistensi mereka dari gangguan-gangguan yang muncul, baik dari dalam kota Madinah maupun gangguan yang datang dari luar Madinah. Gangguan itu, hadirin dimuliakan Allah, biasanya dihindari atau dihadapi dengan bisa dengan dakwah, nasihat, gitu kan. Tetapi ada jenis-jenis gangguan yang memang harus ada peran negara di sana. Ada orang yang tidak dicegah hanya dengan nasihat. Ada orang yang tidak bisa tercegah hanya dengan diberikan pemahaman. Mereka ini harus dicegah dengan kekuatan, dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh negara. Dan negara dinyatakan memiliki kekuatan kalau punya militer. Yang kedua adalah pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat ini berkaitan dengan negara yang baru dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Karena Yahudi ini, begitu Rasul alaihi salatu wasallam datang ke tengah-tengah mereka, mereka sudah kecewa sedari awal, yaitu saat mereka mendapatkan informasi bahwa nabi akhir zaman yang mereka nantikan bukan dari Bani Israel, tetapi justru dari bangsa Arab, bangsa yang sering mereka rendahkan. Maka mereka kecewa. Namun kekecewaan itu agak sedikit terobati. Dengan apa? Saat mereka mendapatkan kenyataan Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan kiblatnya mengarah ke arah Baitul Maqdis, sama dengan kiblat mereka, sehingga mereka punya harapan dari kiblat inilah nanti umat Islam paling tidak akan mirip dengan ajaran Yahudi, dan syukur-syukur milahnya bisa mengikuti mereka. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Sedangkan Rasul alaihi salatu wasallam itu pihak yang paling tidak redha kalau disama-samakan dengan orang di luar Islam, orang-orang ahli kitab, apalagi orang-orang musyrik. Bahkan sampai hal yang sederhana, jemaah, yang mungkin menurut kita gak prinsip gitu kan, kok gini aja dipermasalahkan, tapi memang masalah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu seharusnya kita teladani dari beliau. Misalnya jemaah, Rasul alaihi salatu wasallam itu kalau menyisir rambut, iya, urusan sisiran, kalau beliau menyisir rambut saat beliau masih di kota Mekah dan beliau sedang berkumpul dengan komunitas orang-orang musyrikin Mekah, maka beliau tidak mengikuti cara mode sisirannya orang Mekah, di mana orang Mekah itu biasanya mereka menyisir rambutnya dengan membelahnya atau dengan menguraikannya ke depan. Maka Nabi SAW menyukai menyisir rambutnya disisir semuanya ke belakang, jadi ditarik ke belakang, memanjang ke arah pundaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau lakukan karena menyerupai dengan kebiasaan ahli kitab atau para nabi-nabi Bani Israel. Mungkin kalau kita lihat poster gambaran gitu Nabi Isa, walaupun kita tidak membenarkan gambaran itu ya, kan biasanya gambarannya begitu, Pak. Nabi Isa itu terurai ke belakang. Maka Rasul melakukan itu. Dan di Mekah kita ketahui tidak ada ahli kitab, atau ada tapi jumlah mereka bukan dalam bentuk komunitas, person saja. Namun saat beliau pindah ke kota Madinah, di sana justru yang mayoritasnya adalah ahli kitab. Maka Rasulullah SAW tidak menyukai menyisir rambutnya ke arah belakang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau pun membelah tengah rambut sisirannya, ya. Ini tentu bukan bahasan tentang masalah sisiran rambut boleh atau tidak ke belakang, belah tengah. Tetapi poinnya adalah bagaimana Rasulullah SAW itu sangat tidak redha beliau dan umatnya disama-samakan dengan orang-orang Yahudi. Maka hal ini yang kemudian melatar belakangi keinginan Nabi SAW agar kiblat itu dipindah. Yang keinginan ini sebenarnya belum muncul saat beliau berada di Mekah, Pak. Padahal jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, perintah menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis itu kan sejak Nabi berada di Mekah. Tapi kenapa beliau enggak ingin pindah sejak ada di sana? Sebabnya sebabnya salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Karena memang enggak ada Yahudi di sana. Yang kedua, ketika Nabi di Mekah, jemaah, dan diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi itu kalau misalnya ini Ka'bah, ini Ka'bah, jemaah, kemudian ini Baitul Maqdis ke arah utara kan? Kalau Mekah ke arah mana? Ke arah selatan. Mohon maaf ya, ke arah selatan di bawah. Maka Nabi akan memposisikan dirinya berada di sebelah utara, sehingga saat menghadap ke arah Baitul Maqdis, di saat yang sama beliau juga menghadap ke Ka'bah. Bisa dipahami enggak ini? Jadi Nabi enggak berada di sini, enggak berada di sini, tapi berada di posisi saat beliau menghadap langsung double, ya. Beliau menghadap Baitul Maqdis sekaligus di hadapannya ada Ka'bah. Dan ini tidak bisa beliau lakukan ketika sudah berada di Madinah. Mau tidak mau beliau harus memilih membelakangi Ka'bah, dan itu membuat Rasulullah SAW tidak redha. Sekali lagi, bukan karena beliau enggak suka Baitul Maqdis, jemaah. Bagaimana mungkin beliau tidak suka, lawang Nabi kita SAW di Isra Mi'rajkan ke arah sana. Nah, sampai kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memindahkan arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 144, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan wallianaka kiblatan tardaha. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَى أَخِرِ آيَةٍ. Kami telah melihat wajahmu Muhammad itu sering menengadah ke langit. Artinya Rasul sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Yaitu tadi kiblat dipindah. Maka sekarang kami akan pindahkan kiblat itu ke arah yang Engkau ridhai. Maka sejak ini, sejak saat itu, hadapkanlah wajahmu, maksudnya dalam setiap kali salat, ke arah Masjidil Haram, dimanapun kalian berada. Nah, hadirin dimuliakan Allah, perintah daripada pemindahan kiblat, ayat ini turun di bulan Rajab.
2: dan waktunya waktu sholat duhur di rekaat yang ketiga, masuk rekaat yang ketiga sholat duhur. Jadi Nabi sedang berada di rakaat yang ketiga menuju keempat, tiba-tiba turun ayat ini, beliau langsung pindah arah kiblat, dan saat itu beliau berada di perkampungan Bani Salamah. Beliau sholat di daerah Bani Salamah dan kemudian langsung pindah kiblat di sana, dan sahabat yang tadinya berada di belakang Nabi ada di hadapan Nabi, dan mereka pun kemudian langsung muter ke belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sholat duhur, dan kemudian di waktu sholat asar Nabi sholat di Madinah, itu sudah kiblatnya berubah. Jadi posisi yang tadinya berada di belakang berubah menjadi di depan. Masjid yang paling terakhir mendapatkan informasi pemindahan kiblat ini adalah Masjid Quba. Informasi pemindahan kiblat baru nyampe kepada mereka setelah besok harinya di waktu subuh. Ketika mereka lagi sholat diimami oleh seorang sahabat, datanglah seseorang berteriak dari depan masjid mengatakan, sesungguhnya zat yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maka sahabat yang lagi sholat ini jemaah langsung ngapain? Langsung ambil aksi putar arah kiblat 180 derajat. Ya, yang tadinya ngadap ke arah mana? Ke arah selatan langsung berubah ke arah utara, ya. Dan ini kita lihat bagaimana sifat para sahabat, ya. Ketika ada perintah, apalagi itu datang dari Nabi, mereka laksanakan tanpa ada babi bu. Udah taatin, lakukan saja. Padahal kalau kita bisa jadi langsung kita keluar dari sholat gitu, kita konfirmasi dulu gitu kan, atau kemudian entar-entar lah sholat duhur aja kita pindah, sekarang selesaikan gitu. Tapi tidak, mereka langsung melaksanakan. Dan ini adalah sifat yang melekat pada diri para sahabat Nabi jemaah. Tidaklah mereka diperintah oleh Rasulullah SAW kepada sesuatu kecuali mereka akan bersegera melaksanakannya tanpa menunda. Ketika turun ayat larangan khamr nanti sekitar tahun ketiga atau keempat Hijriah, hadirin dimuliakan Allah, itu ayat turun seketika mengharamkan khamr. Para sahabat kala itu ada yang lagi duduk-duduk di rumahnya, ada yang lagi santai-santai dan sudah nyiapkan botol-botol, ya, kendi-kendi dan gelas-gelas untuk minum-minuman, ya, karena belum dilarang hadirin, ya. Dan waktu minum saat itu yang memungkinkan memang hanya ba'da salat isya, karena ayat yang sebelumnya turun itu bunyinya la taqrabu shalah wa antum sukara, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian itu dalam kondisi sedang mabuk. Kan larangan khamr itu tiga prosesnya, Pak. Yang pertama disebut manfaat dan mudaratnya. Ada manfaatnya khamr, tapi mudaratnya lebih besar. Enggak dilarang, cuma diingatkan. Ayat yang kedua, larangan salat kalau lagi mabuk. Nah, sedangkan hadirin efek mabuk itu kan panjang. Betul enggak sih, Pak? Yang pengalaman mana? Biasanya berapa jam? Kalau misalnya minumnya ba'da zuhur gitu kan, sebentar lagi asar. Kalau asar minum maghrib, apalagi isya apa maghrib gitu kan, maghrib itu enggak mungkin minum gitu. Ba'da subuh juga demikian. Mereka akan beraktivitas bekerja. Maka waktu yang paling longgar itu ba'da salat isya. Jadi bisa dibayangkan pagi mereka nunggu siang, wah ini begitu malam ba'da isya udah siap. Tiba-tiba ayat turun dan sahabat saling mengingatkan satu sama lain dengan berteriak, ya, ke arah rumah-rumah. Maka kala itu hadirin dimuliakan Allah, sahabat langsung mengambil kendi-kendi itu dan kemudian menumpahkannya ke jalan-jalan. Bahkan ada sahabat yang mereka sudah meneguknya, kemudian mendengar suara itu mereka langsung memuntahkan dari mulutnya. Kebayang enggak sih, Pak, bagaimana keimanan para sahabat itu kan? Kalau kita paling, ya paling tidak beginilah, yang kalau enggak di, masih dikendi dibuang okelah. Kalau itu dari mulut itulah, kan bisa kita nanggung lah ini kan, apalagi perpisahan udah ini, habis ini gak ada lagi itu kita gitu. Para sahabat langsung dimuntahkan yang di mulutnya itu. Sudah, entar masalah apa, masalah larangan dari Nabi ini gak bisa ditawar-tawar masalahnya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, begitu pemindahan kiblat ini terjadi, Yahudi marah, ya. Yahudi marah karena kekecewaan mereka bertambah. Mereka mengatakan begini, inna Muhammadan istaqa ila baladi abihi wa maulidih. ah ini Muhammad ini ada-ada aja. Kelihatannya dia mulai kangen sama negerinya dan negeri tempat lahirnya. Walau sabata ala kiblatina la narju huwa yakunu an yakunu alladhi ashabuna alladhi nantadir ya. Kalau seandainya dia tetap di atas kiblatnya, kami berharap dialah orang yang kita tunggu-tunggu, yang disebutkan dalam janji-janji kitab kita. Maksudnya yang disebutkan dalam nubuat-nubuat. Jadi gini maksudnya, coba Muhammad tetap ngadep Masjidil Aqsa, maka kami berharap dialah nabi yang kami tunggu-tunggu. Nah, ini padahal cuma apa? Cuma retorika saja. Seandainya nabi kita sallallahu alaihi wasallam berarah kiblat ke Masjidil Aqsa sekalipun, ya mereka tetap akan dengan kekafirannya, ya. Lawang nabi yang belum berubah saja mereka tidak mengikuti, apalagi misalnya nabi balik lagi, ya sudah kita balik. Mereka akan mengatakan apa? Kita enggak ngikutin nabi yang pelin-pelan. Ya. Dan benar jemaah dimuliakan Allah. Ketika mendengarkan atau pernyataan daripada Yahudi ini, Rasul alaihi salatu wasalam tentu tetap dengan kiblat barunya. Dan bahkan jemaah dimuliakan Allah, Rasulullah dan para sahabat menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan karena berbeda dengan ahli kitab. Dan Allah kemudian menurunkan firman-Nya sebagai bentuk bantahan ocehan Yahudi tersebut. Wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan ahli kitab itu sebenarnya tahu dipindahnya kiblat Muhammad ke arah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu adalah dari Tuhannya, bukan keinginan Muhammad, ya. Dan Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan apa maksudnya ahli kitab ini tahu bahwa ini benar dari Tuhannya. Ya'lamuna annal ka'batal masjidil haram kanat kiblata Ibrahim wal anbiya'i alaihimus salatu wasalam walakinnahum tarakuha amdan. Yahudi Nasrani ini tahu Ka'bah itu yang ada di Masjidil Haram itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menghadap ke arah Masjidil Haram. Tetapi apa? Walakinahum tarakuha amdan. Tapi mereka meninggalkannya dengan sengaja. Jadi Yahudi meninggalkan arah kiblat yang tadinya menghadap Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dan masalah ini tidak selalu tercela, ya. Karena mereka punya pertimbangan yang sebenarnya menurut sebagian ulama bisa diterima. Kisahnya dalam riwayat Tabban As'ad. Antum bisa murojaah lagi beberapa pertemuan kita yang lalu. Yahudi itu kenapa mereka tidak menghadap ke Baitul ini ke Ka'bah dan bahkan tidak mau haji dan umrah padahal tahu itu syariat Nabi Ibrahim? Karena mereka beralasan di dalam Ka'bah atau di sekelilingnya banyak berhala-berhala dan mereka dilarang untuk mendekati berhala. Subhanallah hadirin, itu dulu ajaran Yahudi yang masih murni, yang tentu mereka masih muslim. Mereka paling anti dengan patung. Begitu ada patung, tempat suci saja mereka enggak datangi. Dan itu kan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hadirin. Sebenarnya Nabi Muhammad kan melarang kita untuk membuat patung-patung, ya poster-poster. Tempat suci saja enggak kita datangi kalau ada patungnya, apalagi tempat yang kotor gitu kan. Hari ini fa subhanallah, sebagian umat Islam malah kemudian mulai hobi dengan yang jenis patung-patungan. Bahkan sesuatu yang dimuliakan dengan apa? Dengan diposterkan dan sebagainya. Ini peringatan hadirin, koreksi. Ya jangan sampai kemudian kita justru mengikuti apa yang dahulu dilakukan oleh para ahli kitab. Sekarang kan kita lihat hadirin dimuliakan Allah, ahli kitab itu di rumah ibadah mereka ada patungnya, ada gambarnya, ya. Dan jangan sampai kemudian kita juga demikian. Saya ada masuk Pak di suatu masjid itu, mungkin tujuan takmirnya bagus, ya karena memuliakan, menghormati orang-orang soleh. Ada foto-foto ulama-ulama dipajang di masjid, ya. Ya masalah ini mungkin debatable hadirin. Memang ada perdebatan di kalangan para ulama tentang apakah foto itu boleh atau tidak boleh. Mayoritas ulama membolehkan, karena yang dilarang itu menggambar. Menggambar itu berbeda dengan foto. Karena kalau menggambar itu yang dilarang dalam nas hadis, itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu pun kalau hewan hidup kan gitu. Itu pun kalau utuh. Kalau terpotong, ulama mayoritasnya juga enggak mempermasalahkan walaupun itu lukisan. Ya. Sedangkan foto itu adalah bayangan jemaah dimuliakan Allah. Hasil rekaman bayangan dia tidak membuat sehingga tidak haram menurut para ulama, terkecuali kalau keluar dari hukum asal. misalnya gambarnya atau fotonya isinya tidak senonoh atau mengandung unsur keharaman dan sebagainya, tapi boleh. Terlebih lagi sebagian ulama mengatakan foto orang-orang soleh yang mengingatkan kita kepada kebaikan dan jasa mereka. Tapi kan likuli makol makom gitu kan, likuli makom makol, walaupun gak tepat ini kaidahnya ya, setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataan yang sesuai dengannya. Maksudnya apa? Ya mungkin foto ini kalau dipajang di rumah itu bagus, di kamar kita, daripada cuma pemain bola ya atau apa yang gak jelas gitu kan, udahlah poster orang-orang soleh, bagus. Tapi enggak selalu yang bagus di rumah kita, kita taruh di masjid ya. Nanti lama-lama setelah foto diganti di situ patung ya, dan seterusnya, wal iyadu billah. Nah, jemaah dimuliakan Allah, begitu pemindahan kiblat ini dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat itu, apakah Yahudi diam? Mereka kemudian melemparkan isu ya, yang isu ini sempat membuat sahabat guncang. Karena isu yang mereka lemparkan itu bukan cuma satu, bukan cuma dua, Pak, banyak. Dan itu butuh jawaban. Ya namanya isu, apalagi yang buat orang-orang Yahudi, itu memang memakan korban gitu. Apa yang mereka apa yang mereka katakan di antaranya? Ayo. mana sebenarnya yang benar dan baik dalam ibadah itu? Menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Ka'bah? Kenapa agamamu Muhammad kok pelin-pelan ya? Tentukan yang bagus mana, timbang Ka'bah yang masih banyak berhala atau Baitul Maqdis yang di sana tidak ada berhala. Saat itu tidak ada berhala di Baitul Maqdis ya. Maka kemudian Allah Ta'ala membantah dengan menurunkan firman-Nya, laisal birra antuwalu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Artinya secara default ibadah itu bukan ngadep kiblat, hadirin. Ente ngadep ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat, ke atas, ke bawah, itu bukan kebaikan dalam agama yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus, yang para nabi kemudian mengajarkannya. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitabnya dan nabi-nabinya. Artinya kebaikan itu adalah ketika anda tunduk kepada sang pembawa syariat dan nabi-nabi yang mengajarkan syariat. Kan begitu jemaah ya. Kenapa umat Islam ketika disuruh ke Baitul Maqdis mau? Ya karena yang merintah Allah. Kenapa mau ketika disuruh menghadap ke Ka'bah? Karena yang merintah Allah. Bahkan kalau seandainya turun firman, kalian sholat dengan mendongak ke atas, kita pun mendongak. Dengan menunduk ke bawah, kita pun menunduk. Ya, karena kita menghadap kiblat itu jemaah semata-mata karena itu perintah Allah, bukan masalah arahnya gitu kan. Dibantah ini. Diam Yahudi enggak? Mereka melempar isu yang kedua. Oke. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis dan Masjidil Baitul Maqdis dan Ka'bah sama-sama baik, terus mana kebaikan yang sebenar-benarnya? Apakah saat kalian menghadap ke Baitul Maqdis dulu, apakah sekarang? Kalau kalian mengatakan yang bagus dulu, berarti kalian sekarang sesat. Kalau yang bagus sekarang, berarti dulu kalian sesat. Logis Pak, seakan-akan kan? Kalau dulu kalian sesat, berarti kan dimungkinkan ayat Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad yang turun ketika kiblat belum dipindah, bisa jadi itu dianggap kesesatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Ya. Kepunyaan Allah, semua yang ada di timur dan ada yang di barat, semua yang ada di mata angin, Allah nyuruh ngadap kemanapun, itu semuanya adalah kebaikan. Ya. Dan kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, "Qul kullum min indi rabbina." Semua itu saat kami menghadap ke Baitul Maqdis dan sekarang saat menghadap ke Mekah, semua adalah perintah Tuhan kami. Kalau bahasa kita enak, suka-suka Tuhan kami menyuruh apa gitu kan. Yahudi kemudian lemparkan isu yang ketiga. Mereka mengatakan, kenapa sih agama Muhammad kok pakai pindah-pindah? Kalau memang betul yang bagus ini yang sekarang, coba sedari awal, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa ada ayat yang dihapus? Dan Ibn Abbas kan mengatakan, hadirin, ayat yang pertama kali dimansuh, yang dihapus hukumnya, itu adalah ayat tentang kiblat, ya. Kan Quran itu ada yang mansuh, ada nasih mansuhan, dan banyak ayat khomer dinasih, dimansuh, ayat tentang zina ada yang dimansuh, tapi yang pertama kali ayat dimansuh ini tentang kiblat. Dan dipertanyakan sama Yahudi, kenapa begitu? Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi." Ya. Tidaklah kami jadikan pemindahan kiblat itu kecuali supaya kami bisa menguji dan kami ketahui siapa orang yang mengikuti rasul, yang patuh kepada rasul, dan siapa-siapa yang hanya ingin mau seenaknya saja, ya, ingin sesuai selera dia. Kan kadang begitu jemaah kita cara beragama, kita ngikuti sesuatu ya karena itu cocok. Begitu kita enggak cocok, tinggalkan. Maka ujian-ujian ini dilakukan oleh Allah untuk melihat bagaimana imannya para sahabat. Patuh enggak? Tunduk enggak? Ternyata mereka patuh dan tunduk. Terus mereka kemudian melempar isu yang keberapa? Ke selanjutnya jemaah. Oke. Kalau sekarang kalian benar dan itu jawaban kalian, terus bagaimana dengan orang-orang sebelum kalian yang mereka dulu kiblatnya enggak sempat pindah dan keburu meninggal? Ini kan biasanya gitu lah ya. Oke, kalau ente sekarang benar, yang dulu gimana? Maka Allah juga menjawab dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian wahai orang-orang beriman. Maka orang-orang dulu yang belum menghadap ke arah kiblat baru, ya tetap tidak akan mungkin Allah sia-siakan kebaikan mereka. Maka mendengar jawaban-jawaban ini jemaah dimuliakan Allah, Yahudi pun kicep gitu kan. Ya, kok bisa begini gitu? Semua kok ada jawabannya. Baik jemaah dimuliakan Allah, kita berpindah ke syariat yang kedua, yaitu syariat turunnya puasa Ramadan. Sebelum turun syariat puasa Ramadan, para sahabat sudah melaksanakan puasa tetapi dengan mode yang berbeda. Mereka berpuasa Asyura, mereka juga berpuasa beberapa puasa-puasa sunnah yang lain. Belum ada puasa yang diwajibkan. Maka turun kemudian surah Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan setelah turun ayat ini, turun ayat-ayat yang berbicara tentang sholat dan digandengkan dengan zakat, ya. Dan ayat itu banyak. Dalam Al-Baqarah langsung turun berentetan ayat-ayat yang memerintahkan tentang zakat. Nah, apa hubungannya puasa dengan negara, Pak? Dan bahkan dengan jihad saat itu? Karena ibadah itu dalam Islam, jemaah dimuliakan Allah, memiliki keterkaitan. Ada nilai tarbiyahnya dengan kehidupan keseharian kita. Misalnya nih, sholat. Sholat itu bukan cuma urusan jentak-jentit ibadah ritual kita rukuk dan sujud. Dari sholat kita belajar ketertiban dan keteraturan. Meskipun kita ini semangat pengen sholat, lagi ngejos iman kita, gak bisa kita sholat duhur kalau belum masuk waktunya. Begitu masuk waktu, kita tepat waktu sholat saat adzan berkumandang sampai batas akhir, waktu terakhir misalnya. Sholat juga mengajari jemaah konsentrasi, menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Kebayang mbak, orang itu lagi sholat itu kan lagi berdialog dengan Allah Ta'ala, hatinya hanyut. Tapi ingat, sholat bukan kontemplasi yang membuat kita kemudian larut lupa segala-galanya. Sambil otak kanan kita bekerja, otak kiri kita itu kan juga bekerja, Pak. Menghitung rokaat. Tidak boleh setelah rukuk langsung loncat ke sujud, harus iktidal dulu. Ingat ngitung itu kan. Itu luar biasa hadirin, gak ada agama yang seperti itu. Kalau seandainya agama ini buatan manusia, mungkin Allah akan katakan sholat duhur itu 4 rakaat. Tapi kalau mau semaunya, ya, nanti orang itu jemaah otaknya nggak akan seimbang. Maka dalam Islam otak kanan itu bekerja maksimal, otak kiri juga turut diseimbangkan. Otak kiri itu kan kaitannya dengan angka-angka gitu, otak kanan imajinasi dan seterusnya. Haji juga demikian. Ibadah haji bukan cuma sekedar ngitari bangunan, lemparin tugu dan sebagainya. Dari haji kita belajar persatuan, belajar berukhuwah, belajar bersaudara, belajar berkorban dan sebagainya. Termasuk tentunya ibadah puasa. Yang paling melekat dengan ibadah puasa, meskipun bukan satu-satunya, adalah bab tentang kesabaran. Puasa itu hadirin melatih sabar. Makanya kalau kita pengen punya sifat sabar yang lebih, memang harus banyak puasa, Pak. Ya, karena puasa ini rahasia kesabaran. Rasul misalnya mengungkapkan as-sabru dia. Puasa itu cahaya, ya. Tapi kenapa Nabi menggunakan kata dia? Dia itu cahaya yang berasal dari api. Beda dengan nur. Ya. Ada panas-panasnya kalau dia itu. Artinya Nabi hendak mengatakan puasa itu panas. Ya. Sehingga orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk sabar, stabil, kokoh dan sebagainya. Dan itu kan yang dibutuhkan dalam jihad. Kalau tidak sabar, Pak, orang itu enggak akan bisa berjihad dengan baik. Enggak usah bicara ketika sudah di medan perang, bicara konsep saja. Kalau misalnya kita gampang tersinggung, akhirnya apa? Terjadilah kelompok-kelompok Khawarij kan, yang ketika mereka tidak sabar mudah mengkafirkan sama muslim. Yang mereka perangi siapa? Yang mereka perangi justru adalah saudara sendiri. Atau sebaliknya, tidak sabar dalam artian tidak berani. Ketika dikumandangkan jihad, sudah waktunya untuk bela agama, bela negara, melawan penjajahan, nyari berbagai macam alibi. Ah, kita kan belum siap, kita kan belum kuat. Ya, kita ini masih lemah, butuh ini, butuh itu. Butuh orang sabar, Pak. Dan sabar itu lekat dengan kekuatan. Makanya disyariatkan sebagai bagian daripada rentetan ayat-ayat membangun negara. Dan terakhir hadirin tentang jihad, tentang zakat. Dan zakat ini digunakan untuk pembiayaan. Karena tentunya untuk bisa melaksanakan jihad, mengoperasikan militer, butuh ekonomi yang menunjangnya. Tanpa ada ekonomi, maka syariat jihad tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kalau antum perhatikan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saat membangun militer, ini insya Allah di pertemuan kita yang ketiga atau keempat setelah ini, itu dibangun pasar, Pak. Pasar itu di tahun kedua. Setelah jihad, baru kemudian dibangun pasar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin negara bisa dibela setelahnya, atau Islam berhasil disebarkan kalau tidak didukung oleh kekuatan ekonomi. Dan nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus. Baik Ustaz, mungkin ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Allah alam bisa.
0: Oke, ya, silakan. Tema sirah ya. Tema tentang sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya Ustaz, mau bertanya dua pertanyaan mengenai kiblat pertama umat Islam, yeah. Masjidil Al-Aqsa. Apa makna dan hikmah saat apa namanya itu yang Nabi ke Sidratul Muntaha, kenapa dari Masjidil Haram harus ke Masjidil Aqsa dulu? Nah itu apa, dan juga kenapa harus sholat sama seluruh para nabi di Masjid Aqsa itu, apa makna dan hikmahnya dari peristiwa itu? Nah yang kedua, seberapa penting sekarang Masjidil Al-Aqsa untuk umat Islam, karena sepertinya kayak terlupakan gitu, yeah. Karena apa, statusnya sebagai mantan kiblat gitu kan, jadi terlupakan, khususnya di bagian apa, di sekitar orang-orang Arab itu, yeah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Imam Mula Ali Qari dalam syarah Syama'il Muhammadiyah itu menjelaskan beberapa poin-poin tentang hikmah kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan itu melalui dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kepada ahli kitab hubungan kuat bahwa Nabi kita SAW itu adalah salah satu dari nabi-nabi yang dikenal oleh Bani Israel. Dalam artian beliau ini masih satu keluarga, walaupun beliau dikatakan beda bangsa Arab yang lain Bani Israel, tetapi secara rumpun kekeluargaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan para nabi itu adalah bersaudara, hanya bapak-bapak mereka yang berbeda. Dan memang kalau secara nasab, ya, jalur nasabnya Nabi itu bertemu dengan seluruh para nabi di Ismail dan bahkan kemudian di Ibrahim. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kenapa beliau mengimami dari arwah-arwah para nabi? Lagi-lagi untuk menunjukkan bagaimana posisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. yang bukan hanya punya hubungan dengan para nabi-nabi Bani Israel dan nabi-nabi yang lainnya, tetapi beliau adalah imamnya, beliau adalah tokoh utamanya, sayyidnya. Dan ini jemaah dimuliakan Allah, tentu penggambaran yang sangat jelas bagi siapapun. Makanya nanti para ahli kitab yang masuk Islam itu kagumnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya setelah mendapatkan riwayat-riwayat ini. Padahal kita kan kalau misalnya mengatakan bisa aja Nabi itu dibuat Isra Mi'rajnya ke Madinah, kan Madinah nanti calon jadi kota Nabi juga gitu ya. Tapi di situ diantara hikmahnya. Kemudian bagaimana dengan kondisi Masjidil Aqsa yang seperti terlupakan? Ini problem kita hari ini jemaah. Tidak seharusnya Al-Aqsa dilupakan. Baik secara nas agama, kemuliaannya itu senantiasa terjaga, keutamaannya itu ada termaktub dalam nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasul mengatakan apa? Tidak boleh ditambatkan kendaraan. Artinya tidak boleh seseorang itu menyengaja melakukan perjalanan untuk mencari ridha Allah kecuali ke tiga masjid, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, dan kemudian ke Baitul Maqdis. Jelas Rasul mengatakan. Jadi gini maksudnya Pak, kita itu tidak boleh berangan-angan secara khusus begini, saya mau ke Istiqlal, pengen sujud di sana dapat pahala yang besar. Itu enggak dianjurkan, Pak. Tapi kalau ke Palestina, Masjidil Aqsa boleh. Kalau ke Masjidil Haram boleh, tapi ke masjid selain itu tidak dibolehkan. Ini kan berarti menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa. Terus yang kedua, kita ketahui bagaimana fadilahnya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan fadilah ibadah di Masjidil Haram itu 100.000 ya, atau nilai yang lebih besar daripada itu. Kemudian Masjid Nabawi separuhnya, kemudian yang ada di Palestina itu juga separuhnya. Berarti hadirin dimuliakan Allah, keutamaan daripada masjid ini masih ada sampai hari ini. Yang ketiga jemaah, ulama mengatakan Al-Aqsa itu unik, dijadikan oleh Allah seakan-akan seperti desktop untuk umat ini. Bagaimana kondisi umat itu diukur dengan kondisi yang ada di Al-Aqsa. Makanya antum perhatikan, ketika umat Islam itu sudah berada di puncak pertikaian dan kelemahannya, masuk tentara salib dan kemudian menjajah Al-Aqsa. Kala itu puncak kelemahan umat Islam sebelum lahirnya generasi Salahuddin untuk membebaskan kembali dan umat Islam naik kembali. Tetapi selemah-lemahnya kondisi saat itu masih mending. Jangan kita anggap gini, biasa aja kali Ustaz, sekarang Al-Aqsa dijajah sama si Rewel, dulu juga pernah dijajah. Oh beda Pak, walaupun kasusnya sama-sama Al-Aqsa terjajah, tapi coba antum perhatikan yang jajah siapa. Itu seluruh kerajaan benua Eropa bersatu gebukin umat Islam. Sedangkan sekarang jajah siapa? Segelintir bangsa pengecut penakut yang hanya berapa juta itu kan. Umat Islam jumlahnya 2 miliar. Beda kasus teman-teman sekalian. Terus yang kedua, saat itu penjajahan itu bukan dalam artian dikuasai secara mutlak selama sekian waktu. Ada masanya itu direbut, kemudian lepas lagi. Kan begitu jemaah dimuliakan Allah. Terus yang selanjutnya, di masa Salahuddin itu ulama mengatakan bahwa sumber masalah kita itu bukan hanya Palestinanya, tetapi internal umat Islam harus dibenahi dulu. Makanya kemudian kan Salahuddin, bahkan jauh sebelum Salahuddin ya, generasinya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali mulai melakukan perbaikan. Madrasah diperbaiki konsepnya, jangan cuma belajar agama meninggalkan dunia, atau ngejar dunia meninggalkan agama, tetapi dipadukan. Kemudian konsep politik mulai diperbaiki, hubungan antara ulama sama umara. Ya jangan sampai ulama dan umara ini hubungannya tidak sehat. Bukan dipisah Pak, enggak boleh dipisah, enggak boleh. Ulama harus dekat dengan umara dalam artian memberikan nasihat. Tapi hubungannya itu enggak sehat. Umara merapat untuk dapat stempel, ulama merapat untuk dapat proyek. Nah, gitu. Maka kemudian diperbaiki. Dan kemudian diperbaiki hubungan antar madhab Islam selama Ahlu Sunnah, bagaimana antara Syafi'i, Ash'ari yang bertikai sengit sampai berdarah-darah dengan kalangan Hanbali sampai turun jatuh korban Pak. Persis kayak hari inilah Wahabi dan bukan Wahabi antara kelompok ini, wah itu dibenturkan dan sampai bunuh-bunuhan, mengerikan sekali. Itu mulai diredakan. Dan kemudian dominasi Syiah yang ada di Mesir itu mulai dikikis. Tetapi meskipun mereka adalah musuh Islam pada masa itu karena permusuhannya, cara meranginya tidak seperti merangi orang kafir pakai skala prioritas, Pak. Kadang ada orang ngomong kayak gini, kalau kita mengusir Yahudi, perangi dulu Iran katanya kan, perangi dulu orang-orang Syiah, karena dulu Salahuddin sebelum membebaskan Al-Aqsa itu yang diperangi adalah Syiah. Emang ada perangnya Salahuddin lawan Syiah? Ya, itu enggak, Pak. Mesir itu dibebaskan dengan cara damai, ya. Pemerintahan Syiah itu dihapus dengan cara yang sangat cantik sekali oleh Salahuddin. PR-nya besar sekali. Satu negara dikuasai sama kelompok Rafidhah. Itu bisa, tidak dengan mensesat-sesatkan aja, tapi Salahuddin masuk, kemudian direbut Mesir dan kemudian diganti menjadi Ahlus Sunnah. Al-Azhar itu, jemaah, Al-Azhar itu dulunya itu didirikan oleh kelompok Syiah. Ini kan sering kadang teman-teman ngomong gitu kan, inti belajar Al-Azhar, baca dulu dan riwayatnya. Itu dulu punya Syiah. Jemaah dimuliakan Allah, agama kita ini tidak pernah mensucikan tempat, ya. Walaupun Mekah, kalau Nabi kita disakiti akan terusir hidayah dari sana. Walaupun Madinah, itu tidak menjamin disana orang-orang suci. Sedemikian juga tidak ada tempat yang selalu kotor. Kalau kita sucikan, kita bersihkan, jangan bawa-bawa kekotoran yang lama. Misalnya tempat dulu ini tempat wanita-wanita nakal, tempat pelacuran, kemudian dibongkar, kemudian diubah bangunannya, diisi dengan santri, jangan bilang kalau itu tempat maksiat. Ini tempat yang diubah menjadi kebaikan. Ini dulu gereja, kemudian kita ubah menjadi masjid, jangan sebut-sebut gerejanya lagi, kan gitu, hadirin. Maka dari sini kita pahami bahwa perjuangan umat Islam hari ini, jemaah, ukurannya mudah. Lihat bagaimana Palestina. Kalau selama Palestina atau khususnya Al-Aqsa masih ditawan dan dijajah, maka perjuangan kita masih jauh dari kemenangan. Itu jawaban dari kami dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikiyawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shirotal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bid dhanbi maghfur wa sa'i mashkur wa 'amalan mutaqabbalan mabrur wa tijaratan lan tabur ya 'aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

محمد رسول الله أشهد أن

0: mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Iya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna untuk sehingga khawarung minum juga di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah ya dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dan makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini untuk imbah sudah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa rindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat menitim Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan

besar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukun itidal gelahan perhatian sujud sadar aku belum rukun, belum beribadah, nah bangkit berdiri rukun sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujurnya berapa? 3. Mungkin memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja sesungguhnya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi tempat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

belum susah wih. Aku belum susah wih. Masih susah wih. Ini susah wih. Nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian susah wih itu ingin batal sama. Batal sama bayangnya. Batal sama bayangnya. Kalau perhatian susah wih itu ingin bahagia sih ya. Nah batal sama bayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah wih, susah wih. Dua kali susah wih, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: Amin.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: يَكْرِهُونَ.
1: Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

0: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.
1: Oh, ya.

0: يَشْرِكُونَ.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya hazaru

orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: pun.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, "Api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan beriman.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Tibun.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: الْحَكِيمِ.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: كبيرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Rahim.
1: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoanya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran.

mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Iya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad,

0: bagaimana keindahannya. Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

curiga. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian.

0: penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
2: hadza min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhi rabaa wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Tewel yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan
petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yumribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna.
tidaklah mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlu sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المدني بن عطاء الأسكندري محي الدين بن العربي جن البغدادي حسن البصري وإلى روحي عالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روحي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالدنا وذوي الحقوق علينا بأن الله القريب يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبعهم وخصوصا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم من غير سبقة عذاب بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. إلى رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita Ahad yang telah lewat membicarakan panasnya dan dahsyatnya api neraka yang dikobarkan oleh malaikat dari 3000 tahun membakar api neraka bagi kita kaum muslimah, khususnya jangan sekali-kali mengentengkan api neraka. Karena Allah sudah membuat perundang-undangan. Apabila kita hidup ini berani melanggar undang-undang Allah, sama kita menentang, ingin mau masuk neraka. Hampir tidak ada beda hukum Allah dengan hukum manusia. apabila kita berani melanggar undang-undang pemerintah, berarti sama kita menentang ingin masuk penjara. Karena Allah sudah bikin perundang-undangan, jadi terserah kita. Berani melanggar, hadapi risikonya. Berani buka aurat, berani risiko masuk api neraka. Semua itu tidak lain agar kita takut kepada Allah dan menurut apa yang dititahkan oleh Allah. Ulun-ulangi, silakan hidup ini bebas, tidak terikat dengan undang dan tegah dari Allah. Apa maunya nafsu kerjakan. Awas, nanti akan meninggal dunia terikat dalam neraka. Kalau kita hidup di dunia ini terikat dengan undang-undang dan tegah dari Allah, nanti kita bebas di dalam surga. Pilih, mau terikat di dunia dengan undang Allah Ta'ala, nanti bebas dalam surga. Mau bebas di dunia tidak terikat dengan undang dan tegah dari Allah, nanti terikat dalam neraka. Pilih. Ingat, pandir urang amuntai, urang cuma sekedar memandang, kita jua nang manyan. Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Tak pikir, tak pikir. Semua yang demikian tidak lain adalah ilmu masuk jiwa. Ilmu adalah filter, penyaring. Ini yang baik, ini yang jahat. Ini tegah, ini perintah. Itulah orang berilmu agama. Segudang dan selaut ilmu umum, tapi kosong dadanya dengan ilmu agama, apa tindakannya? Anarkis. Lihat di TV, orang yang segudang ilmu sedikit, bahkan tidak ada ilmu agama, tamat sekolah, apa yang terjadi? Lulus sekolah, apa yang terjadi? Itu sudah disaksikan. Hebat, SDM-nya hebat, cerdik, cendekiawan hebat, tapi ilmu agama kosong. Lulus sekolah, baju dicoret. Berapa tahun pemerintah sudah melarang, tidak berhasil. Akuilah wahai pemerintah bahwa pendidikan umum gagal. Nasarah orang aja nih, manggap nih. Tapi fakta yang bicara, lebih mengerikan lagi kita lihat di Metro TV pada pagi tadi. Serang, Banten. Tamat lulus SMA, kakanakannya komboi di tengah jalan, memegang-megang kawan bibinian dan memegang-megang kakanakan nang di bawah kelasnya bibinian, dipiganginya. Itulah orang yang segudang ilmu umum. Ulun ulangi, di Metro TV pernah ada acaranya tengah 12, Metro Realita. Berkomentar dosen Jogja, Profesor Doktor siapa? Aku lupa. Pokoknya Profesor Doktor. Di dalam penelitian Profesor Doktor, cewek-cewek mahasiswi yang sekolah di Jogja
2: yang perawan cuma 2%. Rata-rata perawan yang sekolah di Jogja 98% tidak perawan lagi. Itu Metro Lialita dibacakan oleh Rahma Syarita. Hafal lah kok. Hai orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke Jogja, anak pian hampir kada perawan lagi. Sarek marah. Talalu tinggi sekolah. Apa yang didembar-demburkan Amerika mengemansipasikan kaum wanita itu adalah dari Amerika, bukan dari agama Islam. Agama Islam menetapkan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kembali kepada pokok pembicaraan, ilmu. Berani menentang undang-undang pemerintah sama menentang saya ingin masuk penjara. Berani melanggar undang-undang dari Allah sama dengan menentang aku ingin masuk neraka. Sama. Undang-undang Allah sudah. Ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Terserah dengan kita. Pokoknya undang-undang Allah apabila dilanggar akan terjadi siksaan. Dan apabila Allah menyiksa, kada kawa ditapal, disogok lagi. Jangan pun malaikat Malik, malaikat Raqib Atid aja mananya dalam kubur mungkar nakir, kada kawa ditapal. Mungkar nakir mananya marabuka, siapa tuan engkau? Dijawab, kenapa ente? Kada tahu kah? Aku gubernur. Tidak bisa dipengaruhi dengan jabatan. Mungkar dan nakir tidak bisa dikelabui dengan kecantikan. Marabuka. Kenapa ente? Kada tahu kah? Diungkayakan naik susu. Dipukulnya. Tidak bisa dikalabui dengan kecantikan. Tidak bisa disogok dengan kekayaan. Di situ bicara amal. Di situ yang berperan amal. Dunia yang berperan harta. Akhirat masuk kubur yang berperan amal. Jangan mengorbankan nikmat yang kekal dan abadi meraih nikmat yang sementara. Saya ulangi, jangan mengorbankan nikmat yang kekal dan abadi surga meraih nikmat yang sementara, yakni kekayaan dunia. Bahaya. Wasiat Luqmanul Hakim, kembali kepada pokok pembicaraan. Luqmanul Hakim berwasiat kepada putra-putrinya menjelang wafat, "Nah, ayah tidak akan melarang kepada engkau untuk mengerja maksiat. Itu hak prerogatif wewenang engkau, anakku. Hendak taat, hendak maksiat, itu wewenang engkau. Biar ayah melarang kau maksiat, kalau kau hendak, tidak bisa. Biar ayah memaksa kau taat, kalau tidak mau kau, tidak bisa. Ini hak engkau. Tapi ayah cuman berpesan. Ayah berpesan. Kerjalah maksiat nak sekedar ketahanan engkau untuk menyandang siksaan api neraka. Kulun ulangi, silakan engkau maksiat anakku sekedar kemampuan engkau menyandang siksaan api neraka. Lalu kita ceritakan bagaimana panasnya neraka itu. Dalam tafsir, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Saryanan samalaman dibakar di api neraka 70 ribu kali. Dibuat ke dalam neraka hancur, jadi lagi manusia. Buat lagi, jadi lagi hancur, jadi lagi manusia. 70 ribu kali sekedar hari dunia saryanan samalaman. Silakan maksiat, bebas silakan. Lima ratus tahun lagi orang itu akan masuk surga, akan masuk neraka. Perjalanan 500 tahun lagi tak buat ke dalam neraka, sudah terhimbau bau panasnya api neraka. Bayangkan bagaimana api itu panasnya. Sudah kita ceritakan, api neraka terdiri dari kukus api neraka, terdiri api kita di dunia terdiri dari kukusnya api neraka, dibasuh dengan 70 air laut. Baik maasi aja, baik maasian aja, mudahan kita menurut, mudahan kita sadar. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menitiskan air mata pada saat berjalan di padang pasir tandus gurun Sahara, di mana suhu udara membakar. Apa rintihan dan tangis beliau? Ya Rob, inna la nasbiru li harri syamsi, pakaipa nasbiru li harri narika ya alimu ya halim. Hamba ya Allah tidak tahan menyandang panasnya terik matahari. Bagaimana hamba menyandang panasnya siksaan api nerakamu ya Allah. Tutup aurat, nasihati anak, taat sama suami, baik dengan orang, taat dengan Allah, akan selamat dunia akhirat. Kita cepatkan pintu neraka 7. Apa amalannya masuk neraka? Secara total 3 sudah kita bicarakan. Pilih hendak neraka mana? Ulun ulangi sedikit lagi nah. Yang banyak masuk neraka dalam hadis lalakian gak bibinian gak? Iya, mengaku aja. Nang banyak bergelut seharian sama laman dengan api, memasak di dapur, lalakian bibinian? Itu pelajaran langsung. Pelajaran langsung dari Allah. Pelajaran langsung dari Allah. Afara'aitumun narul lati turun. Coba manusia buka kerangka otakmu berpikir tentang api yang sedang menyala. Itu pelajaran langsung dari Allah. Ada beberapa pelajaran yang kita tidak menjadikan pelajaran. Ada beberapa pelajaran langsung dari Allah yang kita tidak menjadikan pelajaran. Ulun ulangi. Semestinya ibu-ibu paling taat dengan ibunya. Ulun ulangi, ibu-ibu semestinya paling taat dan paling menghormat dengan ibu sambian. Karena itu pelajaran langsung. Ibu sudah merasakan bagaimana susahnya mengidam, bagaimana capeknya hamil, bagaimana sakitnya melahirkan, bagaimana susahnya merawat anak. Kalau ibu sudah punya anak, itu langsung pelajaran dari Allah. Bahasa kitanya han yang tuna kayak itu, sumalam umamu tuh kayak itu. Makanya bila bibinian bujang, wani lawan kuitan, laki akan alakas bana betianan. Supaya pelajaran itu langsung. Mun kami ada bisa mengidap, tidak bisa hamil, tidak pernah melahirkan. Tapi pelajaran itu tidak diambil pelajaran. Semestinya ibu ke dapur sambil memasak-masak berpikir, andai kata aku dimasukkan ke dalam api, tidak mampu, tidak tahan, apalagi api neraka. Berpikir sambil ke dapur tuh, nah. Asal ada ilmu, asal mendengar orang babacaan, mun kada iya, kada menyambut tuh, nah. Tengah 2 jam aja menyisihkan waktu. Alham rutin kita hampir kada ada beberapa rayat datang hatta rasulun. Coba bayangkan. Kada ada memikirkan kesehatan, istirahat kada memikirkan, kada ada memikirkan apalagi memikirkan berapa diberi oleh badan pengelola, kada ada memikirkan. Cuma tugas. Mudahan ikhlas. Nang tukang sampaikan mudahan ikhlas. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Yang ikhlas bisa terus, yang tidak ikhlas akan putus. Neraka pintunya 7. Dipersilahkan hendak lewat dari pintu mana? Atau pian pilih katu 7-nya? Makanya pernah kita bicarakan ada kitab namanya Sab'ul Musabbaat, 7 7 pintu neraka, 7 hari dalam seminggu, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 aneka laut, 7 peredaran hidup. Ini 7 pintu neraka. Kalau ke Makkah 7 juga sudah. Ke Makkah tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Melontar jumratul Aqabah ula usta 7. Boleh ke rumah 7 tuangan roti. Tuangan roti 7 juga. Pertama sa'ir, kedua saqar, sa'ir kedua lawa, ketiga saqar, keempat jahim, kelima jahannam, keenam hawiyah, ketujuh khutamah. Amun ulun bicarakan ini setahun nanya habis nang 7. Kita kan ada bapak kada habis hari ini minggu kaina. Sa'ir, lada, saqar, jahim, jahannam, hawiyah, khutamah. Masing-masing punya kesalahan. pintu neraka terbuka. Siapa kesalahannya melanggar kesalahan, di pintu mana dia masuk? Kita bicarakan dulu tiga kesimpulannya. Sair pengarampur, pembohong, pandusta, lawa bahaya orang sugih, kada bajakan. Sakar keras kepala, tidak mau sholat. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli. Kembali kepada yang pertama, sair huyiat lil kadzabin, disediakan bagi orang-orang yang pembohong, pengarampot, pandusta, luntau, andut. Silakan ngomong dusta, diancam dengan pintu neraka sair. Kada puas berdusta lawan manusia, lawan Allah dustainya. Manusia sudah ulun contohkan malam Sabtu tadi, pandusta lawan Tuhan, banazar dari lapangan Juanda Surabaya terus menuju lapangan Samsudin Nur, 7000 kaki dari permuaraan laut, pesawat di atas dipermainkan oleh angin dan awan, pesawat terjadi hembusan angin, pesawat dipermainkan oleh angin, benar-benar ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan ya Allah, selamatkan aku. Bila selamat ke Samsudin Nur, ke Banjar, aku menyembelih sapi, bermanakib. Dengan izin Allah, dengan berkat Syekh Saman, hendak membaca manakib Syekh Saman, melihat lapangan Samsudin Nur, sudah nampak lapangan, pesawat sudah menurun dan mau mendarat, hampir selamat sudah, cuma mendarat belum. Ya Allah, ya Allah, aku kada jadi sapi, kambing aja, bahalus, bahalus kambing. Tidak begitu lama pesawat mendarat. Ya Allah, aku kada jadi kambing menyembelih, ayam aja. Sampai ke Banjar selamat, ya Allah, ayam kada jadi, hintalunya aja. Cepat satu matnya sapi berubah menjadi hintalu ayam. Dusta. Ayo ja, bila cair kaina buhannya, selamatan kita, ikam jamin aja kehidupan ikam. Ayo ja bila cair rangkurus ini, sekalinya cair di talinga. Ya Allah, manusia janji terus lawan Allah. Itu lawan Allah berjanji, didustainya Allah. Bayangkan lawan makhluk aja isukan kemarin berdusta, siap-siap dibakar di neraka sa'ir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku karena engkau semata-mata. Sekalinya sembahyang karena mintuha, sembahyang hatinya kapahumaan, sembahyang hatinya kedagangan, sembahyang hatinya sambil maurusi laki, bukan menyembah Allah. Lidah ngomong inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dusta. Tapi tidak semua dusta itu haram. Dusta itu ada beberapa bagian. Ada dusta wajib, wajib berdusta. Ada dusta sunat, ada dusta makruh. Silahkan Anda membuka di dalam kitab Hidayatus Salikin. Misal dusta nang haram, dusta haram nang menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka sa'ir, itu dusta adalah memudarati pada orang lain, menyakiti orang lain, itu haram. Ambil jahena hari Minggu beres, bersumpah pulang, demi Allah bila hari Minggu kubayar. Bersumpah pulang di samping bajanji DPR, demi Allah. Ini pelantikan nih, demi Allah saya berjanji akan mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Awas janji Anda. Apabila Anda tidak memenuhi janji, tidak mensejahterakan rakyat Republik Indonesia, Anda diancam oleh KUHP, yaitu melanggar undang-undang Allah, api neraka menjerumuskan Anda, dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Misal dusta wajib, wajib berdusta. Justru bila kada berdusta haram. Kan ada juga dusta wajib, yaitu misal seseorang kita tahu duduk masalahnya bahwa beliau itu dizalim orang, lalu diserang orang di rumah, lari beliau masuk ke rumah kita minta perlindungan. Lalu orang tadi mengejar dengan parang, mengejar dengan keris, hendak menusuk, mengapung. Larinya minta perlindungan ke rumah kita, masuk ke rumah, wajib berdusta. Adakah sini si Udin? Usup adakah? Amat adakah? Adul adakah? Dada. Wajib berdusta. Karena kita tahu beliau ini hanya di dalim orang. Dada di sini. Dada. Dada. Tidak ada. Wajib berdusta. Jangan jujur. Udin adakah? Ada. Inya sungkup di bawah ranjang. Nah, mati cagar ya. Wajib. Wajib berdusta. Itu misal dusta wajib. Ada misal dusta harus. Berdusta kada, berpahala kada, dan hukumnya boleh, yaitu berdusta kepada kekanakan. Manfaatnya ada supaya inya guring seperti pian rajin, itu harus. Tengah malam bangun inya menangis, lalu diancam beyu, is umah kenalnya hantu, aku kan dewani hantu betangkop. Jangan disambung. Dewani aku hantu betangkop, iya paraknya umah nih di rumah nih kita nih, ini paraknya hantu betangkop, manggigil katuk kotorannya. Tandangan hantu betangkop, manggigil kedinginan, manggigil ketakutanan. tak guring-guring inya takutan lawan hantu Batangkup. Setelah inya guring, harau sekalinya mama abahnya pulang Batangkup. Lain. Itu misal harus. Jadi kada mutlak badusta itu haram. Kada mutlak badusta itu harus. Bisa haram, bisa boleh, bisa sunat, bisa makruh. Ini bahaya montong, bahaya lidah. Ini bahayanya lidah, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka sa'ir. Jaga lidah, jangan sembarang ucapkan, apalagi janji. Diingatkan janji, apabila tidak menepati janji, berbahaya. Lidah ini relatif, relatif bisa mendatangkan pahala yakni surga, bisa menjerumuskan neraka dan berdosa. Untung-untungan. Maka ulama sudah punya komentar, karena lidah badan binasa, karena lidah badan binasa. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada pemeliharaan lidah. Jangan sembarang ngomong. Karena lidah bisa menggugurkan pahala 40 tahun, sekali ngomong bisa menggugurkan pahala 70 tahun. Cuma sekali ngomong. Oleh karena itu, Imam Ghazali berpesan, lidahmu jaga, lidahmu jaga, jangan sembarang kau keluarkan. Mun hendak menilai pian mahalnya suara kita nih, hendak menilai, coba akan telpon SLCC Makkah. Coba akan, kita harus pakai tag, kita harus pakai waspada, karena telepon kita mahal bayarannya, luar negeri. Kuda Makkah kemudian tekan, kita tidak boleh sembarang ngomong. Halo, iya, siapa ini? Dari Banjarmasin. Siapa? Mama kah? Iya. Apa mahabar di Banjar? Apa nih? 50.000 dah. Apa nih ya? Al-lisan jirmun sagir wa khatarun kabir. Lidahmu bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Halus saja muntungnya, tapi bahayanya sangat besar. Kada sawat sakilan. Muntung kita ni sakilan kayak apa mua cawah bener ya, nang bau untung batuah tu luas muntung nang di bawah cawah. Dalam maulid la yakun wa la yaf'alu illa ma'rufa
1: لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة.
2: Macam kita coba kada manuruti.
1: La yaqul wa la yafalu illa ma'rufa. Rasul tidak ngomong, tidak berbuat terkecuali yang baik. La yaqul wa la yafalu illa ma'rufa. Idza takallama nazar min al-ma'rif wal-'ulum nafa'isad-duruq. Kalau Rasul itu ngomong, berhamburan butir-butir mutiara ilmu dapat. Idza da'awul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala. Kalau yang mengundang Rasul itu orang miskin, beliau cepat datang. Kalau kita berbeda, apabila yang mengundang itu orang kaya, cepat datang. Orang miskin balasan. Tapi kadapanglah orang sampit. Tulakan, singgah di sabilillah, sumbang maulid, baca maulid, alham, mudahan diterima Allah, mudahan. Lain kali bagus berziarah, tor keliling, mampir di sabilillah, masuk ke majelis taklim, bermaulidan, itu perkara yang bagus dituruti. Bagus. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah aw yusalluna ala rasulillah illa affat alaihimul malaika. Siapa di antara satu kelompok manusia berkumpul di masjid, apa amalannya? Membaca salawat lawan rasul. Melainkan Allah Ta'ala menurunkan malaikat dan menurunkan ketentraman hidup. Amin. Makanya sudah menjadi sunnah bagi kita, sebelum pengajian adakan maulid. Bagilir grup maulid mana, hari ini adalah sumbangan dari grup maulid sampit. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, ingin tukul ambilan lah Nurul Mustafa. Belum babacaan, kumpul kita baca maulid, mahadang-hadang gurunya, mahadang-hadang menunggu-nunggu ulun di majelis taklim yang lain. Pagi tadi di majelis taklim Masjid Al-Ansar, habis sana ke sini, habis tahlilan baca lagi. Jadi sibuk. Makanya ujarku nang mau undang nang jauh-jauh tuh mohon maaf aja. Karena acara rutin yang aku selesaikan 21 seminggu, rata-rata 3 sehari. Aku punya semboyan seperti pedagang, lebih diutamakan si pelanggan dari si pembeli sekali-sekali. Ini pelanggan, nah. Si pembeli sekali-sekali ya undangan yang jauh. Jadi maklum saja kesibukan ulun, bukan tidak mau, tidak. Handak juga pangka kampung orang tuh melihat-lihat, cuma kelantaran padat acaranya. Jadi terima kasih nang memimpin Ibu Hajah Khairani hatta nang bekerja sama di Masjid Raya ini sehingga pembacaan Maulid Habsyi ini adalah sangat baik. Mulai Palangkaraya Babes,
2: singgah satu mat di bawah pohon nangka. Kalau bapanton dona tulak kapalangkaraya pakai bes, singgah satu mat di bawah pohon nangka. Kalau di antara jamaah ada yang makan lupis, jangan kada ingat dang sanak kita grup Maulid Nurul Fata. Nurul Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau la yaqul wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nyaman membaca, sulit mempraktikkan. Tapi mudah-mudahan dengan berkat maulid, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah.
1: Idza takallama nathara minal ma'arif

0: ya samad, wajib lawan sunat. Makruh tidak ada, harus saja tidak ada, apalagi haram. Apabila Rasul berbuat, hukumnya sunat. Jadi lidah kita ini kita gunakan untuk kebaikan, jangan digunakan untuk kejahatan. Amun sudah bangun ya orang penyaringnya, maka pinat piragah tahu pulang. Si anu tuh, si anu tuh, anu umanya si anu tuh betianan pulang. Ini lidah. Jadi pekerjaan Rasul cuma dua, wajib lawan sunat. Persyaratan masuk surga Firdaus ada jumlahnya 6 dalam surah Al-Mu'minun. Baca aja. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai kepada alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, nang sia-sia ditinggalkan. Orang hendak masuk surga Firdaus 6 syaratnya. Alladzina hum 'an salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأمانتهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم بها خالدون. Nanti kita sambung pada pertemuan kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan menyingkirkan kita dari api neraka karena kita memang kada tahan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk di dalam hati kita sehingga kita terus-menerus beribadah kepadanya dan dibencikan Allah dari dosa dan maksiat. Semoga kegiatan kita seperti ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudari-saudari kita dari Sampit, khususnya Ibu Hajjah Hairani Hatta yang bekerja sama dengan Masjid Raya mengumandangkan Maulid Rasul, mudah-mudahan diterima oleh Rasul, diterima oleh Allah, dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima, hajat kita dikabulkan. Oh, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Dini Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Inna Surat Allah Surat Alladina Na'amda Alihim Wa Gairi Mawdubi Alihim Wa Allah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
1: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai.

Hai saudara Kam, seperti kamu cinta kuat dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS to respond Indonesian standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858.